0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kanano merupakan bagian dari kekayaan budaya tak benda, yaitu sastra lisan tradisional yang masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kananuk adalah rangkaian kata-kata yang mencerminkan suara bumi dan kearifan leluhur. Menurut Benyamin Tainahak, anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara asal Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Kananuk bukan hanya sekedar rangkaian kata indah dalam prosa, rima, atau puisi modern, namun syarat akan kandungan nilai adat, nasihat, dan bahkan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Beralih ke informasi berikut, Festival Olang Mangsari tahun 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Pulau Pura untuk merevitalisasi identitas budaya mereka yang luhur. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2026 bertempat di pesisir Pantai Indah Pulau Para. Pelaksana kegiatan Pendeta Sylvie Putri Fabiola menekankan revitalisasi budaya adalah target utama agar jati diri warga tidak segera hilang. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Kali ini kependobrolan Papa Lele ya. Papa Lele pagi ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada hari ini 14 Juni 2020. Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, peringatan Hari Donor Darah Sedunia menjadi momentum untuk mengapresiasi para pendonor darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah yang aman. Setiap tahun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema dan kampanye berbeda untuk mengajak lebih banyak orang berpartisipasi dalam donor darah. Untuk tahun ini, peringatan Hari Donor Darah Sedunia mengambil tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Tema tersebut terinspirasi dari gagasan bahwa seluruh nilai kemanusiaan dapat tercermin dalam satu tetes darah yang diberikan untuk membantu sesama. Melalui kampanye tahun ini, WHO juga mengingatkan bahwa darah yang aman tetap tergantung pada ketersediaan masyarakat, pada kesediaan masyarakat untuk mendonorkan darah secara sukarela dan rutin. Di berbagai negara, kebutuhan darah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pasokan dan akses yang

0: Hari Donor Darah Sedunia diperingati pada tanggal 14 Juni setiap tahunnya, dirayakan secara khusus untuk menyebarkan kepedulian akan keamanan donasi darah dan berterima kasih kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darah dan menyelamatkan nyawa orang lain. Awal mulanya, hari tersebut dirayakan untuk memperingati ulang tahun dari Karl Landsteiner yang merupakan seorang ilmuwan yang memenangkan hadiah Nobel akan penemuannya terhadap sistem golongan darah A, B, dan O pada 14 Juni tahun 1868. Sebelumnya, Karl sendiri menemukan golongan darah, transfusi darah yang sering dilakukan tanpa mengetahui golongan darah seseorang. Pada tahun 1930, ia memenangkan hadiah Nobel karena penemuannya tersebut. Donasi darah diperlukan di seluruh dunia untuk memastikan individu dan masyarakat memiliki akses ke produk darah dan darah yang aman dan berkualitas baik dalam situasi normal maupun darurat. Melalui kampanye ini, WHO meminta lebih banyak orang di seluruh dunia untuk menjadi penyelamat dengan sukarela menyumbangkan darah secara teratur. Sudahkah kamu mendonorkan darah kamu hari ini? Setitik darah sangat bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: galon setua. Warna su pudar dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh. Ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kakak Nyong dan Kakak Nona, peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang akan peringati pada hari ini mengusung satu tema, yaitu satu tetes kemanusiaan, donasikan darah, selamatkannya. Tema ini menekankan bahwa setiap donor darah merupakan wujud solidaritas, kepedulian, dan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, adanya peningkatan signifikan dalam pengumpulan darah secara global selama satu dekade terakhir, di mana data terbaru menunjukkan jumlah donasi darah meningkat hampir 19% sepanjang periode 2013 hingga 2023. Sebagian besar peningkatan ini ditopang oleh donor darah sukarela yang tidak dibayar. Bahkan pada tahun 2023, lebih dari 85% dari sekitar 120 juta donasi darah di seluruh dunia berasal dari donor sukarela. Meski demikian, WHO menilai akses terhadap darah dan produk darah yang aman masih belum merata di berbagai negara. Kondisi ini juga terutama dirasakan masyarakat di negara berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan pasokan darah. Nah, Bapak Mam, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selain membantu yang membutuhkan, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor, termasuk menurunkan risiko penyakit jantung, kanker, dan berbagai masalah kesehatan lain. Namun sayangnya tidak semua orang bisa mendonorkan darahnya. Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi sebelum donor darah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan donor darah yaitu kondisi fisik, harus dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, berusia 17 hingga 60 tahun. Namun untuk remaja berusia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor darah apabila mendapat izin tertulis dari orang tua dan memenuhi persyaratan lain. Memiliki berat badan minimal 45 kg, suhu tubuh 36,6 hingga 37,5 derajat Celcius. Tekanan darah harus berada di angka 100 hingga 160 untuk sistolik dan 70 hingga 100 untuk diastolik. Kemudian saat pemeriksaan, denyut nadi harus sekitar 50 hingga 100 kali per menit. Kadar hemoglobin minimal 12 gr per dl untuk wanita dan minimal 12,5 gr per dl untuk pria. Nah, ini beberapa syarat umum yang perlu dipenuhi sebelum donor darah. Jadi perlu diketahui, kita bisa mendonorkan darah maksimal 5 kali setahun dengan jangka waktu minimal 3 bulan. Sebelum donor darah, calon donor pendonor juga mengambil dan menandatangani formulir pendaftaran, lalu menjalani pemeriksaan pendahuluan seperti kondisi berat badan, HB, golongan darah, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, yang pastinya peringatan Hari Donor Darah Sedunia membawa sejumlah pesan utama, yaitu mendorong peningkatan jumlah donor darah sukarela dan tanpa bayaran secara berkelanjutan, meningkatkan kesadaran tentang dampak penyelamatan nyawa dari donor darah dan plasma, mengapresiasi kontribusi para pendonor darah bagi sistem kesehatan, menumbuhkan nilai solidaritas kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, mengajak pemerintah dan mitra kesehatan memperkuat program pelayanan darah nasional, serta mendukung akses universal terhadap transfusi darah yang aman bagi semua orang. WHO juga mengangkat gerakan bertajuk Drop Your Drop, yaitu mengajak masyarakat dari berbagai negara berkomitmen untuk mendonorkan darah dan menjadi bagian dari gerakan global penyelamatan nyawa. Bapak, Mama, Pak Saudara, demikian Papa Lele pagi ini tentang Hari Donor Darah Sedunia. Mari kotong donor darah bagi orang yang membutuhkan, karena setetes darah menyelamatkannya. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, bahasa bukan sekadar alat komunikasi bagi masyarakat atau impah meto, melainkan instrumen sakral yang memiliki daya magis untuk menyembuhkan, mendamaikan hingga menolak budaya, hingga menolak bala. Menurut pemerhati budaya Timor, Ibrahim Nenohai, ritual Naketi merupakan sistem religi kuno yang masih eksis hingga kini, meski telah mengalami transformasi media dan bentuk. Ritual Naketi dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan dalam hidup, seperti penyakit yang tak kunjung sembuh, bencana, atau konflik sosial.

Beralih ke informasi berikut, teater menjadi salah satu ruang seni yang terus menjaga budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Melalui cerita, dialog, dan pertunjukan di atas panggung, nilai budaya lokal tidak hanya dikenang, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Informasi ini mengakhiri Barita Perempuan ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian Ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monebeo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau biasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pedang, ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Kerja Muhu. Kerja Muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlombaan orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah di ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya, ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan. Jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah. Jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu itu, kedua generasi awal lah. Jadi untuk

0: Nah, jadi lagu itu namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, ada ditelusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap iya. Pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Iya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara Tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Habis itu mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu. Gihi sudah itu. Gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu. Itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi. Juga seperti tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan gonya itu sudah mereka. Maka dengan sendirinya tambur apa juga gonya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan habis itu dia lagi yang menangkis macam begitu. Kalau tiga orang maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi. Sama seperti pertama. lalu ini yaitu pekalian ada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
1: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
0: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti itu. Anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dengan Rai Juwai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngaran, nah judul lagu tapi sekalinya diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang, tetapi dia pernah hehe Leo ini, kirenimu sehe Leo ini dia pernah mengatakan begini, lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini, nama lole lahenge, muneka jalangerai, timai hirai tare, ana deo pulukati. Lalu artinya dicari, dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung, jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama menyebut itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Maja. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolan secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini, kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
1: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
0: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah, ada kan dengan ukurannya. Jadi kalau sudah ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin, yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja, irama musiknya ikut. Seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang. Dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh, merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang sudah tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja, saya bilang kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang mau hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus serasa begini, dan lutut baru tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah bagi telapak kaki, sering kita telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angkat setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angkat setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angkat tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angkat tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman itu sekarang, jadi soal bagaimana. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Mungkin karena dia memiliki adalah karena jadi ya sudah tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Nyong, Kak Nona, 46 menit melangkah dari pukul 9 pagi. Selamat pagi untuk Bapak Mama yang baru balik dari ibadah pagi ya, dan selamat untuk anak-anak yang ditabiskan menjadi anggota SIDI baru di beberapa gereja hari ini, termasuk di Jemaat Danu Ina Osapa juga ya. Oke, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, biasanya kalau di hari Minggu ya, kita memanfaatkan waktu dengan bersih-bersih rumah. Ya. Mungkin salah satu adalah membereskan barang-barang yang susah sudah terpakai lagi ya. Barang-barang yang mungkin kertas-kertas bekas, barang-barang yang sudah tidak ada fungsinya, sudah lama, sudah usang. Kadang-kadang ini kotong kumpulkan lalu kotong bakar. Nah, siapa di sini yang biasanya lebih cepat ya? Kayaknya membakar sampah begitu, membakar barang-barang bekas, cepat selesainya, kemudian tidak ribet, harus bawa ke tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Namun tahukah ketong Bapak Mama semuanya bahwa ternyata pemanasan global yang sekarang ini terjadi disebabkan oleh ketong punya aktivitas ya yang berasal dari polutan, ya belum lagi dalam sebagian besar aturan hukum iklim yang ada saat ini. Sebagian besar dari zat polusi yang terabaikan ini disebut sebagai gas rumah kaca tidak langsung yang meliputi gas karbon monoksida, senyawa organik menguap, mudah menguap non-metana, nitrogen oksida, dan hidrogen molekuler. Jadi beda dengan gas rumah kaca biasa seperti karbon dioksida, dampak pemanasan dari gas rumah kaca ini sebenarnya langsung berasal dari kemampuannya dalam memerangkap panas secara langsung ya. Namun sebaliknya, gas-gas ini memicu reaksi kimia di atmosfer yang dapat meningkatkan jumlah metana, ozon, dan gas rumah kaca lainnya. Pada akhirnya akan menghasilkan pemanasan bumi. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, para ilmuwan juga telah mempelajari dampak-dampak ini selama puluhan tahun. Tetapi gas-gas ini sudah pernah dimasukkan dalam aturan hukum iklim yang penting seperti Perjanjian Iklim Paris atau Konvensi Dasar PBB tentang Perubahan Iklim. Ini berarti ya, sebagian besar negara juga sudah hitung dampak dari gas-gas ini dalam target dan kebijakan iklim mereka, serta tidak membuat strategi untuk mengurangi dampak pemanasannya meskipun dampaknya sangat besar. Nah, Bapak Mama, kita lihat bahwa dampak iklim dari gas rumah kaca tidak langsung ini tentunya sudah sangat mempengaruhi kotong punya kondisi bumi saat ini. Bahkan bagi sebagian saat seperti hidrogen, dampaknya bisa melonjak jauh lebih besar di masa depan. Nah, hidrogen ini bisa dibilang salah satu upaya menghapus polusi karbon. Tapi karena ukurannya sangat kecil dan mudah lolos, gasnya ini bisa dengan mudah bocor dari pipa atau fasilitas penampung. Sehingga manfaatnya bisa hilang begitu saja jika kita mengabaikan dampak tidak langsungnya terhadap pemanasan bumi. Nah, yang masih suka bakar-bakar sampah begitu ya, ini soalnya secara langsung kita juga telah berdampak menyumbang ya sekian persen ya salah satu penyebab dari pemanasan bumi yang saat ini sedang berlangsung. Ya, Beta ucapkan selamat hari Minggu ya untuk kotong semua. Juga Beta menyapa Mama Wigati ya, Ibu Wigati yang ada di Wonosobo ini yang masih stay terus di Pro 4 dari pagi tadi ya Ibu ya. Selamat hari Minggu ya, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga tercinta dan melakukan banyak sekali aktivitas menyenangkan di hari ini.

0: kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan Katong semua.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Mamuli adalah perhiasan logam khas Sumba yang berbentuk menyerupai organ reproduksi wanita. Lebih dari sekadar aksesori, mamuli merupakan simbol kosmologi sakral yang merepresentasikan kesuburan penghormatan terhadap kaum perempuan sebagai pemberi kehidupan serta lambang perdamaian dalam tatanan adat masyarakat Pulau Sumba. Beralih ke informasi berikut, musuh masih atau batu pemali yang ditancapkan di tengah kampung adat suku Lia Kabupaten Ende bukan sekedar hiasan artefak, melainkan simbol pusat orientasi spiritual dan alat pemersatu masyarakat. Batu ini dihayati sebagai mediator antara langit yang memberikan hujan dan matahari dengan bumi yang menghasilkan pangan. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pendengar, masyarakat Ohtoni Pahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita, Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Oma Namu Kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Oma Namu Kokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Oma Namik Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah bukan didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu keleong kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni, terus tombak itu disebut dengan Auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu.
0: Meo atau ksatria bukan sekedar status melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan, kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timor gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di

0: teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap mat clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan keleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Tetun itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snap lock itu yang apa larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu snap lock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan apa pijar pemicu api itu. Dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
1: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Tatoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru, dan barisan belakang yang siap dengan keleuang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
0: Di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara, sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef. Mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya. Fanu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Panubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magic juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang... hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak itu, teriakan-teriakannya itu hunun atau koa itu mereka akan teriak. Dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan, dan yang pegang fanu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja, disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Fanu atau mantra ini dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun, peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur atau tiarap.
1: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kebenakan perang masyarakat Tatoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
0: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Pengintai Mankiso ini dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau

0: ya mau mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, Matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana. Selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu itu dia diberi apa ya mantra juga. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat, tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
1: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam Timor yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
0: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang ke sana itu, mengganggu musuhnya di pos, terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya panu itu, contoh kecil untuk Lili Makatao itu, dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke sawah itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam. Sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu. Ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepa kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua. Semua menenteng itu sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di balik gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
1: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
0: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini, pernah kita bahas tentang usaku ini, itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu, mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya, itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering, tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
1: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakan. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun, kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
0: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan, tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu Kopan, Huke itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki, itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase, dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka apa ya sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Bai, dia mengancam bahwa auka non fok akalabu pambu tasi. Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini, karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban, orang sebut dan Lanai. Dia sampai tekadnya itu dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api. Dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat, seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
1: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Atoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas budaya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, apabila Prancis dan Italia mengembanggakan aneka ragam jenis saus sebagai mahakarya kuliner mereka, maka Indonesia sondek kalah superlatif dalam mempersembahkan mahakarya kuliner khas Nusantara, yaitu sambal. Kalau kau bilang Lombok ya. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong, Kak Kanona, kau lihat banyak sekali jenis sambal Nusantara yang terbukti nyata bahwa sambal adalah mahakarya kuliner dan ekonomi kreatif Indonesia. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh masyarakat Sunda yang kreatif menciptakan sambal oncom, sambal dadak, sambal leunca, sambal goang, sambal serai, sambal cibiuk, yang masing-masing ini bisa membuat kita bisa tambah nasi begitu ya. Dan ada lagi dari Jawa Tengah, sambal pecel, sambal berambang asem, sambal lotis, sambal cabuk, sambal letok, sambal ijo, sambal tempe, sambal tahu, ada juga sambal terong kelapa. Soalnya kalau daripada itu, di Sidoarjo juga ada sambal petis dan sambal mata khas Bali. Selain itu, sambal pecel beraneka ragam jenis terkait daerah ya, dari daerah masing-masing. Ada sambal pecel Solo yang beda sama sambal pecel Madiun maupun Malang, atau Jakarta yang ada kacang mete. Masyarakat Manado juga mempersembahkan mahakarya kuliner mulai dari sambal dabu-dabu, sambal roa, sambal rica-rica, sampai sambal bakasan. Kami membacakan sambal-sambal ini sambil ya membayangkan sambal-sambal ini ada di depan mata begitu ya, Papa Mama. Pas dengan nasi panas ya, cocok sekali ya, sekalipun memang kalau tidak ada lauk yang terlalu banyak, cukup sambal, nasi panas, ini sudah ditelakan enak begitu. Ya, rangkaian Sasana Pagi, Beta masih hadirkan aneka kuliner untuk Papa Mama, mungkin yang lagi siap-siap untuk memasak makan siang di rumah bersama dengan keluarga.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama bersaudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kali ini kita lihat nasi liwet yang menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang wajib dicicipi ya. Hidangan ini berupa nasi yang dimasak menggunakan santan, kaldu ayam, daun salam, serai, dan daun pandan. Jadi menghasilkan aroma yang harum serta rasa gurih yang khas. Biasanya nasi liwet disajikan bersama opor ayam, telur pindang, labu siam, serta tahu atau tempe bacem. Hidangan ini sering hadir dalam acara keluarga maupun perayaan tradisional masyarakat Jawa. Selanjutnya ada lagi nih Bapak Mama Bapak Saudara kuliner khas dari Solo ya, namanya sate buntel. Sate buntel menjadi salah satu kuliner khas Solo yang unik. Jadi beda sama sate-sate pada umumnya. Sate buntel dibuat dari daging kambing cincang yang dibungkus lapisan lemak tipis sebelum dibakar. Proses ini menghasilkan tekstur yang lembut dan cita rasa gurih yang khas. Sate buntel menjadi salah satu hidangan khas Surakarta yang paling sering dicari oleh wisatawan. Dan yang terakhir ada salad Solo ya. Bapak Mama, salad Solo merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Eropa. Jadi hidangan ini sekilas menyerupai bistik, terdiri atas daging sapi, kentang, telur, wortel, buncis, serta kuah manis yang gurih dan ringan. Perpaduan rasa lokal dan pengaruh kuliner barat membuat salad Solo punya karakter yang berbeda dibandingkan hidangan tradisional lainnya. Informasi kuliner ini juga menuntaskan ragam informasi kuliner di rangkaian Sesando siang hari ini. Dan mengakhiri kebersamaan Beta sama Bapak Mama untuk siaran hari Minggu hari ini 14 Juni 2026. Selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat menikmati suasana hari Minggu bersama dengan keluarga tercinta. Sampai jumpa di siaran esok hari. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ujang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame kotong pu rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tarian diulangi. Upacara adat Reba adalah tradisi budaya masyarakat Ngada, terutama di Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan sebagai wujud syukur atas hasil panen dan sebagai penghormatan kepada para leluhur. Upacara ini bertujuan menanamkan nilai-nilai persatuan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Beralih ke informasi berikut, tradisi Hamis Batar adalah sebuah ritual adat yang dilakukan masyarakat Malaka, Timur, dan Belu sebagai ungkapan syukur atas panen jagung. Tradisi ini melibatkan masyarakat yang berkumpul, kemudian mempersembahkan hasil panen terbaik, dan juga mereka makan bersama. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo. Dan ownernya sudah hadir di Studio Perempat hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar?
1: Hari ini sehat, baik.
0: Kabar baik ya, wah luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh ini namanya kayaknya agak unik ya Bapak Mama Bapak Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau Molo itu apa sih?
1: Kalau Molo orang Timur bilang kuning ya, Saya memang orang Timur, jadi Molo, terus Molo itu juga nama anak saya biasa panggil Molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya Kebab Molo bagus juga.
0: Oh,
1: nih.
0: Ini anak nama anak.
1: Iya, nama anak.
0: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
1: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya Kak, makanya sekitar tanggal 4 September 2025
0: ya.
1: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: ada ceritanya
1: iya,
0: juga.
1: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
0: Okay.
1: 4 September 2025.
0: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya.
1: 4 bulan
0: ya.
1: Lebih sedikit.
0: Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
1: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin punya buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sapa teman di di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya di bawah pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu Kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat Beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, lu mau, kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak, langsung Ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah Ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya kayak setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu. Nama kira-kira yang cocok apa? Sudah kasih Kebab Molo saja. Begitu Kakak, depo singkat cerita.
0: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab
1: atau kebab.
0: Oh, sama-sama kebab.
1: Sama-sama kebab.
0: Oh,
1: jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong sampai dia punya barang-barang semua Ketong angkut.
0: Oke, jadi melanjutkan sama gitu tapi sebenernya dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri yang beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
1: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
0: daging sapi.
1: Yang kayak kornet begitu Kak, kayak yang pabrikan, terus ada ayam black pepper itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih ada sosis telur dan kebab ikan sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
0: Jadi ya, masih depending dulu
1: masih
0: nih.
1: Pending, ya.
0: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
1: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
0: Lumayan banyak ya?
1: Iya.
0: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
1: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya Kak, karena kotong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya kotong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar kotong pure resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
0: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
1: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
0: Oke, ini ada pembagian tugas ke Sonda nih?
1: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
0: Oke, tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada? Itu dari suami tuh.
1: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
0: Oke, terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih, dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
1: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini, jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah para pembeli begitu kan.
0: Pantas ya jadi favorit pelanggan ya biasanya. Kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
1: Pasti karena teman-teman yang coba katanya di bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
0: Berarti dari yang tadi hanya menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
1: Saya ini masak bisa Kak, hanya mungkin
0: suaminya sering. Betul kan?
1: Masak bisa sebenarnya karena di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau mau masak, kalau tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
0: Okay, bisa ya, apalagi kalau untuk jualan berarti harus
1: pasti
0: lebih.
1: Harus bisa karena ada uangnya.
0: Ada cuannya ya. Oke. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya Beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi.

0: jualan begitu dong kakak. Jadi saya suruh, oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus meni apa bikin variasi menu juga.
1: Ya, berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya, kayaknya.
0: Harus adaptif.
1: Adaptif dan mengikuti selera pasar, ya kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri. Ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya, ada varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala ke sana nih dalam proses produksi nih, Bu Hajar?
0: Kendala pasti ada, Kak. Terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak. Untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri, karena kita harus banyak berrelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi begitu, bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu. Kotong masih kerja handle sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini kotong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena kotong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih kotong hadapi.
1: Memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
0: Sangat berasa.
1: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Hi, ternyata ada orang jual yang lebih murah bahan-bahannya." Kadang belajar juga akhirnya.
0: Belajar karena kemarin kotong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini kotong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba kotong pesan baru bilang, "Kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil." Aduh, karmana su ini susun ada ini, akhirnya kotong harus cari lagi petani. Dari situ kotong jadi belajar begitu kakak. Oh ternyata jadi pedagang nih kotong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak ini petani, banyak ini, karena stok itu kalau di sini son ada berarti kotong harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Baik. Nah sejauh ini nih kalau dari kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
0: Cita rasa setiap menu tentunya ketong harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan ketong hanya asal cemplung, pas dicoba oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang tidak merasa seberbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depo rasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis depo resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri jadi beta perlu

0: tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
1: Oke, baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
0: Iya.
1: Oke, ya. Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa ya bapak-bapak, bapak-saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya, seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
0: Amin.
1: Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ke tempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz. Don't be like a

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka. Mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di tempat, terus kotong harus setiap hari membuka, konsisten jam buka dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama kotong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang kotong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena kotong belum punya karyawan tetap, jadi kotong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, kotong untuk mencapai ini kotong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini kita masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Okay. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani, karena merasa oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kan. Itu senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya terpotong.
2: Ya, pulang dari kerja jam 3, buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit, yang penting tidur ke si apa mata, kalau bisa jadi tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare, kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman, tapi kayak, oh ini belum masak ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam, jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, okay. Nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya, karena misalnya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak begitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba bosan begitu, bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu, jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa, evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketompu kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: respon positif dari positif. Pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi. Ya, bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan keempat sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosan tuh.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya katong ada burger juga.
1: Ada burger komplit ya.
2: Iya ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga, karena capek.
2: Gitu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya. Karena dia pabrikan begitu kak, kotong son terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Iya, tapi iya. Untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak. Jadi kotong harus suwir dia dulu, baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak. Bumbu sampai meresap-meresap, tapi kotong harus duduk apa namanya karena kotong suwir pakai apa alat. Kan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender blender cheaper, lagi cheaper. Mixer bisa mixer begini, tapi dapat hasil tuh kayak halus sekali begitu. Jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga ini, ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana. Bayangkan sebelum ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: tuh. Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya. Dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini. Karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Kalau lagi rame ya, karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Karena enaknya makan panas-panas.
2: Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Baik, oke. Nah waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka langsung ini atau pakai ada promosi-promosi dulu tuh?
2: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA, so kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kok tuh nggak ada buka. Terus yang kedua, terus di TikTok sih. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok. Dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dia bilang ini kak ketong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok nih luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos, iya,
2: mereka di
1: digital.
2: Medsos, ya. Jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ada kebab di sini.
1: Ya berarti strategi promosinya belum ada ya, pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan saja, belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya, kalau menggunakan medsos ya, dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya sempat terpikir kayak, aku tuh undang apa sih namanya yang
1: influencer,
2: tapi kayak kayaknya Kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang Kotong coba the power of TikTok lah. Kotong jalan sedulu, nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti Kotong bisa undang.
1: Baik. Nah, ada rencana Kosong Deni sejauh ini untuk buka cabang atau memperluas bisnisnya, usahanya ya? Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya Gembak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti, terutama kayak, oh, kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti Ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di
1: apa namanya
2: Non Bondela di NBD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia Ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang ke Sondek panasan sampai kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, wajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi benar, besar ya, untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya kayak gitu, dan itu sangat membantu sekali. Karena yang di situ tuh benar-benar, oh kalau sudah ada kebab beliau nggak akan terima kebab lagi, kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Non Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Ini pendekatan yang sehat ya.
2: Yeah.
1: Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga. Fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya. Timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
2: Iya.
1: Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sound booth lah.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh, karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara Ketong saling bayar atau sonde misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah, mereka sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya Ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, Ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Karena memang Ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya.
1: Pengertiannya.
2: Mungkin itu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin Bita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di besar, mudah-mudahan.
1: Okay. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi Beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau Kotong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, Kotong tetap jalan begitu. Kotong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau Kotong tidak kuat mental, mungkin Kotong akan berkungkung dengan Kotong. Ini kayaknya son laku ya, Kotong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi Beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang Kotong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya Kotong punya apa namanya, Kotong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan Kotong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini dia langsung bagus begitu. Mungkin
1: benar,
2: sambil Kotong belajar, sambil Kotong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ketemung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau Beta sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Kita harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah. Amin. Ya, semakin enak dan semakin menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya ketemunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayyidati Hajar, sangat menginspirasi kita semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua. Apa kabar Ro di ini siang? Semoga kabarnya baik, semangat dan masih dalam keadaan sehat untuk melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua. Kira-kira hari ini rencana atau planning mau jalan-jalan di mana? Oh, apalagi di ketumpung cuaca sendiri ya di Kota Kupang yang lagi cerah ceria tapi disertai dengan angin yang kencang. Untuk itu selalu ya untuk menjaga ketumpung kondisi kesehatan ya agar bisa tetap sehat dan masih semangat ya. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua yang pagi tadi ya sudah menyaksikan beberapa pertandingan yang sudah dimainkan ya, yang mana para fans dari Brasil sendiri, waduh ini mau dibilang aduh karmane. Mau bilang tadi kalah sonde ya, tapi ya syukurlah sebenarnya tadi kalau untuk buat saudara semua yang sudah nonton pertandingan Maroko ya versus Brazil, ini mau dibilang tadi memang kedua tim sendiri bermain yang begitu ketat ya untuk menjaga. Karena kita tahu bahwa Brazil juga ini dengan skuad yang mewah ya, dan Maroko juga dengan generasi emasnya saat ini. Wow, ini memang tidak disangka-sangka bahwa hasil akhir akan 1-1 ya. Untuk itu ada juga Qatar melawan Swiss dengan skor juga sama 1-1 dan Haiti Skotlandia yang dimenangkan oleh Skotlandia dengan 0-1 ya. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, itulah beberapa pertandingan yang sudah dimainkan ya pada pagi tadi. Jadi untuk fans Brasil sendiri harus bersabar, kayaknya belum nih, belum menunjukkan tajinya ya. Yang penting imbang, sonde kalah, sonde ngaruh ya. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, ragam informasi, budaya dan juga tempat-tempat wisata akan kita hadirkan untuk temani kotong semua di siang hari ini sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam. Sondehannya memiliki keindahan alam dari Sabang hingga Merauke. Indonesia juga menyimpan warisan seni tradisional yang menjadi identitas setiap daerah yang ada. Salah satu warisan budaya yang hingga kini tetap lestari adalah kain tenun tradisional. Berbagai daerah di Indonesia memiliki kain khas dengan corak dan filosofi berbeda, termasuk kain tenun dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut. Maraknya fenomena generasi muda, khususnya generasi Z dan generasi Alpha di NTT yang mengenakan pakaian adat tradisional namun dipadukan dengan gerakan tari modern yang vulgar di media sosial memicu keprihatinan mendalam dari para pemerhati kebudayaan. Pergeseran ini dinilai bukan lagi untuk bentuk kolaborasi, melainkan bentuk penurunan marwah budaya. Untuk itu, setiap simbol yang tertera pada kain tenun dan pakaian adat ini sebenarnya memiliki makna mendalam serta aturan penggunaan yang ketat, seperti peletakan motif sarung laki-laki di daerah Manggarai atau Maumere yang harus berada di bagian belakang dan sonde boleh dipakai sembarangan. Informasi tadi mengakhiri kotong punggung ini berita. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

Bapak mama kakak adik saudara semua, kotong tahu hari Minggu ini paling cocok ya kalau kotong bisa berjalan dengan keluarga semua untuk menemani atau ya untuk bisa menikmati tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk itu Pak Saudara dong semua, kira-kira hari ini sudah mulai

Ke sejarah yang panjang ya, dan menjadi saksi bisu peradaban manusia di Pulau Rote. Nah, dalam cerita rakyat Rotendao, batu termanu ini ternyata memiliki kekuatan magis ya, atau orang bilang ini tempat ini ada di punya kekuatan ya. Nah, masyarakat setempat ini percaya bahwa ini batu ini bisa mengendalikan cuaca ya, terutama hujan dulu saat musim kemarau panjang melanda. Nah, warga lokal pasti akan datang di ini tempat ya, di batu termanu, untuk memohon hujan dan hujan pun turun ya. Untuk itu Pak Saudara semua, jangan lupa ya, kalau berkunjung ke Rote, selain menikmati tempat-tempat wisata yang ada di sana, batu termanu ini menjadi salah satu tempat yang bisa dituju oleh Pak Saudara semua.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

Baik, saudara semua dari Rote ya, baru ada Batu Termanu. Nah, ada juga tempat wisata yang wajib kamu kunjungi ya, Pak saudara semua, ada Telaga Nirwana. Ini merupakan salah satu telaga yang indahnya ini bukan main ya, karena dikelilingi oleh tebing-tebing karang yang menjulang tinggi dan vegetasi hijau yang sangat rimbun. Nah, untuk tempat satu ini memiliki keunikan tersendiri ya, karena memang depo lokasi yang tersembunyi di antara tebing-tebing karang. Air yang jernih dan segar ini dapat buat siapapun yang datang di sana pasti tidak akan ada kata-kata selain menggambarkan keindahan tempat wisata yang satu ini. Nah, untuk bisa sampai di ini tempat atau di Telaga Nirwana, Mbak saudara dong semua, tentunya ini kotong harus jalan kaki dahulu ya, untuk menyusuri jalan setapak yang cukup menantang. Nah, sebaiknya Mbak saudara semua gunakan ya alas kaki, jadi jangan yang bilang kotong kaki kosong sah. Dan jangan lupa juga untuk bawa bekal ya yang cukup, karena di sana memang tempat wisata yang agak jauh ya. Jadi kalau kotong tiba-tiba lapar ya, soalnya mungkin kotong harus dicari lagi di tempat jauh lagi ya. Untuk itu Mbak saudara semua, ini merupakan tempat wisata yang memang menjadi salah satu tujuan juga para wisatawan yang datang di Pulau Rote.

Rito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wi, Cia pun suara pun bagus lai, su pintar matematika, jago menyanyi lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak Adi nih, dia nih.
1: Aduh mak sayang Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh mak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur, bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, saudara semua, mamuli adalah perhiasan logam khas Sumba yang berbentuk menyerupai organ reproduksi wanita. Lebih dari sekedar aksesoris, ini mamuli merupakan simbol kosmologi sakral yang mempresentasikan kesuburan penghormatan terhadap kaum perempuan sebagai pemberi kehidupan serta lambang perdamaian dalam tatanan masyarakat di Pulau Sumba. Beralih ke informasi berikut. Tarian tradisional merupakan rekam jejak sejarah yang mengakar kuat sebagai identitas suatu bangsa. Bagi masyarakat Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, tarian Ledo adalah simbol kebanggaan dan jati diri budaya yang sonde tergerus waktu. Dalam obrolan budaya Pro 4, pemerhati budaya Sabu Thomas Koromangga ini menyoroti makna sejarah hingga tantangan pelestarian tarian Ledo di era modern. Menurutnya, secara harafiah, Ledo berarti meloncat-loncat kegirangan, di mana tarian ini lahir dari luapan kegembiraan masyarakat zaman dahulu. Informasi tadi mengakhiri kotong pum berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat siang saja di siang hari ini yang sementara mendengarkan Pro 4 RRI Kupang ataupun juga lagi menikmati tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah. Untuk itu, Pak Saudara semua, media sosial ini memang memegang peran ya yang sangat krusial dalam kehidupan saat ini. Dan selain itu juga, ini medsos ini memang sangat krusial ya dalam memperluas akses literasi masyarakat, khususnya bagi generasi-generasi muda. Nah, hal ini disampaikan guru dan penggiat literasi Forum Taman Bacaan Masyarakat Lautan Ilmu Kabupaten Flores Timur NTT, ada Muhammad Zainil Ratuloli SPD yang mengatakan kepada rri.co.id pada Kamis 11 Juni lalu, di mana ia sendiri melihat bahwa ternyata masih banyak sekali ya ruang pendidikan dan akses buku fisik yang belum terisi optimal di daerah-daerah. Nah, ia juga mengatakan bahwa dalam koneksi dan membangun interaktif tanpa terbatas oleh sekat geografis, yang mana bagi TBM Lautan Ilmu, ini media sosial bukan hanya sekedar tempat bersosialisasi, melainkan ruang ya untuk membagikan praktik baik untuk generasi-generasi muda.

Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote. Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak,

0: Masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Photius yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Photius bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Photius, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Photius secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Photius sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan, hus kedua apa yang dilakukan, bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya, hanya hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya, karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya? Imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk fotihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja, farm tertentu saja misalnya farm Mesa. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga. Sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huwina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao. Apa yang disebut Saigo? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Pulau Purah di Kabupaten Alor ini memiliki tradisi unik yang bernama Olang Mangsari, yang berarti cara masyarakat setempat untuk mencari hidup. Kepada rri.co.id pada Jumat 12 Juni kemarin, ini pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Febiola MSI ini menjelaskan bahwa ini festival yang menjadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal tersebut. Topografi dari Pulau Purah yang berbatu ini memaksa masyarakat kreatif untuk mengelola jagung dan juga kacang sebagai dorang punya sumber pangan utama bagi mereka. Nah, selain itu, laki-laki di sana juga dorang mengelola nira menjadi minuman tradisional sopi yang menjadi penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Untuk itu, Pak Saudara dong semua, festival ini kini telah menjadi salah satu agenda tahunan resmi yang didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat sejak pertama kali diadakan pada tahun 2022 lalu. Nah, ini acara tentunya bukan sekedar wisata, melainkan demonstrasi langsung agar para pengunjung atau saudara rempi sana bisa merasakan pengalaman otentik budaya masyarakat Pulau Purah.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong ju sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
2: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, bantuan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas ini sangat penting ya untuk mengisi kesenjangan bahan bacaan masyarakat. Yang mana informasi ini disampaikan oleh penggiat literasi sekaligus Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Flores Timur NTT, Muhammad Zainil Ratuloli. Yang mana bantuan ini tidak hanya menumpuk di satu tempat, tetapi juga menekankan beberapa langkah strategis yang memang bisa dijadikan komunitasnya untuk memperluas akses literasi. Nah, diantaranya ini Pak Saudara semua, ada program pinjam gulir buku, yang mana buku didistribusikan secara bergilir di berbagai komunitas dan sekolah. Ada juga optimalisasi ruang publik, yang mana mengaktifkan kegiatan literasi setiap hari di ruang terbuka agar lebih mudah dijangkau oleh anak-anak.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Festival Olang Mangsari tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Pulau Pura untuk merevitalisasi identitas budaya mereka yang luhur. Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 24 hingga 25 Juni yang bertepat di pesisir pantai indah Pulau Pura tersebut. Beralih ke informasi berikut. Festival Olang Mangsari di Pulau Pura bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk syukur masyarakat atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada rri.co.id pada Jumat 12 Juni, pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola ini mengungkapkan bahwa pesan mendalam dari festival ini adalah pentingnya untuk mengelola anugerah Tuhan yang dengan lebih bijak. Antusias para calon wisatawan dari luar alor sangat tinggi, terbukti dari ratusan pendaftar yang sudah menghubungi panitia untuk bisa hadir langsung. Guna menunjang kenyamanan para pengunjung, tersedia fasilitas homestay yang dibangun dengan didukung oleh Bank Indonesia di lokasi penyelenggara kegiatan tersebut. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Yah, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak. Tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahu ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci Ramli?
0: Betul ayah, Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasihlah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
1: Santai siang hanya di
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: Anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beragam tradisi budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur masih tetap dipertahankan di berbagai daerah di NTT. Untuk itu, Pak Saudara semua, salah satu tradisi yang memang ini merupakan salah satu tradisi budaya yang memang sampai dengan saat ini masih tetap ada, yaitu upacara adat Reba. Upacara adat Reba ini merupakan upacara adat masyarakat Ngada yang terbesar di NTT. Yang mana nih, Pak Saudara semua, acara ini akan dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan memiliki nilai-nilai budaya yang mendalam. Nah, Reba sendiri ini secara umum ya merupakan salah satu tradisi budaya, yang mana Reba juga merupakan salah satu tradisi atau acara tahunan yang bertujuan untuk memperingati tahun baru adat. Dan mereka juga akan mengungkapkan rasa syukur atas karunia tanah, menghormati leluhur, dan juga dorang sendiri lupa akan merayakan persatuan dalam rumah adat dan suku. Untuk tradisi upacara adat yang satu ini memiliki makna yang begitu banyak, mulai dari makna moral, sosial, budaya yang luar biasa. Dan acara ini juga menanamkan keutamaan persatuan, perdamaian, dan gotong royong.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kodim 1613 Sumba Barat membuka kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia bagi masyarakat sebagai bentuk kebersamaan antara TNI dan warga. Kegiatan yang digelar pada Jumat 12 Juni 2026 ini berdasarkan instruksi komando atas yang diteruskan hingga ke tingkat koramil agar seluruh jajaran menyelenggarakan nobar bersama masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada 13 hingga 14 Juni 2026. Masyarakat diharapkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi di jumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut diperkirakan berlangsung di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua akan kembali masuk dalam daerah yang perlu mewaspadai angin kencang. Informasi tadi mengakhiri kotong pung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Selamat sore untuk saudara semua, selamat berhari Minggu yang masih menikmati hari liburnya bersama keluarga tercinta. Kali ini saudara semua seperti biasa di pukul 15 kotong masuk dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore, saudara dong semua bisa bergabung di kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di kotong pula SMS dan WhatsApp ya di nomor 0811 3820 1043 sampai nanti di jam 5 sore dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan untuk temani kotong semua di sore hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat sore dan selamat berapa saja terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua baru saja miliknya Seliliana dengan Sayangku Cintaku Rinduku. Ya, lagu ini ya merupakan lagu yang sudah dirilis pada April 2025 tahun kemarin. Dan lagu ini juga menceritakan tentang ya perasaan cinta yang begitu mendalam, ya kerinduan yang orang Kupang bilang weson bisa-bisa lay, dan harapan seseorang agar cintanya ini dibalas ya, jadi bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Wow. Untuk itu Pak Saudara semua masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Peta masih tunggu partisipasinya di 0380-833-499. Untuk Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara semua di sore hari ini yang mau berbagi pantun, berbagi informasi, dan juga yang mau salam-salam untuk Pak Saudara dong semua di hari Minggu. Beta tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua di line telepon, line SMS, WhatsApp, sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti.

Sebagai negara kepulauan di Samudra Atlantik, Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark berhasil mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi negara yang baru merdeka pada tahun 1975, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Perjalanan tim nasional Tanjung Verde sendiri dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1978. Sejak saat itu, dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade, tim ini terus berkembang. Pengalaman yang terus bertambah membuat kualitas permainan meningkat dan secara perlahan ambisi mereka untuk bersaing di level dunia semakin kuat. Kelolosan ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah mereka, sekaligus mencerminkan kekuatan budaya sepak bola yang mampu menyatukan masyarakat Tanjung Verde dengan diaspora mereka yang tersebar luas di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan para pemain keturunan dari berbagai latar belakang turut memperkuat skuad, menjadikan proyek ini sebagai bentuk mobilisasi nasional yang berpusat pada sepak bola. Di bawah kepemimpinan pelatih Bubista, tim pelatih berhasil membangun skuad yang seimbang serta menciptakan suasana ruang ganti dengan chemistry yang solid. Kombinasi pemain, staf pelatihan, dan dukungan para penggemar menjadi kekuatan utama yang membawa Tanjung Verde menembus panggung sepak bola dunia.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, ko mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sedikit toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: Bah saudara semua, sabar dari miliknya Sadewo. Lagu ini ya menceritakan tentang hubungan percintaan yang sonde terlalu berjalan mulus. Ya artinya dalam percintaan ini ada saja dia punya batu-batu kerikil ya. Lagu berbahasa Jawa ini ya secara jujur ini menyoroti bahwa pentingnya tentang proses ketahanan emosional dan kedewasaan dalam menghadapi dinamika serta konflik bersama pasangan. Jadi untuk bahwa saudara dong semua yang memang fasih ya bahasa Jawa pasti waduh paham ya dengan kata-kata atau lirik-lirik dari lagu Sadewok Sabar ya. Untuk itu Pak Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong ya, masih beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara dong semua di Kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu Pak Saudara semua beta bacakan dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line WhatsApp ya, malah di sore hari ini ya. Baik di line WhatsApp sendiri, selamat sore Karogan, Dangdut adalah Kotong. Terima kasih. Beta mau salam-salam dulu ya untuk buat saudara dong semua di sore hari ini yang sementara dengar Pro 4 ya. Ada Bayi Sila, buat Bung Miller ya, buat Bapak Yoka, buat Bapak Saka dan juga buat Bung Valdes. Terima kasih. Yang berikutnya lagi ada Ari di Liliba. Selamat sore Karogan, sore juga. Waduh, sore-sore kalau dengar Dangdut memang enak ya Karogan. Apalagi kalau ada kopi nih, wih itu dia, memang kalau ada kopi enak ya. Salamnya buat Kak Foni saja di Mutis ya, bersama suami Kak Joy di Molo, Kalina di Fatulio Tengah, dan juga buat Mama Madi, Mama Marlin yang ada di Kota Bes, Bung Endang, Pak Omon di Fatuk Nutok. Terima kasih untuk Ari ya, buat saudara semua langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di Kotompung Line Telepon untuk sore hari ini. Ada siapa nih? Halo Dangdut, selamat sore.
1: Rodan gue adalah selamat sore.
0: Iya, sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Amatomi di Nupang Sabu.
0: Dengan Deku Amatomi. Apa kabar, Ama?
1: Kabar baik, Adi Roga.
0: Baik. Ama, ada pikir apa nih, Ama?
1: Ah, duduk-duduk ini.
0: Oh, ada duduk-duduk, Sako?
1: Lagi kopi sore ini.
0: Mantap. Baik, Amatomi, ada pantun kok di ini sore?
1: Sore ada, Adi Roga.
0: Oh, begitu. Baik, kalau begitu sama Tommy silakan. Mau salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya kasih Mama Ima Patululi sudah hilang kabar ini. Mm-hmm. Sama ini Dani Patululi juga. Bayi Silah juga. Sama ini Mama Madi Bismara. John Atakari. John Camplo. Mm-hmm. Sama ini Ama Ana Fantei sudah hilang kabar juga ini. Sama Ibu Wigasi Wolosobo.
0: Iya. Yeah.
1: Sama ini siapa ini? Sama Ibu Mila di Nunbong Sabu. Sama ini Melani di Nunbong Sabu juga. Sama ini Om Mendarak Namo. Mm-hmm. Sama Om Yesa Mau sudah hilang kabar. Selamat, sempat dengar-dengar lagi dia ini. Mungkin begitu Sadi Roga.
0: Baik.
1: Lagunya itu.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya dulu lagu apa?
0: Lagu di sore hari ini ya di Pro Dangdut sendiri. Ada lagu yang sudah Kotong siapkan, ada Ropang, ada juga Bintang 5, ada Kasih Tahu Mama, dan juga ada Gelora Cinta.
1: Ini Gelora Cinta sah.
0: Baik. Oke.
1: Okay. Salam kasih Adirogan terakhir, ingat mm-hmm. pulang hati-hati.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Baik, terima kasih, selamat sore untuk Amatomi yang ada di Nunbaun Sabu ya, NBS ya, Nunbaun Sabu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di ini sore. Masih di Kotong punya line telepon. Siapa lain yang sudah gabung? Rodangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Karogan.
0: Sore juga dengan siapa di mana nih?
2: Mama Eli Niki-Niki.
0: Dengan orang Niki-Niki dong. Apa kabar, Mak?
2: Leko-leko Karogan.
0: Baik, ada bikin apa nih sore-sore ini?
2: Ada duduk sampai sekarang.
0: Ada duduk-duduk, Sako?
2: Iya.
0: Baik, Mama. Ada pantun kok di ini sore, Ma?
2: Ada.
0: Ada? Woi, mantap. Coba dulu. Apa itu?
2: Beli sirip pinang di pasar Niki-Niki. Dua-duanya aku makan, luda merah yang dihasilkan.
0: Cakap.
2: Bap Mama sudah teman lagi dengar pahampat. Mari ketong ramai-ramai tergabung bersama-sama.
0: Widih. Mantap betul Bapak Mama nih. Oke, baik Bapak Mama silakan. Mau salam-salam untuk siapa Mama?
2: Salam ini untuk kada-kada dan perogan. Terus semua yang di studio. Selamat sore, selamat hari minggu semua. Semoga suami bisa memperhatikan kita. Salam berikut buat Tante Parlewa, Tante Miller Jepura. Selamat sore, ada kami ke Jamplong, untuk VU, ke Jemolden, ke Perisoe. Ada Bion Hane, ada Ma Jusri Logama, maupun ada Mutis. Ada kami penkasi Fatu Peno, ada Kadani Fatu Luli, ada Pak Maie, Pak Panumia, ada Pak Saka, ada Karepan di Sulaan. Di Pentulan, terus ada Kade Yetau, ada Kalelita, ada Melani, terus ke Ana Tova. Pokoknya salam kompak buat semua lagi pasang perempat di sore ini. Doa dan harapan yang sama di Tuhan memberkati kita semua.
0: Baik.
2: Terima kasih, Kak Roza.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk beta punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih, Mama. Sudah gabung bersama Kotong di ini sore. Beta masih terima di Kotompung lain telepon. Rodangdut, selamat sore. Ya, sayang sekali ya harus terputus, bisa dicoba lagi ya. Untuk saudara dong yang ingin gabung di sore hari ini, beta terima lagi dulu masih di lain telepon. Rodangdut, selamat sore.
1: Rodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, sore dengan siapa, di mana?
1: Dengan Putra Molteng.
0: Woi, baik. Apa kabar Kakak Joy?
1: Selalu baik seperti Karogan di studio. Soalnya baru pulang dari kebun sayur.
0: Karogan. Baru pulang dari kebun sayur. Ini apa? Pipan toko, siramko, atau taruh pupuk nih?
1: Ada pupuk dan semprot hama.
0: Semprot Karogan. Hama. Baik. Kakak Joy, kira-kira masih lagi berapa bulan atau minggu panen nih?
1: Ini lagi 2 minggu lebih itu panen.
0: Dua Sampai minggu lagi Karogan. Panen. Sayur apa itu Kakak?
1: Sayur pecah kumbang, Kak Rogan.
0: Sayur pecah kumbang?
1: Ya, pecah kumbang. Dia perkembangan lebih cepat daripada sayur kol, Kak Rogan.
0: Oh, begitu. Jadi dia ini proses tanam sampai panen berapa, butuh waktu berapa lama tuh?
1: Butuh waktu hanya kadang 6 minggu, Kak, keluar, Kak Rogan.
0: Ah, 6 minggu?
1: Ya. Wih, berarti. Ya, 6 minggu ke dia keluar, Kak Rogan.
0: Ah, wih, berarti sonde.
1: Dia punya anak, kan, Kak Rogan. Saya tidak bantah, Kak Rogan, pun suara mas. Tapi dia punya anak kan, kalau kita semaikan kalau dia besar memang Karogan, dia butuh 6 minggu, 7 minggu keluar Karogan.
0: Oh begitu, berarti sonde butuh waktu lama, berarti kalau sampai 7 minggu ya berarti anggap saja 1 bulan lebih ya, mau ya 2 bulan sudah.
1: Ya, kadang 1 bulan lebih Karogan keluar.
0: Oh 1 bulan Karogan. Lebih saja keluar.
1: Ya. Kita jangan tunggu dia. Sampai dia pun daun kuning. Kalau daun kuning Karogan, orang suka beli. Tidak suka beli Karogan.
0: Oh begitu. Berarti harus ya. Masih yang fresh ya, masih hijau. Baik. Kakak Joy, mungkin selama tanam ya sampai panen, hal yang paling berat, yang paling Kakak Joy takut kalau nanti son jadi panen itu apa?
1: Hanya hama saya, Karogan.
0: Hama saya ya.
1: Kalau tidak ada obat sama Karogan yang kita pikir sampai kepala pusing Karogan.
0: Tapi kalau musim panas begini, hujan sontak lalu begini, ke mana? Hama lebih banyak saat sekarang atau pas hujan?
1: Ini hujan itu Karogan kita harus semprot 1 minggu itu kadang 3 kali Karogan. Karena hujan itu sama Karogan yang kupu-kupu putih kecil Karogan.
0: Iya. Oh begitu.
1: Kalau musim panas begini palingan 1 minggu itu semprot 1 kali.
0: Oh 1 minggu semprot 1 kali. Baik untuk depo. Bagaimana?
1: Ya. Jadi kalau hujan Karogan rajin siram buang ini air hujan Karogan.
0: Oh begitu. Baik, oke Kak Joy, semangat ya Kak Joy. Iya silakan ya, Kak Joy. Mau salam salamnya untuk siapa Kak Joy?
1: Oh, pantun dulu Karogan. Oh,
0: pantun dulu, itu dia. Dia hampir lupa lah ini. Ke mana dia pantun?
1: Ya, oke Karogan. Ku panjat gunung. Ku turun di babu.
0: Wih, cakep.
1: Batu terguling di atas gunung.
0: Wih, di.
1: Turik apa? Turik begini. Sudah menyala, mati kembali.
0: Aduh. Oke, okay,
1: guys. Ada satu lagi Karogan.
0: Oh ada satu lagi. Baik, iya. Silakan Kak Joy.
1: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
3: itu daun bersusun-susun. Siap perampas tunangan beta. Kotong perkara 7 tahun.
0: Wih, tak lalu lama juga 7 tahun ini.
3: Biar kok kotong perkara kata Rogan.
0: Oh, perkara
3: 7 tahun masuk penjara kan lebih enak.
0: Aduh, kalau memang bisa jangan. Oh. Baik, Kakak Joy silahkan. Kakak Joy. Mau
3: cuma bercanda
0: Kak itu Rogan. Sudah namanya pantun ya. Baik, iya. Kakak Joy silakan mau salam untuk siapa? Halo Kak Joy. Halo. Halo Kak Joy. Nah, Kak Joy sudah di mana nih? Halo Kak Joy. Ya, baik. Mungkin sedikit gangguan ya untuk Kak Joy, nanti bisa dicoba lagi Kak Joy nanti di kotong punya lain telepon, karena beta masih akan terima telepon dari Kak Joy. Jangan takut ya, karena memang Kak Joy belum salam-salam nih. Nah, mau ke mana lain? Nah, kadang-kadang jaringan justru ini mendukung Nina. Baik, untuk itu Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara dong semua masih di 0380833499 dan juga di kotong punya lain SMS ya dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Ya, jadilah itu beberapa nomor yang bisa Bos Saudara dong gabung ya untuk salam-salam, berbagi informasi seperti Kak Joy tadi ya, sudah sedikit berbagi informasi mengenai bagaimana proses tanam sampai pun juga panen yang hanya membutuhkan waktu 1 bulan, nah ya bahkan bisa lebih itu 2 bulan. Baik, kita terima lagi dulu masih di line telepon. Halo Bro Dangdut.
3: Lanjut salam Sakarogan.
0: Oh Kak Joy, baik Kak Joy ya silakan. Tadi beta tunggu pikir Kak Joy su hilang pi mana kok?
3: Jaringan Karogan.
0: Jaringan betul. Baik silakan Kak Joy, mau salam-salam untuk siapa Kak Joy?
3: Ya awalnya buat Karogan yang lagi bertugas di studio, selamat sore, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati dan tutup salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat Mama Aileen di Niki-Niki, selamat sore, makasih atas senggolannya. Terus buat Mama Jisi di Lelogama, Mama Anita di Oeteta, terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Kak Odi di Kopeo, Bapak Herman di Angkai, terus buat Kak Nana, Mama Andro, terus buat Kak Siri Soe, Bapak Dion Hane, Bapak Dan Oin Lasi, terus buat Abang John Takari, Kak Natalia Takari, Kak Pini Takari juga, Bapak Milky di Camplong, terus buat Bapak Aloseran di Fatuli Utenga, terus buat Mama Ima, Mama Glenn, Mama Madi di Bismarak, dan yang terakhir buat Piot Mese bersama Mama di Fatuli Utenga, selamat siang menjelang sore, semoga Tuhan Yesus memberkati. Terus ada tutup dengan satu pantun.
0: Oh, tutup dengan pantun, baik silakan.
3: Ya. Mari kita berludah di atas batu. Batu terguling, kita berdua. Batu tersandung, kita berdua. Makasih, salam Kak Roga.
0: Baik, salam. Terima kasih kembali untuk kita pun Kakak Joy. Terima kasih Kak Joy sudah gabung bersama Kotong di line telepon di ini sore ya. Dengan pantun-pantunnya, waduh ini semangat luar biasa. Baik, terima kasih untuk Kakak Joy di Molo Tengah. Untuk itu Pak Saudara dong semua, beta masih tunggu di 0380833499 sampai nanti di jam 5 sore. Jadi yang mungkin masih menikmati liburan di pantai kok, di pegunungan atau di mana saja, karena memang untuk opsi pilihan mau jalan-jalan tuh banyak. Tergantung dari kesepakatan dalam rumah. Kemana? Kutong gas? Gas ya. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kutong semua masih di Pro Dangdut.

0: Ferdi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.

Oke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Pro Dangdut ya untuk sore hari ini dengan hiburan lagu-lagu dangdut yang masih beta hadirkan untuk temani ya kebersamaan di sore hari ini. Memang paling cocok itu kalau sore hari ada kopi ya sambil pantau Pro 4 ya, dengar lagu-lagu dangdut kayaknya lengkap sudah tuh kebersamaan. Ya, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Pro Dangdut ya, masih dengan lagu-lagu dangdut. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak, Saudara semua di line telepon, line SMS dan juga di line WhatsApp ya, sampai nanti di pukul 17. Selamat sore untuk Bapak Saudara dong semua di sore hari ini yang sementara bersiap-siap ya ingin mengikuti misa ya ataupun juga ibadah di sore hari ini ya. Selamat sore saja, jangan lupa oh ya ketong titip doh untuk Pro 4 doh. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak Saudara dong semua, memang untuk yang beraktivitas di luar rumah mungkin untuk selalu berhati-hati kalau Sonde ya untuk pakai jaket ini ya, karena memang kondisi angin yang Sonde menentu ya di seputaran kota Kupang ya. Jadi kalau kotong yang daya tahan tubuh ya agak kurang bagus, nah ini bisa kotong nanti kena penyakit. Nah kalau kotong susaki, maka semua aktivitas mau di rumah tanpa kerja atau di mana sakotong pasti semuanya akan menjadi menghambat ya untuk mau bikin lay, soalnya bisa lay. Nah untuk itu Bapak Saudara semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan dengan cuaca yang saat ini memang lagi Sony menentu sih, memang cerah ceria tetapi dengan anginnya ini. Kalau orang bilang kalau Kupang sampai rasa dingin, wah berarti itu kurang bagus ya, karena Kupang tuh identik dengan panas, cuaca panas mau pagi, siang dan malam juga pasti panas. Tapi kalau untuk sekarang ya karena angin ya, jadi sore itu sudah mulai rasa dingin apalagi malam ya. Untuk itu untuk selalu menjaga kesehatan, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih hadirkan ya beberapa nomor lagu-lagu dangdut untuk temani kotong semua di ini sore.

0: Maman, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, koma.
1: Betul sekali, nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu atau Perjusmi tingkat SMP Segolewa Raya menjadi momentum pembinaan karakter dan kedisiplinan bagi para pelajar di Kabupaten Ngada. Kegiatan tersebut dibuka di SMP Negeri 3 Golewa, Desa Rokatenra 2, Kecamatan Golewa Barat pada Jumat 12 Juni 2026. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Kepala SMP Negeri 3 Golewa dan para tenaga pendidik serta peserta dari berbagai SMP di wilayah Golewa Raya. Kegiatan juga mendapat pengamanan dan pendampingan dari Babin Kantipmas Desa Rakatenda 1 Bripka IGD Bayu Suryanta. Beralih ke informasi berikut. Berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat mencuat dalam kegiatan Jumat Curhat Polres Manggarai yang digelar di kantor desa WRI, Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai. Mulai dari kenakalan remaja, keamanan lingkungan, pelayanan surat izin mengemudi, hingga pencegahan rabies menjadi topik utama yang dibahas dalam dialog tersebut. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih dengan ragam informasi ya, masih kotong hadirkan untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di sore hari ini. Selamat sore saja, selamat berapa saja untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua dengan berbagai aktivitas. Dan jangan lupa juga untuk yang sementara dalam perjalanan ya, mau menuju ke gereja untuk ibadah ataupun misa, untuk selalu berhati-hati. Untuk itu, Bapak, Saudara semua masih dengan hiburan lagu-lagu yang masih kita hadirkan untuk temani kotong semua di ini sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Adelwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

Bapak-bapak, kakak-adik, saudara semua, terima kasih banyak ya untuk bosong-bosong semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah meremehkan gotong royong acara Pro Dangdut tadi ya di jam 3 sampai jam 5 tadi. Terima kasih banyak untuk saudara semua juga yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RR Kupang dengan informasi-informasi yang sudah kita hadirkan untuk temani gotong semua di hari ini. Dan setelah beta bapak saudara dong semua, akan ada rekan Daten yang akan temani bapak-bapak kakak-adik bapak saudara semua di sesando malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, beta Rogan pamit undur dari ruang dengar bapak saudara dong semua. Selamat sore, selamat berhari Minggu, dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu. Bahkan belakangan ini, satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan di-offer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerakan yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik golamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu

0: Itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Manggarai didorong untuk terus berinovasi dan mempertahankan konsisten dalam menjalankan usaha. Owner Evata Collection, Netilda Stefani Dembo, menilai tantangan terbesar dalam membangun usaha sondeh hanya persoalan modal, tetapi juga kemampuan bertahan dalam proses yang panjang sebelum bisa dapat hasil. Menurutnya, setiap pelaku UMKM harus memiliki ciri khas yang kasih beda depung produk dari usaha lain. Keunikan tersebut jadi modal penting untuk bertahan di tengah persaingan pasar. Selain itu, perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga maupun masyarakat karena mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus inspirasi buat anak-anak dan diapung lingkungan sekitar. Dia juga ajak generasi muda kobarani memulai usaha dari potensi yang dimiliki serta memanfaatkan kreativitas sebagai modal utama. Netilda berharap semakin banyak perempuan terlibat dalam kegiatan UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menjaga budaya lokal.

Pindah pi informasi berikut, Festival Olang Mangsari di Pulau Pura sonde sekedar seremoni, melainkan bentuk syukur masyarakat atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola bilang, pesan mendalam dari ini festival adalah pentingnya mengelola anugerah Tuhan dengan baik. Lanjutnya, antusias calon wisatawan dari luar alor terlalu tinggi, terbukti dari ratusan pendaftar yang suhubungi panitia untuk hadir langsung. Guna menunjang kenyamanan pengunjung, tersedia fasilitas homestay yang dibangun dengan dukungan Bank Indonesia di lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Penyelenggaraan festival tahun ini diharapkan bisa kasih dampak ekonomi langsung serta meningkatkan kesadaran publik akan indahnya budaya sederhana di Pulau Pura. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Topelo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana semua pun kabar lo? Di hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik ya, walaupun hari Minggu tapi bukan berarti ada

Semangat saja buat semuanya. Atau yang lagi batas sibuk di rumah kok, begitu ya, semangat buat semuanya yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga juga ya. Datang ucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana kebersamaan bersama dengan orang-orang terkasih ya. Ternyata ada juga yang masih dalam perjalanan sambil dengar Perompet FM ya. Selamat malam buat semuanya. Semoga perjalanannya menyenangkan dan bisa sampai di tujuan, bisa sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Tadi lagu yang barusa daten putar itu lagu dinyanyikan oleh kakak Eko So ya. Kemudian ada juga DJ Desa Ayumiu dan juga Pace Nenong ya. Dia pun judul tuh Sota Salah. Orang Kupang bilang suta salah. Jadi bedanya di so dan juga su ya. Suta salah ya. Apa yang bikin ta salah? Selamat malam ya Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua, sesando sore dan juga sesando malam nanti akan menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan masih ada beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Setelah itu nanti datang kembali untuk kasih tahu tentang ketempun destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, yang membuat Kotong itu selalu kepingin untuk pilai-pilai dan pilai untuk berfoto di itu tempat wisata, karena kalau tempat wisata di NTT terlalu bagus ya. Sonde sama dengan daerah-daerah lain. Memang daerah-daerah lain dong terlalu bagus, tapi kalau tempung destinasi wisata ju sonde kalah bagus ya. Foto untuk posting di media sosial ju sonde kalah keren begitu ya. Bahkan bisa ju jadi foto profil begitu eh. Dan setelah beberapa nomor lagu nanti datang kembali seperti apa di mempesona dari ketempung destinasi wisata yang ada di NTT. Untuk itu pantau terus Perompet FM, suara budaya NTT.

0: Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.
1: Abang tahu lebih
0: sekitar
1: dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, pasiar pertama yang ketong ngopi ini ada di Alor ya. Dia bernama Pantai Nurdin yang terletak di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, NTT. Menjadi salah satu destinasi wisata yang kasih tawar dia pun keindahan alam, sekaligus dia pun keunikan tersendiri. Itu pantai dikenal dengan panorama laut yang jernih, serta suasana yang masih alami dan juga tenang. Coba siapa yang sampai di Pantai Nurdin? Pasti belum ada yang sampai. Nah kalau Bapak Mama dong pas libur, coba pi di Alor untuk jalan-jalan pi di Pantai Nurdin ya. Selain bisa berwisata pantai, wisata alam, wisata bahari, tapi bisa juga wisata sejarahnya karena di sana ada Kampung Takpala ya. Dan Pantai Nurdin ini dikenal oleh masyarakat karena lokasinya itu strategis, dekadeng pemukiman serta aksesnya itu cukup mudah dijangkau oleh kendaraan roda 2. Selain itu, di penggaris pantai dihiasi batu kacil alami yang kasih nuansa khas berbeda dibandingkan pantai lain di wilayah Alor. Keunikan utama dari itu pantai ya terletak pada keberadaan kapal karam yang berada sondai jauh dari bibir pantai. Kapal tersebut jadi daya tarik tersendiri buat pengunjung ya, buat ketong, baik sebagai objek fotografi maupun sebagai simbol cerita yang menyimpan nilai historis.

Moko atau negara perunggu yang terdapat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut penelitian para arkeolog, mempunyai hubungan erat dengan perkembangan dan pengaruh kebudayaan Dongson. Pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19, Moko mulai masuk ke Pulau Alor. Dalam perkembangannya, Moko ini sangat bernilai bagi masyarakat Alor. Maka pada tahun 1900, para pengrajin logam dari Gresik, Jawa Timur membuat tiruan dari benda perunggu ini kemudian dikirim ke Pulau Alor. Sehingga secara umum, terdapat negara perunggu atau Moko yang diproduksi sebelum ada pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia dan Moko yang diproduksi sesudah pengaruh kebudayaan Hindu.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, buat katong yang suka sekali dengan wisata bahari dengan pantai begitu ya. Flores Timur memiliki satu lagi destinasi wisata yang wajib untuk katong kunjungi. Terletak di Desa Watobang, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, ya. Ada sebuah pantai yang indah bernama Pantai Asam Satu. Pantai yang akrab juga disapa oleh warga lokal sebagai Watan Tobito ini menawarkan pesona alam yang begitu memukau. Jadi sonakan pernah bosan, sonakan pernah kecewa kalau katong sampai di sana. Nah, untuk mencapai lokasi, katong itu hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 6 km dari pusat kota Larantuka. Rasa lelah itu akan hilang seketika begitu katong injak itu pantai, ya. Sejauh mata memandang ju, hamparan pasir putih yang lembut berpadu sempurna dengan air laut yang jernih. Itu pantai diapit atau dapat GP oleh pemandangan gunung Ilemandiri yang menjulang gagah di satu sisi serta siluet Pulau Adonara yang terlihat jelas di seberang lautan. Suasana di tepi pantai ju, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ini terasa teduh dan asri berkat deretan pepohonan rindang yang tumbuh subur di sepanjang pantai.

0: Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi yakni Lera Wulan Tana Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika usia kandungan 9 bulan.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, ternyata Sonde Jauh dari Kota Kupang ada destinasi wisata alam yang terkenal ya. Ini berupa air terjun namanya Oenesu. Dan air terjun yang terletak di Desa Oenesu, Kupang Barat ini menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena memiliki suasana yang sejuk dan alami ya. Dikelilingi juga oleh pepohonan yang masih hijau ya, yang tumbuh subur di itu lokasi. Air terjun Oenesu ini memberikan apa ya, kenyamanan, kesegaran yang sangat berbeda dibanding cuaca panas khas Kota Kupang ya. Jarak yang bisa katon tempuh di sana ya dari Kota Kupang itu kurang lebih 30 menit atau setengah jam ya. Air terjun Oenesu memiliki beberapa tingkatan yang mengalir melalui bebatuan alami. Air terjunnya jernih dan dingin sehingga banyak pengunjung memilih berenang atau sekadar bermain air bersama keluarga ya. Dan suara gemuruh air yang jatuh menciptakan suasana tenang yang membuat wisatawan itu merasa lebih rileks lagi ya. Jadi Sone akan pernah kecewa ya ketika Bapak Medong sampai di air terjun Oenesu. Tapi perjalanannya itu memang membutuhkan tenaga yang sedikit lebih ekstra untuk bisa sampai di sana. Karena untuk masuk di itu lokasi juga jalannya itu belum terlalu bagus ya, tapi bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Dan untuk fasilitas di sana juga memang butuh perhatian ya, butuh perhatian dari dinas terkait untuk bisa menata lebih bagus lagi supaya bisa memberikan kenyamanan yang lebih lagi buat katong semua sebagai pengunjung begitu ya. Karena di air terjun so bagus tapi fasilitasnya belum begitu memadai. Nah ini dua hal yang harus bisa diseimbangkan ya, supaya memberikan kepuasan bagi katong semua sebagai pengunjung begitu ya. Dan nanti Daten masih kembali untuk kasih tahu ya informasi-informasi mengenai ketempung budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi Kotong coba omong soal ketempung destinasi wisata, nah nanti ya di jam 7 sampai di jam 8 itu Daten akan kasih tahu ketempung budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur itu seperti apa. Daten juga mau tahu ya, Daten juga mau tahu ya dari Bapak Mama Dompun daerah itu ada adat istiadat seperti apa, budaya seperti apa yang mau diceritakan. Boleh ya kasih tahu di Daten di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Perubahan sosial di tengah masyarakat sonde harus selalu diawali dengan langkah besar, kepedulian, semangat gotong royong, dan aksi nyata dari hal kecil dapat jadi pemantik solusi buat berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Ketua Komunitas Bimatu Lentera Elizabeth Abi pada Jumat 12 Juni 2026 bilang, komunitas yang berdiri sejak tahun 2023 ini lahir dari kekhawatiran pribadinya terhadap minimnya budaya literasi di beranda perbatasan negara. Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan ketersediaan buku, ini komunitas aktif membangun jejaring donasi, mulai dari komunitas literasi lokal, Perpustakaan Nasional RI, sampai dapat dukungan dari donatur luar negeri. Dia bilang seluruh generasi muda, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia, harus lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial, serta sonde tinggal diam dan hanya jadi penonton di tengah berbagai isu nasional. Pindapi informasi berikut, pelestarian budaya lokal sonde hanya dilakukan melalui kegiatan adat, tetapi juga dapat diwujudkan melalui produk ekonomi kreatif. Hal tersebut dilakukan oleh Netilda Stefani Dembo melalui Evata Collection yang mengangkat motif tenun manggarai kojadi berbagai aksesoris modern. Netilda bilang pemilahan tenun manggarai sebagai bahan utama depung produk dilatar belakangi keinginan memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dia menilai produk seperti anting, galang, kalung, sampai gantungan kunci berbahan tenun dapat jadi alternatif oleh-oleh khas Manggarai yang terjangkau buat wisatawan. Menurut Netilda, penggunaan motif tenun dalam produk fashion modern jadi salah satu cara efektif kasih kanal budaya pi generasi muda sekaligus kasih naik nilai ekonomi kerajinan lokal. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Baik, terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus. Melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Ya, Bapak Mama, Kak Ganyong, Kak Nona semua, masyarakat Bajawa ternyata memandang dunia itu sebagai otak olah. Tempat manusia hidup bersama yang dilukiskan ya dengan bahasa adatnya. Dan ini Daten hanya mengartikannya begitu ya. Artinya itu saling ada ketergantungan ya. Nah, dalam dunia ini ada kekuatan baik yang disebut Dewa Zeta dan ada juga kekuatan jahat yaitu Nituzale. Dewa Zeta sebagai kekuatan sumber kemurahan, sumber kebaikan atau yang dikenal dengan Morgae. Karena itu perlu jaga harmoni antara unsur-unsur dalam alam semesta. Dalam kalangan masyarakat etnis Bajawa sampai sekarang masih hidup sejumlah upacara tradisional yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia ya. Dan kelahiran anak itu selalu disyukuri dengan upacara adat dalam berbagai tahapan dan salah satu tahapannya itu disebut Gekanaja. Ya, Gekanaja ini upacara yang dilakukan sesaat setelah anak lahir yang ditandai dengan pemotongan tali pusar atau poropuse dan kasih nama atau tamengaza. Untuk pemberian nama biasanya itu semua daftar nama leluhur itu disebutkan di depan bayi tersebut sampai itu bayi barsin. Nah, ketika sesudah semua nama disebut dan diikuti dengan bayi bersin, maka nama tersebut akan menjadi depung nama karena bersin bagi orang Bajawa berarti tanda kesepakatan dari si bayi.

0: Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada sang kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, siapa yang tahu istilah volemako ya? Nah, volemako ini ternyata Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua merupakan salah satu tradisi budaya yang berasal dari Noemuti di Kabupaten Timur Tengah Utara. Itu tradisi sumber langsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat di itu wilayah. Volemako ini sebagai sebuah tradisi yang berhubungan dengan ungkapan syukur atas kelimpahan dan sukacita, khususnya dalam upacara kematian atau kenduri dalam bentuk sajian makanan yang ukurannya sonde biasa ya. Hidangannya itu menggunakan sebuah mangkok besar atau yang dikenal dengan istilah mako, dengan cara memutar atau menekan ya, yang istilahnya vole ya. Kata vole mako itu berarti mengisi makanan ke dalam piring dengan menggunakan ukuran sebuah mangkok besar dengan cara menekan dan memutarnya sedikit sehingga bisa lebih padat. Dan itu adalah tradisi makan adat yang kental di Noemuti, bahkan daerah lain di TTU, di mana masyarakatnya itu berkumpul untuk menikmati hidangan bersama dalam sebuah acara adat. Peristiwa itu sonde hanya mencerminkan kekayaan budaya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, rasa hormat, dan persatuan dalam masyarakat.

Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, Manatika menyerupai olahraga Taekwondo, tetapi bedanya, Manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi Manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka Manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.

0: kakak beta ada PR nih. Dia pun pertanyaan, kenapa katong harus peduli dengan ketahanan pangan?
1: Karena setiap makanan dia pun asal dari petani tuh adik.
0: Oh begitu. Kira-kira katong mesti buat apa biar ketahanan pangan bisa terwujud?
1: Gampang. Dia pun cara tinggal beli sayur, buah dari petani lokal toh. Dengan begitu, katong mendukung petani dan sekaligus menjaga ketahanan pangan.
0: Wah, makasih kakak subantu beta.
2: Setiap langkah kecil kita bisa membuat perbedaan. Dukung petani lokal, wujudkan ketahanan pangan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Jong, Kakak Nona semua, ada salah satu upacara yang namanya Beulah, ya, adalah ritual dalam upacara kematian pada masyarakat Rote Barat Laut. Ritual Beulah adalah proses kasih sirih pinang dari keluarga yang berduka kepada masyarakat yang memiliki umur yang sama dengan yang meninggal. Dan secara rafia, Beulah itu terdiri dari kata be yang memiliki arti menjenguk dan kata ula yang memiliki arti menyerah, ya. Jadi beula adalah proses pemberian sirih pinang kasih keluarga yang berduka kepada masyarakat yang memiliki umur yang sama dengan yang meninggal. Nah, bagi masyarakat Rote Barat Laut, itu ritual merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum dan juga sebagai penghargaan buat masyarakat yang sudah datang hadir untuk berkunjung dalam kematian tersebut. Pelaksanaan itu ritual juga sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan oleh masyarakat Rote Barat Laut kepada leluhur karena su mewariskan kebudayaan itu.

0: perempuan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Seberapa minggu nih beta lihat lu babatok seterus. Jangan sampai lu kena TBC nih.
2: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Ju, beta babatok sampai sekarang.
1: Ai, Arni, lupu otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu pi periksa su di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
2: Aduh, lu jangan buat be takut doh. Oh, kalau begitu nah besok be pi periksa dong.
3: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat

Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti setelah ini lagu, Bapak Mama Don jangan sampai kasih lewat karena ada sebuah kisah ya yang akan menceritakan sebuah legenda ya, dan legenda yang akan diceritakan itu tentang Pulau Panjuang ya. Dan nanti di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kalau enggak ada obrolan santai ya, obrolan santai mengenai visual asal review ya seputar pertandingan sepak bola. Jadi Bapak Mama dong bisa berbagi ceritanya tentang seputar pertandingan sepak bola 2026 ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Jadi Bapak Mama dong bisa cerita tentang apa ya hal-hal unik begitu, hal-hal unik yang terjadi begitu ya, yang terjadi baik itu tentang wasitnya ya ataupun ya ekspresi dari pelatih, ataupun mungkin ada cerita ataupun Bapak Mama dong ketemu ya ketika menonton itu ada gaya rambut pemain yang menurut Bapak Mama ini adalah unik begitu, ataupun ekspresi dari para pelatih ya ketika Piala Dunia ini sudah berlangsung ya, karena ada beberapa pertandingan juga sudah berlangsung ya, otomatis pasti ada hal-hal unik ya di balik itu semua ya. Kemudian ada juga mungkin ada ulah wasit begitu yang mencuri perhatian dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ataupun ada drama di tribun penonton begitu ya, mungkin ada hal-hal lucu juga begitu. Bapak Mama dong bisa berbagi ceritanya ya bersama dengan Daten di Perempat Dari Kupang lewat WhatsApp, lewat SMS, dan juga lewat line telepon ya 0380 833 499, kemudian di 0811 3820 1043 ya. Tentang seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya, nanti di pukul 20 lebih 30 menit Bapak Mamadum bisa bergabung, bisa cerita-cerita ya, pokoknya cerita-cerita santesa seputar pertandingan ya, tentang hal unik begitu ya, hal lucu begitu ya seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Nah, tentu tunggu partisipasinya di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah dalam obrolan humor tematik atau ya visual asal review yang dikenal dengan VAR ya. Jadi Pak Mamadung bisa bergabung nanti. Dan kita dengar salah satu lagu dari Kakak Vesta Reza yang judulnya Gaul.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Karada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndar Darmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti kita sutara susah, kita hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, katongin akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak? Kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini. Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
1: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
5: Evan! Evan! Evan! Evan! Hebrohma!
4: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
4: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho, cerita peja. Mama! Mama ulat di dekat ketora, ho.
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau mau? Yuk narin yuk, hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazirah Oning Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai ya.
4: Oke.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pas.

adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua masih bersama dengan Datin di sini ya. Mau di mana lagi? Otomatis di sini dong. Datin masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan ada yang baru ya. Ada yang baru di Perempat RRI Kupang. Ada program terbaru, ada acara terbaru dari Pro 4 RRI Kupang yang hadir setiap hari Minggu ya, dari jam 8.30 sampai jam 8.45 ya, sampai 8.45 menit waktu Indonesia Tengah. Ini kurang lebih 15 menit, kurang lebih 15 menit itu Kotong akan baca cerita soal Piala Dunia 2026 ya. Tapi Kotong soalnya bahas tentang di pertandingan dong. Kotong bahas bahas tentang ataupun Kotong baca cerita tentang hal-hal lucu dong, hal-hal unik dong dari penonton ko, dari depung wasit ko ya, dari depung pemain kok. Mungkin ada pemain yang melakukan hal lucu begitu tanpa disengaja juga begitu, ataupun dengan disengaja pun ya, itu menjadi bahan juga ya untuk kita baca cerita di sini di line SMS maupun WA. Ini bisa telepon ya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Ini malam Kotong akan baca cerita hal-hal unik, hal-hal lucu seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Halo, oke, ternyata terputus ya. Silakan dicoba lagi di 833-499. Halo, selamat malam. Wah, ini terputus lagi ya. Silakan dicoba lagi ya. Dan sebenarnya ada beberapa momen ya, beberapa momen lucu ya dan unik juga ya. Tapi sebelum Datin kasih tahu, ini suara yang bergabung lagi di line telepon. Halo, selamat malam.
2: Malam Kakak Datin.
1: Iya, selamat malam.
2: Iya, Mama Meci di sini.
1: Dengan Mama siapa?
2: Mama Meci.
1: Mama Meci?
2: Iya, Meci.
1: Meci.
2: Iya.
1: Mama Meci. Mama Meki ada nonton ini sepak bola kok sonde Piala Dunia nih.
2: Sonde nonton kakak.
1: Waduh, terus ada dapat dengar cerita kok sonde Mama Meki bilang ini.
2: Ini baru pulang dari ini, ada urusan keluarga jadi baru pulang ini kakak.
1: Baik.
2: Dapat dengar.
1: Oke, soalnya ini malam nih kau mau bawa omong bola sedikit mama.
2: Oh.
1: Bawa omong bola pokoknya. Dia pun hal-hal lucu dong, hal-hal unik dong seputar pertandingan ini Piala Dunia 2026 nih.
2: Iya, tapi ini betul tadi sendengar ini cerita kakak, jadi saya sudah tahu.
1: Soalnya aja sampai mama ada dapat dengar cerita dari tetangga, kok bilang, ih Piala Dunia ini kali ada momen-momen lucu begini.
2: Sampai dapat dengar kakak.
1: Ini Piala Dunia nih. Semua masyarakat di dunia ini tunggu-tunggu 4 tahun sekali nih nah mama. Jadi pasti akan rame ini. Di gang-gang dong pasti ada bercerita apalagi anak muda. Orang tua juga sudah terlepas dari ini pertandingan nih mama.
2: Ini kita kurang tahu juga kakak.
1: Iya. Teh ada satu kejadian lucu juga mama. Teh ini Meksiko sebagai tuan rumah nih, dia pun penonton nih bawa bebek juga. Dia bebek nih ikut dia pun tuan juga. Mau penonton Piala Dunia. Tuan rumah mau bermain. Karena mana menurut mama begitu? Oh. Seru juga kalau ini iya, bawa seru, bebek. Kakak.
2: Iya seru.
1: Yang lebih heran itu bebek soalnya lari di mana-mana. Dia pun tuan jalan di depan ada bebek. Ih kok bye-bye dari balaka.
2: Nah, itu bebek pintar itu kakak.
1: Mungkin juga. Kayaknya suka si belajar ya mama.
2: Itu sudah.
1: Aduh, biasa kan begitu tuh. Kalau bebek dapat apalih rame-rame begitu tuh. Rame-rame begitu kalau bebek dapat lihat orang rame, otomatis nanti dia balari sambarang. Dia terbang sini, iya. Terbang di sana. Teh ini dia jalan iko di pun tuan.
2: Itu
1: kakak. Baru pakai baju lah.
2: Bisa mungkin itu kakak.
1: Serius mama, teh ini beta nonton, ini pakai baju. pakai baju. Ih, kok dia pun tuan juga pakai baju. Ini baju ini. Ini apa? Baju jersey istilahnya begitu. Pakai sama warna dan dia pun tuan pakai warna hijau juga itu bebek. Kasih pakai baju warna hijau pas-pas dan dia pun badan. Ih, kok dari belakang. Becuriga dia pun tuan su ancam memang. Su ancam, berani lu lari berarti tanpa ditacu. Aduh, mama ini untuk ini mau salam dua orangnya siapa? Tiga.
2: Berapa orang kakak?
1: Tiga sama mama.
2: Oh, Iwan tiga sah.
1: Tiga sah, nanti di Basenggol salam dulu.
2: Oh.
1: Basenggol salam jam 9 mama.
2: Oke.
1: Tiga, tiganya siapa?
2: Salam pertama buat kakak Date yang bertugas di studio, kira-kira Tuhan Yesus memberkati kakak.
1: Amin.
2: Nah, yang kedua untuk Bapak Miller, oke di Pura, Bapak Mama Maia di Niki-Niki, Mama Maia kok?
1: Iya, Bapak Maia oh.
2: Bapak Maia, Mama Aileen di Niki-Niki.
1: Ya. Baik, terima kasih Mama.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Halo.
1: Salam. Baik, terima kasih ya Mama Meki dari Silos bergabung. Dan kalau Bapak Mama dong tahu cerita-cerita unik tentang Piala Dunia, seputar Piala Dunia 2026, hal-hal lucu dong. Pokoknya dari penonton kok, dari supporter istilahnya ya. Supporter penonton dong, ataupun dari wasit, dari pemain juga boleh. Kalau ada hal lucu, mari kita baca cerita di sini ya, di Ketembung Obrolan Humor ini ya. Ketembung VAR ya, visual asal review ya, seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Ini tentang hal-hal lucu ya, tentang hal-hal lucu, hal-hal unik ya seputar Piala Dunia 2026. Dan memang betul Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, itu kejadian tuh ketika Meksiko ya, timnas Meksiko ini menjadi laga pembuka ya, melawan Afrika Selatan, dan banyak supporter juga yang turut hadir untuk mendukung begitu ya, turut mendukung di timnas ya. Dan hal uniknya itu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua,
3: kontroversial hingga lucu di awal Piala Dunia 2026. Di klip ini seorang fans Korea ingin mendukung Meksiko, namun seseorang fans Meksiko malah melakukan gestur rasis yang benar-benar jahat terhadap wanita Korea tersebut. Lalu ada seorang fans yang ingin mau nerobos lapangan. Dikira ini masih di Eropa bisa nerobos ke lapangan kapan aja. Ini AS bro. Detik pertama dia lompat dari tribun, 10 petugas keamanan langsung mengerumuninya kayak lagi nangkap maling ayam. Gak dibolehin bawa tequila, sejenis minuman alkohol, ke dalam stadion. Fans Meksiko ini menyelundupkannya ke dalam sebuah botol yang disamarkan sebagai ponsel. Benar-benar teknologi ya. Lalu di Meksiko, siapa yang menyangka seekor bebek juga ikut jadi supporter Meksiko lengkap memakai jersey hijaunya. Nampak dia berjalan-jalan santai di tengah kerumunan orang.
1: Nah itu dia ya, salah satu hasil ya rekaman ya. Dan kotong akan mereview ya, kotong akan menilai, kotong akan cerita tentang ini video ya, karena ada banyak kejadian juga ya seputar pertandingan 2026 ya. Dan yang pertama itu yang tadi datang kasih tahu bahwa supporter dari timnas Meksiko itu membawa bebeknya untuk nonton juga sama-sama dengan Demtuan. Dan menariknya lagi itu bebek iko jalan di Demtuan, itu yang bikin beta heran. Te tahu toh kalau dapat lihat orang banyak nih, otomatis pasti binatang hewan dong pasti akan lari. Apalagi kalau bebek nih, dia lari, dia terbang kiri kanan tabrak orang non sama, tapi ini sonde dia iko dari belakang. Sama kayak ada ikat itu bebek, teh itu bebek sonde ikat. Bahkan itu bebek tuh dikasih pakai baju ya, baju yang sama dengan Depuntuan ya, baju jersey untuk timnas Meksiko ini ya. Bajunya berwarna hijau, Depun bebek juga iko kasih pakai baju warna hijau. Kayaknya sudah pakai silat ya dari rumah sebelum dompi nonton. Aduh, tapi seru ini ya, unik juga ya, sangat-sangat unik ya. Dan ada satu momen juga ya, satu momen juga ketika salah satu supporter yang berasal dari Korea Selatan ya, tapi tinggal di Meksiko ya, tinggal di Meksiko, dia ikut ya, karena dia tinggal di Meksiko otomatis pasti dia juga turut mendukung ya timnas Meksiko ya, bahkan dia juga pakai baju jersey Meksiko ya, dan dia turut mendukung begitu, dan dia juga bikin video begitu ya, kalau dia tuh mendukung begitu, mendukung timnas Meksiko. Nah, di belakangnya, di pembelakang tuh ada supporter juga ya, supporter dari Meksiko ya, tapi karena beda negara begitu ya. Bukan beda negara, kalau dilihat dari perawakannya otomatis pasti beda ya. Satunya dari Meksiko, satunya dari Korea Selatan, walaupun dia mendukung Meksiko, tapi kejadian lucunya ya. Ini sonde bermaksud untuk dia tuh mau membuli ya, membuli si wanita ini yang warga negara Korea Selatan tapi tinggalnya di Meksiko begitu ya, dan dia pegang depu mata, pegang mata ya, itu istilahnya kayak mata sipit begitu tuh. Tapi setelah dari itu mereka itu saling apa ya, saling ketawa sama-sama begitu ya, mungkin itu hanya kayak lucu-lucu saya. Dan kemudian ada juga satu penonton itu pas pertandingan antara Amerika Serikat dan juga Paraguay ya, dan salah satu penonton itu mau lari pi dalam lapangan, mau lari pi dalam lapangan kok kasih bola mungkin ya, dia ada pegang bola, nah dia ada pegang bola kok mau lari masuk di dalam lapangan kok mau kasih itu bola mengkali ya. Tiba-tiba juga sonde tanya di dia, nah dia mau buat apa kok sampai lompat dari tanpa duduk penonton nih di dalam lapangan. Dia pikir ini di liga kampung kok, langsung masuk-masuk sa, soalnya ada panitia, soalnya ada petugas keamanan. Tapi dia sangat percaya diri ya, dan para panitia dan juga petugas ya itu langsung gercep untuk tangkap dan dia. Aduh, terlalu banyak kejadian lucu ini ya. Dan ada lagi yang bergabung ini ya. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
4: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa? Dengan
4: Bapak Edison.
1: Bapak Edison.
4: Iya, dari Sakteo.
1: Dari Sakteo. Bapak Edi, ini ada nonton bola kok Sondi. Halo, Bapak Edison.
4: Ya, ini orang baru.
1: Orang baru. Selamat malam, Bapak Edison.
4: Malam, Kak Kanten.
1: Oke, selamat malam juga, Bapak. Bapak nonton bola kok Sondi, oh?
4: Betul nonton, tapi...
1: Tapi apa?
4: Ini bola apa yang tidak masuk kiper ini, Kak?
1: Ke mana, Bapak?
4: Apa? Ini bola ini tidak masuk kiper ini. Masih pikir-pikir ini.
1: Yang Bapak nonton ini pertandingan apa deh, apa? Yang Bapak nonton. Iya.
4: Aman-aman.
1: Yang Bapak nonton ini pertandingan apa deh, apa? Timnas mana yang bermain, yang Bapak nonton?
4: Ini Brasil dengan Maroko.
1: Brasil dengan Maroko?
4: Iya.
1: Mana yang mana?
4: Satu-satu.
1: Oh, satu-satu. Betanya sengaja sampai pikir Bapak bilang Brasil menang 1-0 atau Maroko yang menang 1-0.
4: Bukan dua-dua tapi satu-satu.
1: Oh, satu-satu seri ya. Bapak dapat lihat kejadian-kejadian lucu kosong deh selama pertandingan nih.
4: Oh, ya, lucu juga.
1: Dari Meksiko sampai yang terakhir itu Australia Turki.
4: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Sebentar malam kan Jerman ini Krakow toh yang bermain.
4: Iya, iya, iya.
1: Nah, dari Meksiko sampai di Australia nih, ada hal lucu apa yang Bapak ketemu? Unik kok begitu?
4: Unik toh.
1: Apa? Pokoknya apa? Apa sa? Ini aku tuh baca cerita Dendi. Itu kau tuh cerita dia. Mau dari wasit kok, dari penonton kok, mau dia pemain kok yang bikin lucu.
4: Ini saya juga ini Bingung juga ini.
1: Bingung?
4: Bingung. Kagaten.
1: Nah, ini ada satu kejadian lucu juga, Bapak. Satu kejadian lucu tuh, ini pas ini Meksiko lawan Afrika Selatan. Dia pun penonton bawa dia pun bebek. Serius, Bapak. Dia pun ini supporter nih bawa dia pun bebek.
4: Bapak saya bilang begini, Kakak Nate.
1: Iya.
4: Main satu bola sah. Iya.
1: Bukan dua bola.
4: Kalau main dua bola sebaiknya better be.
1: Nah, menurut ini Bapak Edison, karena ini menurut Bapak Edison dia penonton nih, ini orang nih bawa dia bebek ke mana, Bapak pendapat nih? Ke mana? Bapak mau bilang apa? Tadi dia bawa dia bebek nih.
4: Itu seru nih Kakak Datang.
1: Seru ya?
4: Seru.
1: Nah, Bapak tebak itu bebek tuh dia ini ke mana? Dia ini bebek bahkan sone ikat, Bapak. Sone ikat dia pun
4: iya, tuanis, betul.
1: Sone tarik.
4: Betul.
1: Dia tapi bebek lari pi di mana? Lari ko sonde.
4: Ya, lari pi kolam ko apa?
1: Aduh, Bapak. Teh ini bebek nih kayaknya sudah pembelajar, sudah pakai sekolah dari puntuan.
4: Oh iya. Betul Kakak Datang.
1: Teh dia pun bebek nih iko dia puntuan dari belakang. Ini jalan nih di banyak orang nih, dong di tengah-tengah nih, dong ada tiga orang, dia termasuk ini bebek nih, dong jalan dari tengah-tengah orang yang terlalu banyak nih, dia bebek sana hirau, sana toy dia itu orang dong, dia jalan di angka kepala dan pasang dada. Mau tahu le, lebih unik le Bapak, itu bebek tuh dapat kasih pakai baju Bapak. Serius Bapak, teh ini bebek dapat kasih pakai baju. Aduh, memang luar biasa. Tahu ke mana kalau kan Meksiko yang menang. Nah dong nih pendukung atau supporternya Meksiko. Nah beta nih Sony bisa bayangkan ketika Meksiko kasih gol nih, dia pun tuan bateria iko gol nih, senang Iko begitu. Teh ini bebek nih dia bateria ke mana ya? Kayak rasa senang begitu di pembatar ini ke mana? Kwek. Aduh. Baik. Oke deh Bapak Edison. Ini untuk tiga orang ini mau salam kasih siapa? Tekoton sudah leto saya baca cerita tentang ini bebek. Ya sampai nanti beta pancuri ame ini bebek kok beta kasih bermain dia bola dong.
4: Iya.
1: Tiga orangnya buat siapa ini Bapak Edison?
4: Ini tiga orang kakak. Kakak.
1: Iya.
4: Iya. Salam pertama buat Kakak Daten di studio. Yang kita miler ini. Yang ketiga ini Kakak Terbang dari laut.
1: Baik.
4: Yang terakhir buat
1: Kakak
4: Daten di studio.
1: Oke, terima kasih Bapak Edison.
4: Terima kasih banyak Kakak Daten.
1: Oke, terima kasih. Salam Bapak Edison dari Sakteo ya, bergabung di Kotompolnya telepon tapi lewat WA ya. Kalau di 833499 so ada lagi. Halo, selamat malam.
5: Malam.
1: Iya, selamat malam.
5: Iya, selamat malam. Senggol dong.
1: Senggol suko. Bapak Ma Iye.
5: Bapak Ma Iye ini.
1: Kabar baik kok Bapak Ma Iye.
5: Kabar baik saya.
1: Ini suara-suara kayak mengantuk nih. Makanya baru habis nonton bola yang kemarin pun. Jadi belum tidur sampai sekarang. Jadi sudah mengantuk nih kok.
5: Sudah pernah nonton bola ini ae.
1: Padahal ini bola nih orang ada tunggu-tunggu nih.
5: Kau mau nonton di apa? Ini biasanya ada TV kau mau nonton.
1: Di tetangga, ada tetangga dong.
5: Tetangga biasanya ada yang dekatnya ada TV ya. Hanya dobar main HP saja.
1: So. Suruh dong putar ame di HP kau nonton.
5: Soalnya pernah dekat juga yang pegang HP dan ada nonton bola dong.
1: Baik. Nah kalau menurut Bapak Ma Iya nih, ini kan ada... ini pertandingan sepak bola Piala Dunia nih. pas laga pembuka itu ada yang bawa bebek kopi nonton Ju di timnas.
5: Kurang tahu, kurang.
1: Menurut bapak karmana kok diajak dia bebek gitu?
5: Tahu lah ini.
1: Itu baru bebek kok. Jangan sampai nanti di ini pertandingan berikut ada yang bawa ayam nah, jangan sampai ada yang bawa ini nah hewan apa lagi.
5: Nah itu ini mungkin mau jadi tema dengan itu bebek atau ayam, jadi itu mungkin bawa itu barang loh.
1: Besok nih habis pikir nih, just ini ketika kasih gol nih, ini bebek nih baterainya ke mana?
5: Toy dong.
1: Pasti itu bebek juga ikut baterai ya kak. Kwak. Aduh, tapi luar biasa. Ini bebek nih dia setia sekali sama kayak kan salah satu hewan yang paling setia itu anjing. Dia tahu dia pun tuan yang mana. Dia pun tuan mau jalan pilih mana pasti dia tahu dia ikut dari belakang. Ini bebek juga sama bapak ma iya. Ini bebek nih dia pun tuan jalan pilih mana dia ikut dari belakang. Bahkan soalnya ikat ini bebek Ju.
5: Nah, itu yang bebek tak kurang mengerti.
1: Tapi menurut bapak ini terlalu menarik toh, unik toh. Bebek kayaknya suka sisa kola, bapak.
5: Mungkin sudah.
1: Aduh, kayaknya dia pun tuan Ju ini guru kayaknya.
5: Dia pun tuan mungkin dia suka ajar begitu, jadi.
1: Kayaknya pelatih.
5: Dia gimana naik ke bawah-bawah.
1: Dia pun tuan ini kayaknya pelatih Ju nih. Pelatih hewan, makanya ini bebek ini bisa pintar begini.
5: Oke.
1: Bapak Ma, iya tiga orang ini mau salam kasih siapa?
5: Tiga orang siapa?
1: Tiga orang, saya tiba senggol salam belum. Bapak ini belum jam 9 nih.
5: Oh begitu.
1: Ini kotong ada di obrolan ini tentang sepak bola ini, tentang bola.
5: Oh begitu.
1: Tiga orang buat siapa?
5: Tiga orang siapa-siapa ya? Ini Mama Aileen di Niki-Niki bersama Opa Miller dengan Teo Sapalai di Batu Plat ini.
1: Baik, Lilita. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Maie.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam Bapak Maie. Terima kasih sudah gabung ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti di hari Minggu berikutnya ya, karena ketompong obrolan visual asal review ya tentang pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 selalu hadir. Ini akan hadir sampai di bulan Juli nanti ya. Sampai di bulan Juli nanti di tanggal berapa ya? Ini datang lihat dulu ya di tanggal berapa ini ya. Pokoknya nanti sampai di bulan Juli selama Piala Dunia ini Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Jadi Bapak Mama dong bisa bergabung ya, dan ini sampai tanggal 18 Juli, betul. Sampai tanggal 18 Juli 2026 setiap hari Minggu itu ya ada obrolan ya, obrolan visual asal review ya seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Kalau ini hari ada tentang bebek ya yang diajak untuk nonton depan timnas begitu ya. Nah nanti hari Minggu akan bawa omong tentang apa lagi, ditunggu saja ya. Baik Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua jam di mana-mana, karena nanti di jam 9 tuh Bapak Mama dong masih bisa bergabung lagi di kotem segmen Basenggol ya. Basenggol itu nanti dari jam 9 sampai di jam 11. Jadi Bapak Mama dong bisa bergabung juga di situ untuk kirimkan salam-salamnya ataupun ada informasi tentang apapun ya, informasi tentang budaya apapun boleh kasih tahu di data nanti ya. Untuk malam ini sampai di sini Saf, obrolan visual asal review seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Sampai jumpa lagi nanti ya, dan pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
0: Lalu ada Pro seorang fans RRI Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Perompet dari Kupen Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Masih bersama Daten yang menemani semuanya ya di hari ini di Sesando Malam ya. Dan Kotong sudah ada di segmen Basenggol Salam. Jadi Bapak Mama dong bisa bergabung ya di Basenggol Salam kali ini di line SMS, di WA, di line telepon juga dan di Facebook Perompet dari Kupang ya. Nanti Bapak Mando bisa masuk di kolom komentar, kemudian kirimkan salam-salamnya. Atau ada yang punya cerita-cerita tentang budaya begitu. Mungkin ada festival kok, atau ada kegiatan-kegiatan budaya kok, atau ada ritual yang dilakukan begitu. Ataupun yang Bapak Mando tahu begitu tentang Bapak Mando pung budaya, boleh baca cerita bersama dengan Daten di sini ya. Entah itu budaya apa sah. Mari kita tambah cerita rame di sini ya. Supaya Daten juga tahu oh ternyata dari Bapak Mamadom daerah itu ada budaya seperti ini, ada istiadatnya begini ya, sone boleh begini, sone boleh begitu ya. Dan di sesi pertama ada beberapa nomor lagu juga yang bisa Bapak Mamadom pilih minta begitu ya di 0380 833 499 ya. Daten terima dulu di line telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Basenggol Salam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam.
1: Senggol. Ini sama Tomon di Fatkanutu.
0: Karena to omon di Fatkanutu. Tapi sone jatuh to nanti beta rasa bersalah le to.
1: Sone karate.
0: Toh kalau jatuh nih beta rasa bersalah. Yang penting toh mau juga minum sendiri sah.
1: Son minum pelan-pelan sah.
0: Teh beta kalau minum kopi ini ada dingin begini kayaknya beta butuh yang panas nih.
1: Kalau mau minum berapa kopas?
0: Boleh, yang penting jam 12 tuh bapak atau mon pun pintu rumah masih terbuka.
1: Masih terbuka kan? Emon masih rawat orang sakit di rumah jadi sampai jam 1, 3, 4 baru tidur.
0: Awi sampai jam 3 baru tidur toh.
1: Iya.
0: Dan nanti bangun jam berapa lah kalau tidur jam 3?
1: Iya, bangun jam 5. Hah? Cari obat untuk orang pasien sakit.
0: Obat ini obat kampung begitu, obat herbal begitu ya? Eh?
1: Iya, obat herbal kan apa?
0: Oke. Okay. Kalau untuk obat luka begitu tuh
1: itu kalau obat luka karaten ada juga
0: itu tau pakai apa oh
1: ya namanya kita tua menyedihkan pohon-pohon di kolom bumi ini harus menjatuhkan dan luka penyakit.
0: Nah itu pakai apa kalau obat luka dan tau atau obat bisul kok
1: bisul kanker payudara.
0: Iya itu pakai obat apa? Itu pakai kulit pohon kok daun kok.
1: Daun kalau kanker berarti daun.
0: Daun apa itu di penama?
1: Ah, nanti aku asetnya. Saya soal bisa kasih tahu Pak Kasnapet.
0: Baik, resep itu memang milik ya, miliknya Toho ya.
1: Bila sekali Kasnapet.
0: Nah biar ya obat ringan-ringan saya yang luka dong tuh gigi sakit
1: luka ya paling ya kalau kayak potong jari kaki ya dia punya obatnya bunga putih atau geta ini apalagi damar putih punya darahnya geta.
0: Oh darah damar putih
1: iya.
0: Itu juga bisa bikin jadi obat ini sakit gigi toh, opa?
1: Bisa.
0: Yang damar tapi putih pun darah.
1: Punya sekarang.
0: Betul. Karena beta sakit gigi itu beta kumur pakai damar putih pun darah campur garam sedikit kumur-kumur berbuah.
1: Tapi saya lihat memang sih jelas pada saya tapi masih salah dia buka rata di mulut traktirnya.
0: Oke. Okay. Nah itu buat karman.
1: Dia pun cara buatnya karateng, posisi dia punya aslinya 3 tetes sama air hangat dikumur tidak boleh ditelan tetapi 5 menit di mulut. Itu baru pas.
0: Oke, 5 menit di mulut. 3 tetes damar putih, saya.
1: Iya.
0: taruh di sendok kok?
1: Di gelas.
0: Oh, di gelas. Baru taruh air. Air berapa ini?
1: Kalau ukur di sendok, 3 sendok makan sama garam 3 cetak.
0: Mm-hmm. 3 sendok air pakai sendok makan ya?
1: Iya, iya Pak.
0: Baru taruh garam sedikit.
1: Sedikit.
0: Taruh 3 tetes damar
1: kali,
0: putih.
1: 3 kali, ya.
0: Baru kumur.
1: Kalau diputar, putar pun pakai sendok, dia bungkus sudah bui. Mulai kumur sudah.
0: Kumur setengah 5 menit baru buang.
1: Iya.
0: Ah, oke.
1: Okay. Nanti udah turun di dalam itu karaten mati.
0: Iya, iya, iya. Oke, okay, baik, baik. Baik, terima kasih informasinya, ini luar biasa ini. Oke, okay. Ini mau ini sebagai hadiah mau dapat lagu yang mana?
1: Lagu apa dan apa di situ karaten.
0: Dia pun judul tuh Hemohe. Oh, ini irama Jai. Kemudian ada juga Adenona Bala. Adenona sa?
1: Adenona betul mau Adenona pun nama.
0: Baik, silakan. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Kadateng. Tomo paling ingat jika Kadateng bersemangat dengan jaring.
0: Terus dia pun orang ya, ini
1: buat keluarga Pulua di Malaka semua. Yang ketiga buat keluarga di Osuhu, Rumah 7, Namusrain, Wemoro, Katari, OAM, OAM 1, OAM 2, Sapurat semua. Ari Martin, gue pak, enak di Toho, jam, siapa ini semua masuk kok?
0: Tomon orang pertama.
1: Weh, kestau yang fakir masuk nge-senggung Tomon dulu.
0: Baik, baik. Terima kasih Tomon.
1: Ya, terima kasih banyak kak. Nanti orang dia komen banyak.
0: Nanti beta komen paling pertama di Tomon.
1: Tapi ya, sama nama itu dulu. Dia cuma ingin dengar kak keras dan suara.
0: Tapi nanti Toto, oh, kasihan yang dibalakan. Nggak usah tunggu nih.
1: Oke. Okay.
0: Nanti
1: banyak,
0: ya, nanti telepon kembali ya Toho. Baik, terima kasih Tomon dari Fatukanutu sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Shalom. Selamat malam Kadaten yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Terima kasih. Iya, ini dari Oyepura ini.
2: Nah, ini dengan Miller Kause. Dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, Kak Daten.
0: Baik, baik.
2: Kak Daten,
0: ya?
2: Sebelum berlanjut salam, tadi kakak bilang tentang gigi sakit ya. Nah, depo obatnya tidak usah pakai damar putih kakak. Nah,
0: terus pakai apa?
2: Nah, jadi begini, gigi ini, gusi ini tidak pernah sakit. Gigi tidak pernah sakit. Yang sakit dan berinterseksi itu adalah gusi kakak.
0: Iya betul.
2: Jadi obatnya murah saja. Ini banyak di pasar impas. Tidak perlu cari damar putih.
0: Terus?
2: Saya kasih jangka waktu 15 menit. Kakak gigi atau gusi yang sakit sembuh total.
0: Apa itu? Pakai apa?
2: Itu kakak cari serai. Batang serai. Ya, 3 siung. Terus ditumbuk. Terus direbus. Air 3 gelas menjadi 1 gelas. Setelah itu taruh air garam 1 sendok. Kumur selama 3 kali. Sudah dingin dulu. Jadi selama 3 kali. Dalam jangka waktu 2 menit atau 2 detik. Kakak punya gusi sudah sembuh total 100%.
0: Oke, baik. Ini kan ada 2 jenis serai. Serai putih atau serai merah?
2: Serai biasa kakak.
0: Serai apa?
2: Serai yang ini biasa nih, yang orang biasa masak sayur pakai nih.
0: Oh, berarti serai
2: kuah,
0: putih.
2: Kuah-kuah tuh.
0: Berarti serai putih.
2: Yang kedua, mau kedua?
0: Boleh.
2: Kakak punya mata rabun. Ya tuh. Rabun untuk dapat tidak dapat melihat lagi atau sakit atau tidak susah dapat melihat. Terkadang kotong cepat-cepat ke dokter. Yang berikut orang bilang ini apa, mau katarak.
0: Iya.
2: Itu mudah sekali, ada di pasar tuh kakak.
0: Apa itu?
2: Saya sudah coba dan itu memang terbukti.
0: Iya, itu apa? Ah,
2: bawang merah kakak.
0: Oke, bawang merah.
2: Ah, bawang merah itu pagi-pagi itu kakak makan dengan nasi kosong. Dari satu minggu itu 3 kali kakak. Dan paling lambat 1 minggu kakak buka kacamata memang.
0: Oke, baik.
2: Nah, jadi kalau kedatangan ini kebetulan tadi kakak tanya, karena kerabunan mata itu bukan karena faktor makan minum, tapi itu ada intake-nya ke gula. Atau diabetes. Jadi mengurangi itu, menurunkan itu, supaya kadar mata itu cepat terang dan tidak terganggu pada saraf mata, maka coba itu bawang merah kakak.
0: Oke, terima kasih kakak Miller informasinya.
2: Tuhan memberkati kakak.
0: Iya. Ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Lagu dulu toh.
0: Boleh, mau yang mana?
2: Ada lagu apa kakak sayang?
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Hemoheo Balalonika E. Ko segalanya CEO patapata kikiriki nyong timur conaik balik kanan.
2: Bel nyong timur sekaka di sini nyong timur sen ada le semua sukawi nabisna.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak datang sehat. Pulang hati-hati di jalan kakak sayang .
0: Oke.
2: Titip salam hormat dan salam santun kami sekeluarga untuk Natana di rumah kakak bu sayang . Dan si kecil yang ganteng.
0: Oke.
2: Baik, lanjut salam saya kakak supaya jam berlama-lama. Taomon, selamat malam. Salam sehat . Dari Miller Kause. Ini ketemu kawan lama nah. Fendi Yudhoyotita, yang berikut ada Abang John, Mama Del, ada Bung Melki di Camplong, Bapak Kakak Ako atau Bapak Ako di Manubelon. Ini di Cockfield, Kakak Odi ya, Kakak.
0: Iya, Kakak Odi.
2: Ya, Kakak Odi, selamat malam. Kakak Dani, Kakak Saka di Periti. Ibu Wigati kok?
0: Iya.
2: Di Wonosobo, selamat malam. Terima kasih, salam buat semua keluarga dan plus minus untuk Mama Marlin di Kota Bes, Sisilia Kaja dan Kakak Melani di NBS.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, untuk paling terakhir untuk Bu Menkyuk di Cabang Reknamo sekakak.
0: Oke.
2: Yang lain saya lupa, nanti besok leh.
0: Baik.
2: Terima kasih kedaten. Salam indah penuh santun Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Opa Miller dari Oipura sudah bergabung di Kota Molen telepon lewat WA. Halo, selamat malam, Basenggol salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Dan bisa dicoba lagi ya, setelah 2 nomor lagu yang mau datang putar, Bapak Mamarom bisa bergabung lagi. Ada 1 lagu, lagu terbaru ini ya. Memang ini lagu rilis cukup lama juga, tapi datang baru kasih masuk di playlistnya Prompeter dari Kupang. Ada 1 lagu dari Kakak Saikoji ya, yang berkolaborasi dengan ketompong musisi hebat dari NTT dari daerah Ngada, Silat Open Up ya, Mr. G dan juga Kakak Mer. Judulnya Adenona.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Oke, baik, terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra, jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kakak Juan Reza, dia pun judul itu Nyong Timur, tapi ini di aransemen ulang lagi ya, yang Kakak Juan Reza itu memilih berkolaborasi ulang untuk mengaransemen di pulau lagu. Ada irama dangdutnya, irama minangnya ya. Ini bersama-sama dengan teman-teman dari Darboy Gang ya, kemudian Jackson Zeran dan juga Kakak Wita Sofi. Dia pun judul Nyong Timur ya. Memang ada versi aslinya Nyong Timur, tapi ini dibikin versi yang berbeda lagi. Ada sentuhan dangdutnya ya, ada sentuhan minangnya ya. Dan Suara yang bergabung di kotomulen telepon 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam. Mbak Senggol, salam, selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa? Dari mana?
1: Ini dengan Joy dari Molteng Kak Daten.
0: Kakak Joy dari Molteng. Kabar baik Kakak Joy?
1: Kabar selalu baik Kak Daten. Baru pulang dari pasar ke belanja ini Kak Daten.
0: Oke, baik, baru pulang dari pasar.
1: Iya, besok mau dua hari ulta ini Kak Daten.
0: Oh, ternyata persiapan memang dari sekarang.
1: Iya, persiapan memang supaya besok jangan si belanja lagi Kak Daten.
0: Oh, ini gacor parah sana nanti nih. Persiapan dari sedo-sedo memang ini berarti gacor-gacor ya habis pung ini.
1: Ini besok nanti kasih kumpul anak-anak muda semua.
0: Oh, ini undangan terbuka umum nih mah.
1: Soalnya besok hari ulta ini jadi biar tenang-tenang dan hibur-hibur Kak Daten.
0: Oke deh, baik Kakak Joy. Ini mau dengar lagu yang mana?
1: Ini baru buka radio ini Kak Daten. Lagu
0: di sini ada ini. Bala Lonika E, kemudian ada juga Hemo Heo, Kosegalanya, Seio Seio, Pata Pata, Kikiriki, Conai, Balik Kanan.
1: Kikiriki, sako Kak Daten.
0: Kikiriki, oke. Salamnya buat ya. Siapa ini?
1: Ya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio. Dan sebentar pulang hati-hati. Dan semoga sampai di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati di rumah. Dan juga Oma dan Opa di rumah.
0: Baik.
1: Terus yang pertama buat Ketmese di Fatuli Utenga bersama Mama. Selamat malam. Terus buat Bapak Aloferan di Fatuli Utenga juga. Terus buat Bapak di Fatuli Utenga juga selamat malam. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo. Mama Jesse Lelogama. Mama Anita Oeteta. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Mama Ima. Bung Dani. Mama Aileen di Niki-Niki. Terus buat Kakak Odi di Kokpeu. Bapak Herman. Terus buat Bapak Dan Winlasi. Kak Peri Soe. Terus buat Bapak Dion Hane, Kak Lelita, Kak Adi Melani. Singkatnya buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang terakhir buat Kak Daten, sebentar pulang hati-hati soalnya lesu larut malam kakak.
0: Oke.
1: Okay. Om Kak Daten.
0: Terima kasih. Salam. Ya. Yeah. Kakak Joy dari Molteng bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Daten. Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Kena orang Kokpeu.
0: Kakak Odi.
2: Iya kakak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Kakak Odi?
2: Puji Tuhan kabar baik-baik kakak.
0: Ini kayaknya lagi pantau rame-rame ini. Iya, ini malam kita harus temani Kakak Odi pakai lagu yang mana?
2: Patah-patah sah.
0: Patah-patah sah.
2: Iya.
0: Siap-siap pinggang patah-patah so. Oh.
2: Ini patah-patah standby untuk besok mau ini ulta dan Kakak Joy dan apa?
0: Iya. Baik, baik. Oke deh, Kakak Joy tunggu. Baik, ini mau salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Kakak Joy Morten. Selamat malam Kakak. Dan Kakak Firisa Kampung Aman. Kakak Poni Dimutis bersama kekasihnya. Selamat malam juga Kakak Poni. Bapak Herman di Angkai. Mama Aiden di Niki-Niki, selamat malam. Kakak Kari, Kakak Saka di Pariti, Kakak Reva di Pantuna, Putra Molo Barat, Kakak Milki di Camplong, dan Adik Mentari di USA, Kakak Dewi di USA, Kakak Tari Namdeni di Mebobo, Bapak Miller Kause di Wepura, selamat malam Bapak. Kakak Lili dari Batu Plat. Okay. Kakak Ana di Tof. Maela di Tofa. Kakak Dani di Batu Luli. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Mama Jis di Logama. Mama Susan, Mama Rian, Mama Anita. Mama Beci di Mana Teten. Dan Kakak Ana di Ayofano. Kakak anak juga di Tofa, Ella di Alak, dan buat semua-semua saja yang kumpul-kumpul selamat malam, dan kakak datang tetap semangat di studio, pulang patut di jalan. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam, terima kasih ya Kakak Odi dari KOKVO ya, bergabung di kotomulain telepon WhatsAppnya Pro 4 ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Malam Kakak Raden.
0: Iya, selamat malam.
3: Senggol dong Kak.
0: Senggol suko. Ini karena Ami sapa dari mana?
3: Ini Limin, hapu tuang Green Service di
0: Niki-Niki. Oh, CEO Niko.
3: Iya, Limin hapu tuang Green Service di Niki-Niki.
0: Oh, beta pikir keluarga angkat ini. Kalau selamat malam pakai bahasa Korea apa? Oh.
3: Tapi ini ketahuan jelas sentang.
0: Aduh, kabar baik kok Mama Aileen.
3: Ya, puji Tuhan, diberikan kesehatan dari Tuhan juga.
0: Amin. Mau salamnya buat siapa Mama?
3: Salam yang pertama buat orang tua kami yang di Epura, selamat malam. Terus buat KJ Molteng, kami tunggu undangan.
0: Okay.
3: Terus wakil Odi KOKVO, selamat malam. Ada Babrian Hane, Kak Babrian Enlasi, Tapi Riso Edit, titip salam buat Adi Agustino.
0: Baik.
3: Terus ada Kajan Tekari, ada Mama Jisla Logama. Jisla Logama, ada apa salam nih dari ini orang dari Logama satu, ada nyasar di sini. Terus ini ada Mampu Nabi Mutis, ada Kak Yuvan Kasatu Vino. Ada Bapak Kabit Kecamplong, Bapak Meia, selamat malam. Ada Bapak Nehemia, Kakak Reslam, Kakak Rewesao, ada Kakak Dan Fatuli, Kiwi Negati, ada Adi Melani, Kakak Lalita, Kakak Nusa, Mama Nita, Mama Madi. Pokoknya salam buat semua yang lagi pantau perempat. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga isinya nukan kita oke-oke. Terus buat karate yang bertugas, semoga tetap semangat, diberikan kesehatan selalu, dan keluarga juga tetap diberikan kesehatan agar jangan mengganggu karate yang dipunyai semangat.
0: Oke.
3: Terima kasih karate yang baik hati. Salam, selamat malam.
0: Terima kasih. Salam, selamat malam Mama Aileen ya. Dari Niki-Niki dan Koton Dengar Lai, Koton bikin ketemu suasana malam ini lebih asik lagi ya. Dari Irama TB ini, dari Kakak Fusluan Leki, Kiki Riki versi 5.

0: sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawah api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Beta suka dengan pinjaman online nih. Su gampang, cepat, banyak pilihan lah.
1: Nah, lu sumang ngerti kok belum deh pun syarat-syarat.
0: Kok dong hanya minta KTP ya saja, dan data pribadi sah.
1: Beta sering dengar orang yang pinjam online dong malah terlilit utang lebih besar lah. Jangan pikir untung sama son dipikir resiko.
0: Betul Joy. Kayaknya memang beta harus cari tahu lebih banyak tentang pinjol nih. Biar jangan salah langkah toh. Mau untung, terakhir beta yang kuah kosong suh.

0: Perompet dari Kupas Suara Budaya NTT masih di Basengkol Salam, dan datang terima lagi yang bergabung di ketemu lain telepon. Halo, selamat malam Basengkol Salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Halo, selamat malam Basengkol Salam. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Halo, selamat malam Basengkol.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Arnoldus.
0: Bapak Arnoldus dari?
1: Dari Manusak.
0: Oh, dari Manusak. Berarti dari Ragnamos ini, ya?
1: Iya, Ragnamos ini.
0: Baik, kabar baik kok Bapak Arnoldus?
1: Kabarnya sehat-sehat sekali.
0: Beti tip salam.
1: Sehat kok.
0: Sehat, Pak Tua.
1: Oke.
0: Ini mau dengar lagu yang mana ini, Bapak?
1: Kebetulan baru buka radio, Rek. Cuma kata saya kasih tahu lagu dong dulu.
0: Kalau besok mau kasih tahu, kenapa?
1: Karena kalau masih tahu, nanti Kak Dasen putar lagu saya, yang penting bikin ringan badan.
0: Oh, bikin ringan badan. Di sini ada Bala Loni KE. Ini kemudian ada juga Irama Jai Hemoheo. Kau segala.
1: Nomor 2 itu.
0: Nomor 2. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam pertama untuk Bapak Miller di Petura bersama keluarga.
0: Iya.
1: Selanjutnya Juven KE di Fatu Kini. Mama Jesse Lelo Gama, Mama Alah Lelo Boko, Mama Madi Desmarak, Mama Marin di Kota Bes, Abang John Sakari, Feni di Takari juga. So, Feni di mana?
0: Kakak Feni Takari juga.
1: Nah, itu sudah. Salam semua pendengar Pro 4.
0: Baik.
1: Di mana saja berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Dan kakasan juga sebentar pulang, hati-hati di jalan, tiba di rumah, bertemu keluarga dengan satu tubuh yang sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dibangun dengan senang hati.
0: Oke. Okay. Salam, terima kasih ya. Bapak Arnoldus dari Manusak bergabung ya. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
2: Halo, selamat malam Mama Date.
0: Selamat malam juga
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Oke.
0: Mam Honi dari mana ini?
2: Honi dari Lemon Cina.
0: Oh, Lemon Cina.
2: Ya.
0: Lemon Cinanya sebanyak kok.
2: Banyak.
0: Sekarang di musim kok.
2: Cuma yang omong ini tidak punya.
0: Oh, yang omong soalnya punya. Tapi sekarang semusim toh?
2: Iya.
0: Oke. Atau di sana kanal musim dia bawa buah terus?
2: Kanal musim.
0: Wah, oke. Kanal musim juga ya.
2: Kanal musim, iya.
0: Dia sampai bulan berapa baru dia susahnya musim lah?
2: Tahu, pokoknya kalau orang beli dia buah su habis, nah itu.
0: Aduh, beta pikir di tetangga dong ada mama.
2: Ada mama ini. Separuh masih hijau, separuh semasa kok orang ambil.
0: Nah, karena mana? Kok di mama pun rumah, soalnya ada tanam satu juta ini.
2: Mungkin tersepotong anak mau tanam karena mana. Tapi kita lebih angkuang tengah.
0: Ciri khas nih mah, lelogama kan lemon Cina toh, jadi harus ada. Setiap rumah nah, tuh
2: kan
0: harus
2: ini
0: ada.
2: Ini lelogama, tapi kalau orangnya tidak punya, yang punya kan ada orang lain.
0: Nebeng, sama gitu ya?
2: Iya.
0: Oh iya ya, nebeng.
2: Kalau Mama Jessy punya, di Ampong Tengah yang punya.
0: Oh, di Ampong Tengah ada?
2: Iya.
0: Oke, baguslah kalau memang ada begitu.
2: Iya.
0: Ini mau salamnya buat siapa ini Mama?
2: Lagu sudah dapat.
0: Dapat dong, mau yang mana?
2: Lagu dulu toh.
0: Mau yang mana? Di sini ada Bala Loni KE, Kau Segalanya, CEO, Cok Naik, Balik Kanan.
2: Balik Kanan, Leng. Sudah ini yang tadi apa lah? Kedua kok.
0: Yang kedua, kok segalanya?
2: Segalanya.
0: Oke, salam. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mama Date, semangat selalu, pulang hati-hati jalan. Sendiri toh?
0: Iya.
2: Nah, sendiri tapi pulang hati-hati di jalan kan sendiri antar.
0: Baik.
2: Mainnya antar lewat doa.
0: Iya.
2: Ya, tiba di rumah bertemu dengan tanah. Ganteng dalam keadaan selamat. itu di Melotenya. Ada Opamen, kau yang tadi barusan lewat, itu udah putar lagu.
0: Bukan Opamen. Oh iya betul, Opamen, Bapak Arnold di situ.
2: Iya. Selamat datang nih.
0: Lupa ya, betul.
2: Lupa, lupa lagi. Oh di Kofreu, kasih ready soe. Ailin di Miki-Miki, sama Ailin kalau kampung di ini. Kalau Niki nak datang dulu, biar pas liar.
0: Betul.
2: Tadi malam ada dengar bilang ini, Mama Jesse pun kampung deh, Mama Ailin pun kampung, ke Miki-Miki, Miki-Miki, kalau Niki.
0: Iya.
2: Iya, berikut buat Mama di Basmara, Mama dan belakang Hotel Cendana, Bapak Nadus, Bapak Louis, Bapak Anis sama Tati, dan berikut buat Bang Valdes, Mbak Isila, Marian Masusan, Mbak Cantika, Mbak Beci, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Baik.
2: Selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Terima kasih.
2: Selamat berminggu malam. Minggu malam. Assalamualaikum malam minggu lagi.
0: Aduh. Oke deh, terima kasih.
2: Ya, sama-sama, shalom.
0: Shalom, terima kasih ya Mama Jesse dari Lelo Gamah ya sudah bergabung dan di 833-499. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, shalom.
0: Iya, selamat malam, shalom. Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Lelita di Batu Pelat.
0: Kakak Lelita dari Batu Pelat.
3: Iya.
0: Banyak batu yang pelat di sana kok.
3: Batu karang banyak.
0: Oh, batu karang yang banyak. Bukan batu pelat yang banyak ya.
3: Sudah pelih ya batunya, pelat-pelat, keriting semua.
0: Oke, kecuali di Lelo Gamah sana, batu pelat banyak.
3: Dia pun, iya betul.
0: Ya. Batu basusun tuh, itu kan batu basusun, itu batu yang pelat-pelat, bantu.
3: Iya.
0: Baik, Kakak Lelita, masalahnya buat siapa?
3: Pertama buat Kakak Daten, selamat bertugas, sukses selalu, Tuhan Yesus berkati.
0: Amin.
3: Terus buat Kakak yang baru lewat tadi, Kakak siapa tadi? Lemon Cina.
0: Mama Jesse.
3: Oh, buat Mama Jesse, salam kenal dari Lelita. Selamat malam Mama, Tuhan Yesus berkati. Terus buat Mama Anita di WTK, Kakak John di Takari, Kakak Saka di Pariti, Kakak Odi di Kukseu, Opa Miler di Wepura, Kakak Ferdi di Merdeka, Kakak Dani di Patululi, Mama Ailin di Niki-Niki, Bapak Nehemia di Semang, Kakak Nelki di Caplong, Kakak Ferry di Soe, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Jati di Wonosobo, Mama Besi di Manutapen, Bapak Maie di Panmuti, Kakak Revlan di Desa Pantula, Bapak Ako dari Manobelo.
0: Yang terakhir buat siapa ini?
3: Buat Kakak Putra, Bapak Is, Kakak Joy dengan Kakak John di Tova dan Mama Dewi.
0: Oke.
3: Terima kasih Kakak, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Tuhan Yesus berkati.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya Kakak Lelita dari Batu Platsu bergabung. Dan datang terima dolo yang sebergabung lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya. Dan oke, ini sudah ada lagi. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Dateng.
0: Iya, selamat malam.
4: Iya.
0: Dengan siapa, dari mana?
4: Ini dengan Yuven di Fatoveno.
0: Kakak Yuven, Fatoveno.
4: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Kakak Yuven?
4: Kabar baik-baik, Kakak.
0: Kabar baik, sah. Tapi ini suara Sony mendukung nih, Ma.
4: Jadi Tuhan, kabar baik-baik, Kakak.
0: Oke, deh. Baik.
4: Baring-baring sambil pantau.
0: Baring-baring sambil pantau, eh?
4: Iya.
0: Bukan pantau dia, toh? Iya kan tadi bilang ini toh baring-baring sambil pantau. Sony tahu pantau apa? Tapi bukan pantau dia
4: pantau
0: toh.
4: Radio.
0: Oh, pantau radio. Pantau perempat.
4: Kalau pantau dia, Sony ada.
0: Oh, Sony ada.
4: Pantau radio.
0: Oke deh. Nanti baru ada jam saat pantau dia ya. Oke, ini salamnya buat siapa, Kakak Yoven?
4: Ya, salam pertama buat yang personel Delita.
0: Iya.
4: Delita dari Batu Plat. Salam kenal dari Senkais satu ini. Terus ini Mama Marceli satu Leo. Mama Wima satu Luli. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Ibu Natalia di Toli-Toli. Ini Kakak Ana di Tof Marcel di Kalbar. Kakoni di Mutis bersama kekasihnya. Bapak Dion di Hane. Terus ini Mama Rian, Mama Mati, Mama Susan. Ini Melani di NBS. Ibu Mira sama Tommy. Singkat borong buat semua-semua.
0: Terima kasih, Kakak Yoven.
4: Malam salam, kompak-kompak selalu. Buat okay. Kakak datang dan bertugas, tetap semangat, saya selalu pulang hati-hati di dalam, titip salam buat keluarga di rumah. Salam, okay. Selamat malam.
0: Salam, selamat malam, Kakak Yoven. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dan di Facebook Perempat Daru Rekupan ternyata ada Kakak Temi ini dari Palopo, Sulawesi Selatan, yang mau salam buat siapa ini ya, teman-temanku aja Grace Misaroda keliling, kemudian buat istriku Amsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, buat Tony Suhandi beserta istrinya, buat Indriani Swain beserta suami dan anaknya, buat beta pun keluarga dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Kemudian ada juga ya yang bergabung, Kakak Narsi ini. Malam baik buat semua basodara di Kota Kasih. Salam santun dari Tanah Rantau. Terima kasih Kakak Narsiwati ya sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kupang. Dan datang terima lagi, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
5: Halo, selamat malam Pak Daten.
0: Iya, selamat malam.
5: Ini dari Sulamu.
0: Dari Sulamu?
5: Iya, Bapak PU.
0: Bapak PU?
5: Iya.
0: Helamatona iya, Bapak?
5: Iya.
0: Ada bye-bye, Sako, Bapak?
5: Lagi bye-bye, Kakak.
0: Amin. Dari mana tadi Sulamu?
5: Sulamu, pendengar setia ya, malam ini baru ketemu Pak Daten.
0: Oke, okay. Tapi Sulamu kan luas toh, ini lebih tepatnya di?
5: Di Sulamu Kota.
0: Sulamu Kota. Sulamu Kota, tapi di penama ada begitu, atau memang Sulamu Kota?
5: Iya, memang Sulamu Kota kan.
0: Oke, okay, beta pikir.
5: Di kecamatan.
0: Oke, okay. baik. Ini malam mau salamnya buat siapa, oh, Bapak PU?
5: Salam kenal buat Kakak Yuven toh.
0: Iya.
5: Yuven yang baru lewat, selamat malam, selamat kenal. Nah, Kak Joy di Mall Tengah. Bapak Mon di Fatu Kanutu. Ade Melani di NDS. Pembujang di Maumere. Bapak Losiran. Mama Anita di Oteta. Bapak Luis di Oteta. Juga Mama Tati di Oteta. Mama Dewi di Asyau, Bunda Asmi, dan terakhir buat Mama Jessie di Lelogama.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih Kak Daten, salam.
0: Terima malam. Kasih, selamat malam Bapak PU dari Sulamu Kota ya. Bergabung dan aku terdengar dulu dua lagu yang mau datang putar. Setelah itu nanti di sesi kedua datang kembali untuk temani bapak mama, kakaknya, kakak nona semua. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
6: Nah, Perempat RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Veto Apao Kuan. Masih di Basenggol Salam, perempat dari Kupang. Dan datang terima lagi ini ya di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, Senggol Su.
0: Senggol Su?
1: Yang kena.
0: Pasang kuda-kuda sudah?
1: Sipit.
0: Oh, sipit, ya. Bermain tipis, ya?
1: Iya.
0: Jangan tebal. Tetebal nanti.
1: Jatuh aja ngeliat istannya kalau mampu bayar rumah sakit.
0: Aduh, kalau sampai ini masuk rumah sakit biar subeta sana tanggung jawab.
1: Maka itu besur kakak bilang sipit aja nggak masalah.
0: Iya. Iya, senggol sipit ju. Aduh, itu diperasa.
1: Dia pasti pedih sedikit gitu kakak.
0: Iya toh. Sama kayak cubi toh, kalau cubi tebal sensaki maka

0: Kalau kata ke rumah mana?
1: Sama, Pak Tua. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
0: Ini lagunya di Gagak Pulis tinggal.
1: Di sini ada Blakaley, Sakit Lagi, Adie Urae, Rasa Sukala, kemudian ada juga Peten Cinta, Nol Honai, Kau Hadir, Utalora Lau, Bung Tilu, Ada Yang Hilang, dan juga Namikilo Sakona.
0: Yang terakhir, kakak.
1: Yang terakhir. Salamnya buat siapa?
0: Yang pertama buat kakak. Jadi tetap semangat, Tuhan berkati.
1: Amin.
0: Sedang hati-hati. Itu salam buat keluarga di rumah, kakak. Salam berikutnya, Lilita di Batu Pelat, Mama Sisi Kemana, Mama Airin Niki-Niki, Bung Mirki Camprong, Nana bersama Mama Andu di Ayofano, Bapak Dion Hane, Cecilia Mantasi, Abang John Sakari, John Camprong juga, Nana Tova, Yusen Batu Venu, Gue Moletenga, Bung Fendi dan Mama Anita Dua Teta, Opa Mila Ropura, Adi Melani, Ibu Gati di Wonosobo, Tari Nomleni Obobo, Opa Sila, Baka Pariti, Mama Jesse, oh iya, Lemon Cina. Padahal di rumah sana ada Lemon Cina, di rumah Betelia hanya ada Peter Musa.
1: Iya, tapi di ini, Amfon Tengah ada.
0: Iya, ini apa, Bapak pun kampung tua itu. Sama-sama dengan Mama Jessie.
1: Oh, sama-sama. Kemudian iya. Siapa lagi?
0: Mama Ima, Mama Glen, Uni Muti, Bapak Dan, Udi Sofeu, Mama Beci, Mama Marsha Fatuleu, Bapak Maia juga, selamat malam. Bunda Natalia, Bapak Ako Manuvelon, Seri Merdeka, Seri Kampung Aman, dan Bunda Natalia ditulis-tulis di WSL. Buat semua-semua sekakak yang lagi sih, dengan ucapan, selamat malam, salam kompak selalu, istimewa kita oke.
1: Baik.
0: Salam, kakak, selamat malam.
1: Salam, selamat malam. Terima kasih ya, Kakak Dani dari Fatululi, so bergabung ya. Dan di WhatsAppnya perempat dari Kupang, halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
2: Sama Buser.
1: Buser, Bunda Seribu Nama. Bukan Putri.
2: Iya.
1: Bukan Putri Sandalwood, bukan Putri Cadar Biru lagi ya.
2: Terserah.
1: Ini Bunda Seribu Nama ke mana dia mencerita? Padahal beta hitung-hitung nih, soalnya sampai 5, soalnya sampai 10 ju.
2: Karena suka gonta ganti nama, makanya dijulukin Buser, Bunda Seribu Nama gitu loh.
1: Oke deh, baiklah kalau begitu bisa diterima alasannya.
2: Iya, itu orang Kediri sama orang Australia yang kasih nama.
1: Jadi senang
2: gitu.
1: Oh.
2: Ya enggak.
1: Baik, ini mau pilih lagu yang mana,
2: Bu? Mana aja.
1: Ya.
2: Yang ada di listnya Nyong Ganteng apaan?
1: Ada Blakaley, Sakit Lagi, Adi Urae, Rasa Sukala, Peten Cinta, Nol Honai, Kau Hadir, Utalora Lau, Bung Tilu, Ada Yang Hilang.
2: Lorola Usa.
1: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Oke, lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian, Om Edulake, Mama Glen, lalu ada Mama Ridetan, Kak Evan, Mami sama Bapak Paul, Kak Pinky, lalu Manona Lasiana sama Ama Benja, Om Endang, Paman Randy Bibi Salma, Dewi Oisao, Opa Emi, Opa Men, Kak Fendi Oteta, Ma Anita, Ma Tati, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Aloseran, Bapak PU, Bapak Melki, Bung Son.

0: Henry, lalu ma Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Maharan Lelo Boko, Ma Francine Fokoko, Ma Jesse sama Oma Amni Fuburini di Lelo Gama. Lalu mat malam juga untuk Kak Marsa dan Kak Yuven KS, Alina sama Bung Joy Fatuleu Tengah. Eh sorry, Molteng, Ellen Keset Nana. Siapa lagi? Mbak Natalia, Toli Toli sama Bung Tommy, lalu siapa lagi? Semua aja deh. Oh iya,
1: Okay.
0: Cecilia Kaja, Bung Margo, lalu semua aja deh, aku lupa.
1: Baik.
0: Pokoknya untuk semua mat malam aja buat Nyong Ganteng, mat malam mat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Oke deh.
1: Terima
0: Selamat
1: kasih.
0: malam. Dadah.
1: Dadah. Ya, Bu Ser, Bunda Seribu Nama sudah bergabung di Kota Mulain Telepon ya. Dan di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Senggol Suko.
2: Selamat malam, Kakak Gaten.
1: Selamat malam, Jo.
2: Selamat malam, Anak.
1: Iya, Anak dari mana ini?
2: Ada Halo kakak.
1: Anak dari mana? Oh.
2: Anak kota Takari kakak.
1: Oh, dari Takari. Baik. Kabar baik toh, Anak?
2: Kabar buruk ini kakak.
1: Buruk kenapa, Lai?
2: Ini ada saudara meninggal kakak. Jadi ini malam baru kita masuk rumah kakak.
1: Oke, okay. Turut berduka ya, Abang John.
2: Suaminya orang Sabu juga kakak.
1: Iya.
2: Harga Doleba.
1: Iya. Tuhan memberkati buat keluarga yang ditinggalkan ini. Semakin kuat. Oke. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Om Kakak yang punya Sao, Opa Mirko saya yang punya Pura, Om Dan yang punya Laki, Kakak John yang punya Samplong bersama Kakak Milky. Terus ini Mama Jis yang punya Lelo Gama. Terus ini Mbak Sira yang punya Sumate. Terus ini Bakal Saka yang punya Perisi. Terus ini Mama Anita yang punya Oteka, Kakak Firi yang punya Soe. Terus ini Kakak Dani yang punya Patululu. Terus ini Mak Ia yang punya Penmuti. Kak Kodi yang punya Okeo. Singkat kurang semua saja Kakak Dani.
1: Oke.
2: Okay. Yang terakhir buat Kakak datang, selamat pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat makasih, shalom.
1: Terima kasih, shalom ya. Abang John dari Takari bergabung di 833-499 ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Daten.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa dari
3: Mama?
1: Mana?
3: Mama Anita Kak Daten.
1: Oh, Mama Anita dari OTT.
3: OTT, iya Kak Daten.
1: Kabar baik kok Mama?
3: Puji Tuhan, bahasa Kak Daten.
1: Oke deh. Ini beta bisa tebak dari suaranya juga memang sekarang lagi bye-bye ini. Semangatnya Sony sama kayak kemarin-kemarin ini.
3: Semangatnya berapa persen nih?
1: Orang bilang 45, Mak. Ini hanya
3: naik 1. Oh iya.
1: Hanya naik 1, 46, Sa.
3: 46, Sa.
1: Jam banyak-banyak.
3: Jam banyak-banyak, nanti dosis.
1: Baik, ini masalahnya buat siapa, Mama Anita?
3: Yang pertama, makasih ucapan menyongsong ulang tahun buat Mama Ani tepung anak yang ada di Malaysia, Kak Daten.
1: Iya.
3: Namanya Yanto Besi. Besok dia punya ulang tahun yang ke-38. Tuhan selalu memberkati di rantauan orang. Harus sopan, bye-bye dengan teman-teman. Dan tiba saatnya bulan Desember bisa kembali untuk ketemu bisa bersama-sama.
1: Amin.
3: Panjang umur, sehat selalu, disayang oleh mama dan bapak, kakak adik dan semua keluarga besi, keluarga roti kekedaten. Yang pertama buat Bung Rifland, kakak Lelita, selamat malam. Kakak Lelita sudah Bung kok?
1: Kakak Lelita sudah tadi di sesi pertama.
3: Oh iya, salam sayang buat kakak Lelita. Kalau bisa nama manita bisa minta nomor kok. Bapak Maye, Bung Milky Jamblong, Bung Ferry, Bung Joy, Mama Jessie keluarga, kakak Saka Parisi, Bapak Alo, Opa Men, kakak Sisilia, kakak Odi, Bapak Enang, Bapak Is, Bung Jong Jamblong Sakari, Ibu Iga, Mama Ilin, buat Bapak Dion, Kakak Foni, Kakak Nana, Bapak Nehemia, Bapak Herman.
1: Baik.
3: Buat Bapak Dan dan Kakak Dani juga selamat malam. Oh iya, buat Bung Ferdi juga selamat malam.
1: Oke.
3: Yang terakhir buat Kakak Sari bersama Om Bujang juga selamat malam dan buat semua-semua suka kedaten.
1: Terima kasih.
3: Buat Kakak Daten selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati, bertemu dengan Pangeran bersama Mama dan Opa Oma dengan penuh sukacita damai dan amin. Sejahtera. Mama juga sendiri ini jadi hibur-hibur su.
1: Oke, terima kasih Mama.
3: Makasih, salam.
1: Terima kasih ya Mama Anita dari Oiteta Super Gabung dan kau dengar adalah salah satu lagu dari kakak John Seme. Setelah itu nanti datang kembali lagi. Ada dua lagu yang mau datang putar ya. Nanti setelah dua lagu ini nanti datang kembali lagi untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dari kakak John Seme, satu lagu dari daerah Rote, Nameki Losakona.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

0: Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Di Facebook Perompak dari Rekupan, coba kau cek dulu ya, apakah sudah ada lagi yang bergabung atau bagaimana. Tadi sudah ada Kakak Temi, Kakak Miller ya, dan juga Kakak Narsiwati yang sudah bergabung di Facebook Perompak dari Rekupan dan di WhatsAppnya Perompak itu. Okay, ya. Belum ada, dan katon terima dolah yang sebergabung di line telepon Perompak RR Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo. Okay, silakan dicoba lagi ya, karena suaranya Daten itu belum bisa dapat dengar ya. Mungkin faktor jaringan juga. Jadi Bapak Muhammad Doang bisa bergabung kembali. Yang tadi sudah bergabung tapi belum bisa dapat dengar suaranya, silakan dicoba lagi di 0811-3820-1043 ya. Dan yang mau telepon juga terlalu bisa ya di 0380-833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Ini dengan Erni di Nefonono.
0: Ma Erni.
1: Iya.
0: Dari Nefonono. Kabar baik, Ma Erni?
1: Kabar baik.
0: Iya, titip salam ya buat semua keluarga yang lagi pantau.
1: Iya.
0: Ma Erni mau dengar lagu yang mana ini malam? Di sini ada Black Kalei, kemudian ada juga Sakit Lagi, ada Ju Adi Urae, Rasa Sukala, Peten Cinta, Nolho Nai, Kau Hadir, dan juga Bung Tilus, serta Ada Yang Hilang.
1: Kau Hadir, Sir.
0: Kau Hadir, oke. Okay, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam yang pertama buat Kak Milki di Camplo, Kak Udi di Kofiu, Kak Yusen di Satu Veno, Abang Jo di Cekari, Kak Omon di Satu Kenutu, Mevlan di Selamu, dan salam kenal buat semua-semua sudah kedatang.
0: Baik, terima kasih Ma Erni.
1: Dan salam yang terakhir buat Kak Daten. Selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Salam.
0: Terima kasih. Salam ya Ma Erni dari Nevo Nono ya, so bergabung di WhatsApp-nya Perompak dari Kupang 0811-3820-1043 ya. Dan Ma Erni juga menjadi orang terakhir ini ya yang bergabung di Kota Mbak Senggol Salam untuk kesempatan ini malam. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook ya. Kemudian di line telepon juga terima kasih untuk kebersamaan partisipasinya. Yang sana beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama ya, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua, karena Kota Mbak Senggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani semua pung suasana malam ya. Malam hari ini sampai di sini saya sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok kita bakal ketemu lagi ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ini malam dapat mimpi yang paling indah. Muridi Yesus, doera, lela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Petarung terbaik tidak pernah marah. Lao Tzu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dahiyeh setelah dua pesawat nirawak Hezbollah menyerang wilayah utara Israel. Selain itu juga tetap disampaikan, meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level Junior GP setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin, dan menjaga peluang Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2020.

arus udara untuk Indonesia.

0: semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman. Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
2: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
2: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
2: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
2: Sempat kalah mewujudkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di www.situsrri.com. Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
2: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
1: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Kick Advokat.
1: Berbicara tentang Advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94, ya, dan memimpin

Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margreti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: Qatar bersama akademi akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini. Jadi di Kavokat itu dari mungkin dari saya SMP udah jadi menurut saya Kurasaw ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta Analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
1: Bisa dikalahkan 4-0.
0: Ada ramalan seperti itu.
1: Yeah.
0: Seperti itu, tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi mungkin juga ini akan menyulitkan tim-tim seperti Jerman. Tidak hati-hati karena kita enggak usah ngomongin Brasil, kita ngomongin yang terbaru adalah Qatar kemarin dengan perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik.
1: Pasti yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya, walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Ya, Paraguay itu sebenarnya kan tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santos segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Kurasaw ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih, kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
0: 78 tahun.
1: Nah itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda, strateginya atau bagaimana gitu, mungkin ada nggak kira-kira?
0: Ini sih menurut saya faktornya adalah faktor banyak pemain yang tadi saya katakan 96% pemain kelahiran Belanda, besar bersama akademi Belanda, dan di Kavokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kavokat, karena apapun ya Kurasaw ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu. Dan kita tahu kan kita punya pengalaman lawan 2023
1: lawan Indonesia ya, itu ya,
0: dan dua kali kita menang.
1: Nah itu dia tuh.
0: Nah waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda.
1: Okay.
0: memang bisa dikatakan Kurasaw ini bukan ya, kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat, kita timnas cabang itu kita cabang 2 lah, mereka cabang 1.
1: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
0: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga gitu. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu. Yang seperti saya katakan bahwa Kurasaw sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget, nggak bagus banget. Tapi ya kita mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi rumah, ini juga menguntungkan mereka. Gold Cup aja mereka kalau lihat dari Gold Cup Championship ya, dalam ketika negara ini bernama Kurasaw itu terakhir 2019 quarter final di Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF, jadi kayak Piala Asia aja lah. Di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025 cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Kurasaw ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda, dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu. Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi yang mainnya di Kavokat kan ngelatih timnas Belanda sebenarnya. KW aja.
1: Tapi ada nggak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Kurasaw ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda, terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada nggak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu? Atau seenggaknya bertahan lah dari Jerman?
0: Ya kalau bertahan dari Jerman sih agak berat ya. Tapi kalau melawan mungkin iya. Dengan pengalaman beberapa pemain mereka yang kita tahu, beberapa pemain mereka juga bermain di top tier di Eropa ya, ada juga di MLS kan. Itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
1: Karena mental.
0: Ya, karena secara kualitas kan ya, karena misalnya ada yang main di main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Penggara. Danu juga sih, Kastener, mantan strikernya Persib, yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Estu. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu?
0: Kalau dari kacamata saya sih, iya, saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk memenangi pertandingan. Walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti okay. Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya, istilahnya jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini, mereka hasilnya nggak bagus juga gitu. Jadi on Scotland kalah, artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh,
1: sudah cukup baik
0: di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Dan menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil. Jerman itu 21 ada kalau kalah 2 pertandingan di Brazil deh, kalau rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya berasa apa Jerman
1: rasa. Tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao nya, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang ditangani kan Jerman itu, sering melatih Belanda dan Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih sebelumnya, akan berarti Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah, itu mungkin yang akan menjadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan Advocaatnya. Walaupun kalau tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti
1: ini. Nah, itu. Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, berasa sekali dampaknya ya.
1: Okay.
0: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya.
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pantai Gading ya, yang dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi ini soal mentalitas, bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut jadi Piala Dunia, tapi masih ada newer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan di tier atas Eropa, Bundesliga, Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia. Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi, rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil bisa sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
0: Jadi posisi beban di Jerman.
1: Iya.
0: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
0: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada kita lihat dulu.
1: Yeah.
0: Ada
1: Kai Havertz,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala.
0: Dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Ini Lokadia ini di belakangnya ada Taichong.
1: Yeah.
0: Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna.
1: Ya, di Curaçao ya.
0: Ya,
1: Bakuna.
0: Bakuna ini kakak beradik ini satunya kapten ini salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, enggak usah 100% lah. Mengimbangi 60-70% ini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke. Kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Esto bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0.

20.

0: saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
1: Ya baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan saudara pendengar babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah namun berhasil dimenangkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada di lini nomor 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Nino Bakuna, satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih ini?
0: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk di lini, dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil, pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan, tapi di Curaçao sendiri mereka punya dua tuna, ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik, yang satunya kapten, dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah poin di golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya
2: ya, serangan satu dari Jerman namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang, namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern München ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan dan kembali mulai menggulir dari sektor kanan bertahan Curaçao, umpan pendek 1-2 saja, pemain Curaçao ada Revedi, umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao, mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao, namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk membangun serangan dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, ya, gimana ya dalam pertandingan ini Bung Erik? Ya. Terus sekali karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10 dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk bangun serangan kembali melalui ball position. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich, balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah, umpan saja ke depan, ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka, namun terjadi miskomunikasi justru kini Karasau yang Kurasau mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi gagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Kurasau, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Kurasau. Masih Kurasau menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich, pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7, Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka, masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Kurasau, namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama, memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti, di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jamal Musiala, namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Felix Elorung dari kiper dari Kurasau. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
0: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan back-back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget. Dan diakhiri dengan tendangan, ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggadangkan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Kurasau.
0: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz, ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya akan menyulitkan bagi Kurasau sendiri.
2: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Yang Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 23, Felix Meka, langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang Kurasau yang dijaga oleh Elorong tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi, Felix Meka, namun belum menemui sasaran dan masih
1: tadi diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6 dan pertandingan pendengar sudah memasuki menit ke-8 menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya Jonaranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal nomor punggung 18 Nathaniel Brom, balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico, umpan ke depan jauh saja Natanja kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao, mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Jonaranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada Jonaranta kepada Ke Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Ke Havertz kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi diblok oleh pemain belakang dari Curaçao. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang, tendangan dan masih mampu lagi diblok oleh pemain dari Curaçao, dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman. Nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Curaçao. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman, ada nomor punggung 19 di sana, langsung ke shooting goal. Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Rung. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke-10 babak pertama ini?
0: Yang pasti tiga pemain di belakang kayak Havertz bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Mekarari nih,
1: hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Rung dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayet dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2 ke depan kepada Feli, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya Nico, kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman, kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah, tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan, masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih formasi Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Wirtz di sana, masih Wirtz, memasuki kotak penalti dari kerasan, tendangan langsung, hampir saja.
0: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini penguasaan bola jelas lah milik Jerman, 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan. Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak hanya tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan 1 atau 2 gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
1: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus gagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meluk-luk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi maksudnya Meka pada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico stroke terrible, dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain berpanser ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil lagi oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman ini nomor punggung 15, ada Nico, coba dia berjalan sambil mengirim bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Hepers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah, umpan passing pendek kepada Nico, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, langsung ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang ada dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman, dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Ponsel baru saja maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi masih bermain-main. Kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka, kirim bola ke belakang kepada Eloy Rung, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahit Chong.
0: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao, atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Tahit Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan memang sangat minim karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman, dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Kurasov bisa menguasai bola.
2: Ya, Kurasov kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Taichung tadi menyundul bola, bakunya masih berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Hampir saja Kurasov tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Kurasov tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19, 22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola. Kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Reeves di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kiriman umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kurasau.
3: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Kurasau mencoba bangun serangan, umpan saja selodaran ke dalam gawang, namun bisa diselamatkan lewat punggung 19 di sana oleh Tadia, melilit ke tiang.
2: Luar biasa tentunya dari Livano Pemenensia. Sempat tadi tendangan percobaan dari Jurgen Lokadia gagal, namun dengan cekatan rebound dari Livano Pemenensia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jalan dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Kurasau ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bung Estu?
0: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Iya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Kurasau juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Kurasau juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Kurasau masih punya senjata-senjata, dan akhirnya walaupun sulit tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
2: ya, serangan kembali dari juga Selokadia. Kurasau tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya. Kita masih menantikan, tadi ada gangguan dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Kurasau, Jurgen Lokadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, tampaknya motivasi dari Kurasau ini kembali naik ini sepertinya.
0: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Kurasau. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai, mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
1: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia, dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter

0: walaupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi, ada Nico, kemudian Jonathan Tah dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané, pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka, kembalikan bola kepada Musiala, masih Musiala, ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala, terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala, tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
1: Joshua Kimmich ya.
0: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
1: Sebuah heading ya.
0: Sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wrist nampaknya yang melakukan
1: Nico.
0: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Roux.
1: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik. Saat ini peluang kembali diperoleh oleh tim Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathaniel Brown dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Elerung menjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor 17 Witz umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan, namun bisa curi oleh Brown, kembali ke mulut gawang, di sana ada Musiala, Musiala masih miring, satu kiri, namun bisa tackle saja tadi bola, mencoba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao nomor punggung 18 ini Armando Obispo.
2: Ya, sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
1: Sudah lakukan Brown, langsung saja ke Evans, tampaknya arah bola belum men-target tampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Bertahan Nico, tampaknya Nico Bungestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
2: Iya, dari skema corner back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan utama, dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini.

kosong, sudah bersiap-siap gaming. Kita masih menantikan sementara itu

para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Brice melewati

0: tendangan 12 pas. Setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih,
1: ya gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Meka membuat Meka terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran, dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16 dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan, dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol. Tetapi kita lihat
0: nampaknya Kai Havertz,
1: yes,
0: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Eloy Room, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi Kai Havertz. Tendangan 12 pas Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari Eloy Room, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
1: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bazur tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman, dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama. Even kebobolan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao, dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik. Meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Wirtz, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meka dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka, para pemain ini, ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain bergelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
0: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini?
1: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampunya, cuma dia tidak boleh selalu berada di lini depan karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao, dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
0: Ya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
2: Ya baik, terima kasih atas komentarnya. Seru sekali ini ya Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda, tadi kan prediksi pertama 3-0 ya, ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih kedepannya atau bagaimana?
1: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa menggagol? Tapi Bung Estu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan ya.
2: Iya.
1: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang ketiga, 0-4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan, Curaçao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak salah tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Didi Nubakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
2: Oke.
1: Jadi kerja keras 4 pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah, gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak.
2: Ya.
1: Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan ke kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Curaçao ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
2: Okay.
1: Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Curaçao mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman, tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Curaçao jangan dipandang enteng. Ecuador Pantai Gading harus waspada dengan kekuatan dari Curaçao ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy. Memicu efek perantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama dari TPID kami pasti akan melakukan koordinasi, ya. Kami akan memantau kondisi perkembangan kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, persediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Kembali kami melihat apakah sudah terjadi perkara mereka karena beberapa laporan yang ada di mana
0: William menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu mahasiswa Universitas Islam Negeri GHJ Abdurrahman Wahid Pekalongan Rizky menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
2: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
0: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Dia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersenggara untuk Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
3: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTD. Ketua Serikat Buruh Pelaut Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
4: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Taufik menyampaikan kepada teman-teman di suatu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000.
3: Salam Anang Yustianto turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
4: Terkait dengan PHK itu adalah pilihan terakhir.
3: Manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir

Jakarta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 sana ada Jeremy Antonisu masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayat asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayat. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. De Bruyne balik lagi ke belakang pada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Kita umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Meka. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain The Panzer. Menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala nampaknya ya tendangan sudah dilakukan kembali Witz pada nomor punggung 19 pemain Jerman ada Leroy Sané umpan saja ke depan kembali satu menit sudah ada masuk gol Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi Bung Estu kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini Bung Estu.
0: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus berhasil mengecoh kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala 4-1 dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terumpat terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan, menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol keempat bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting. Walaupun beberapa prediksi Curaçao belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol, mereka sudah mencetak 1 gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4 ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
2: Ya, baik saudara pendengar. Kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Brown nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sedorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Meka, masih Meka. Kali ini Brown menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti. Namun terjadi perebutan bola, masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic, Pavlovic kepada Meka, masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi, hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi pendek saja. Joshua kini tendang langsung, hampir saja lagi-lagi mereka memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Wurz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Meka, masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti, masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Riquet di umpan pendek saja kepada rekannya ada De Veron Forivili. Namun bisa curi pemain Jerman tadi. Tampaknya dengan cekatan tadi pemain dari Curaçao kembali mencuri bola dari penguasa pemain Jerman dari sektor kanan serang nomor punggung 21 ada Chong. Pendek saja kepada rekannya namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggirim bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Neuer dengan cekatan menendang bola ke depan, diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalal Jayet. Kali ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimi, saya terkena umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17. Di sana ada Italian Wiss. Saya tekan kaki kanan Wiss, masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi ada Brazur. Tampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Ada Renesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman, umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Neuer hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Weser, sudah tahu ada kenapa tadi masuknya tadi, ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Meka, namun lebih jauh kepada Bobby, langsung tendang. Bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Pavlovic, tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah
2: jauh di atas gawang Kurasaw yang dijaga oleh Ellen Room. Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Elorun. Kali ini Chong dari Kurasaw berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran, langsung saja tendangan bebas, kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Kurasaw. Kali ini Kurasaw mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Room, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz, melebar ke sisi sebelah kanan ada Leroy Sané. Kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico. Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wirtz menguasai bola, masih Wirtz. Ada satu pemain Kurasaw yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh, meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya nampaknya. Mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Kurasaw, namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Kurasaw berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Kurasaw. Lemparan ke dalam bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Newell, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Kurasaw, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wirtz menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kurasaw. Kali ini Kurasaw mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Ponfile tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola, pendek saja kepada Wirtz. Masih Wirtz, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané. Umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi,
0: Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan. Lini serang dari Jerman. Kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah. Kepada Wiss, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz. Kirimkan umpan kepada Bang. Oh. Umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Roon, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan dari umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jurgen Lokadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Bagi Sali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao. Langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimenangkan oleh Jonathan Hart. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri, umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman. Nomor punggung 9 tadi Jurgen Lokadia mencoba merangsek dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao Jurgen Lokadia tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain The Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan sepenuhnya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol tentunya? Sudah bersiap-siap dia. Satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih di atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasaran yang tepat dari jalan Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimi, umpan saja kepada Leroy Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimi, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Renesane.

0: pertandingan kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Elorum.
1: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah

0: 3 dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Duer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undaf yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya, kalau
0: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna.
1: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Meka dengan 4 kali syutingnya, total syutingnya. Ya. Hal ini serangan dari Jerman,
0: tendangan langsung. Hampir saja pemelut terjadi tadi ya Bung Estu.
1: Benar.
0: Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi, hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Lua, karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
1: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang, plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch change atau sentuhan bola sebanyak 43 kali, dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
0: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offside atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estuni, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offside.
1: Benar. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Usdaf memang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada

0: masih dalam kondisi onside.
1: Masih onside.
0: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Ustef, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown, dan menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia, dan dia bisa mencetak gol. Sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan, ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 2 Piala Dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 Piala Dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya, perpaduan antara efektivitas permainan, bertahan yang baik, dan juga ketenangan. Tapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka, dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
1: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang ke-2 ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman itu.
0: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
1: Nico.
0: Felix Mekka yang diganti.
1: Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown masuk.
0: Ini ya, sepertinya untuk menyimpan tenaga untuk next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua. Langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
1: Yang kali ini sudah mendengar terjatuh pemain Curaçao, Taichom tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi. Sektor sebelah kiri masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Hello Room, berikan kepada Bakuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Taichom tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya Taichom yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Taichom, lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5, Cheryl, ke depan, maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri. Antones, masih Antones, kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan, masih bermain bola 1-2. Bakuna kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Taichong. Masih Taichong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari Kuras, masuk kami dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Taichong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
0: Ya pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Taichong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak. Mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
1: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi, masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz, terjadi perebutan duel bola udara, namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Roon. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Taichong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané, kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Ritz. Masih Ritz kepada Leroy Sané, masih Leroy Sané. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi memanfaatkan menit ke-76, memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
0: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Undav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich, dan bola diplacing atau diarahkan kepada Dennis Undav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi, mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
1: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Roon. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi tidak begitu akurat tadi, namun kali ini bola berada di kaki Antonense, masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger, berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undaf tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undaf, kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich, Kimmich kepada Kai Havertz, pendek saja kepada Leroy Sané, masih Leroy Sané, pemain kali ini Ruiz menguasai bola, belakang kepada Nico.
2: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri, ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini, sektor kita nih. Ya, umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Kurakas, Kurakaus. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimenangkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Reno Sané, beliuk-beliuk dan memasuki kotak penalti, masuk ke dalam. Kembali mampu dimenangkan oleh pemain belakang dari Kurasau, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke-81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Kurasau mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman setelah gol dari Undaf tadi di menit ke-76. Kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja mengarahkan bola ke belakang gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Kurasau. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Kurasau mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advokat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Kurasau ini?
0: Iya, ada satu pemain berganti dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastenda, iya, yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tahi Chong. Dan sebenarnya secara permainan Kurasau ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Kurasau semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Kurasau bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shot on target walaupun memiliki 4 shot, beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shot, 4 shot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball possession tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari lihat dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Kurasau. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
2: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Kurasau, dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi, dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Kurasaw, sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang namun bisa disundul ataupun diheading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain yang Kurasaw. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna mampu dimenangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Havertz, umpan 1-2 kepada Wiss, Wiss kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Kurasaw. Umpan 1-2 saja kepada Raul, langsung merangsek ke sektor bulu gawang, langsung tendangan, masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Kurasaw, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya namun masih membentur kaki dari Elorum, dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman. Tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke 85, 35 detik. Saat ini bola bergulir masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Kurasaw, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga Elorum. Kembali jauh dimercahkan namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Kurasaw. Mampu Kurasaw umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Kurasaw ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang masukin menit ke 86 ini baik Jerman ataupun Kurasaw sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali mengurung sektor pertahanan dari Kurasaw. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari yang melihat rekannya menjadi kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi maksudnya kepada satu pemain Jerman, Havertz, namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Kurasaw, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali kepada Abispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Kurasaw, mencoba keluar dari tekanan tadi namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Kurasaw? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah memasuki menit ke 87, 28 detik. Saat ini Kurasaw ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain

satu, Bung Estu, seperti apa

0: maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic. Setelah dilanggar Antonise, nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap kapten Eloy Roux. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko, Jalal Jayed, meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol Curaçao berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
1: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka enggak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
0: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah, membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
1: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pandegading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pandegading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pandegading. Dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
0: Ya, yang harus dilakukan Curaçao ini agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
1: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak akhir babak kedua, babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini bukan belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan dulu lawan Ekuador.
0: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh busukan yang dilakukan oleh Komendansia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih, setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya?
1: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost focus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
0: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao, meskipun mereka dibantai 7-1 tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
1: Iya.
0: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
1: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil. Bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu, jadi cukup kecil sekali. Tetapi mereka mampu lolos ke putaran final, even memang ada dalam tanda kutip keuntungan 3 tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
0: Ya, Bung Estu, kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu?
1: Pantai Gading.
0: Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
1: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing, mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya. Sedangkan Curaçao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Curaçao mencetak gol ke gawang mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Curaçao berkesudahan dengan skor 7-1, pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan Dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.

0: seperti yang kita dengarkan barusan ya, pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelumnya juga, ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya di pukul 3 akan ada pertandingan lagi di Piala Dunia 2026 ini antara Belanda melawan Jepang. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa dari pandangan pemerhati sepak bola? Saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansat. Bung Ram, salam olahraga. Halo Bung Ram.
3: Salam olahraga Mbak Ana.
2: Jaya ya. Bung Ram, ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
3: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, yang menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah, Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah, Belanda seperti kita ketahui bersama kan cuma paling banter dia 3 kali runner-up kan, runner-up-nya. Nah, sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar ya, 16 besar. Nah, tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertumbuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi. Ada keseimbangan seperti yang Mbak Ana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebuti lebihnya.
2: Nah Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu Bung Ram?
3: Jadi kalau menurut pandangan saya itu Jepang juga ketika mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah, sementara ini warning buat Belanda. Nah, Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali keikut sertaan tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, kan? Artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah. Begitu Mbak Ana.
2: Ya. Nah, Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya, Bung Ram ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman? Supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini, Bung Ram.
3: Jadi yang ini yang kita apa ini kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya Mbak. Iya. Atau gimana?
2: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasau.
3: Oh, partai Bungram. Berikutnya. Iya. Oh iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangat lazim dalam sepak bola, bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis misalnya pada mental, ada spirit yang kuat seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama. Mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
2: Oke, baik. Bung Ram, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ekuador ya, Bung Ram ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Ram yang akan bertanding esok ya, Bung Ram boleh ya?
3: Ya, gimana?
2: Nah, Bung Ram, laga antara Pantai Gading dan juga Ekuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Ram ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
3: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyaksikan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi itu kan dominan permainan ada di pegang. Tapi begitu peruntuhan Neymar begitu keluar selesai kapasitas. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik bagi negara kita. Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan. Kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas, tapi mereka siap. Begitu.
2: Okay. Nah, Bung Ram, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Ram ya. Apakah laga ini nanti akan cenderung berjalan buntu dan defensif atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Ram?
3: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang. Jadi otomatis mereka ini dalam laga awal ini pasti akan mencoba melemah akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia. Hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan apa dan lain sebagainya itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan, tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
2: Iya, baik.
3: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga. Di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisian grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai representasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan karena Belanda lihat saja ketika mereka betul mereka ini tapi dengan apa kalah dari Aljazeera ini itu kan ada warning itu di uji coba. Nah kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar, jadi saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini telah membuktikan kualitasnya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
2: Ya. Baik, Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya untuk tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ram, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Ana.
2: Pemerhati sepak bola Rara Medusa Maka Giansa.
4: FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
5: Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
4: Jepang ini.
5: Cocin.
4: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
5: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
4: Karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
5: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
4: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
5: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
4: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
6: Catatan peristiwa. dunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue.

0: terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan terdalam set.
0: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
2: Kenapa jadi kayak Koeman?
0: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang pondasi utama yang penuh pemain top Eropa seperti Nicky van der Ven dan Nathan.
1: Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
0: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
0: Bisa keseram pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Kalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
0: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara di dunia. Mereka tercatat menjadi runner-up sebanyak 3 kali,
1: yaitu
0: yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
0: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri keputusan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
3: Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Ambasar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat Sangha Enthusiast menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA.

sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa dini hari, dan kini waktu telah menunjukkan pukul 2:35 waktu Indonesia Barat, dan tentunya sesaat lagi nanti pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan di Piala Dunia 2026 ini antara Belanda dan juga Jepang.

prediksi menempatkan Belanda sebagai favorit juara grup F.

kembali lagi, Jepang dan Belanda adalah dua tim terkuat di grup F, dan tentunya siapa yang menang berpotensi menghindari lawan berat di fase gugur. Jepang adalah negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini di luar tuan rumah, di mana Jepang telah memastikan tiket Piala Dunia ini sangat cepat ya, bahkan saat kualifikasi Asia masih menyisakan beberapa pertandingan. Dan ini menunjukkan bahwasannya dominasi Jepang ini di kawasan Asia sangatlah kuat. Sementara itu, Belanda lolos tanpa terkalahkan, mendengar, di mana skuad asuhan Ronald Koeman menyelesaikan kualifikasi Eropa ini tanpa

2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu, Jepang kini dianggap tim yang benar-benar diperhitungkan.

absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi keseimbangan lini

02138445455, 02138623375, 02138662, atau bisa melalui WA kami di 081 399 3998888.

memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda, di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang sendiri ini permainannya adalah permainan cepat, disiplin, intens, dan sangat kuat saat transisi menyerang.

0: sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Tong.
1: Selamat malam, Bu Musbu.
0: Selamat malam, Pak Tong. Bagaimana nih, Pak Tong? Prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih, Pak.
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya. Belanda merasakan kekalahan dunia hari ini karena sudah menghibahkan BIBS Justin Goodman oleh Rumini di Indonesia. Jadi dia sudah menghibahkan, jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang, yeah. Kita dikalahkan 4-0 sama 6-0. Itu akan merasakan kekalahan 2-0 di dini hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kalau Piala Asia 2027 kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai sih titik-titik terakhir ya kebobolan, yeah. Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi intinya Jepang menang 2-0 yang kita minum ini sama
0: Kubo. Oke, Jepang 2-0 ya, Pak Tong ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Ya. Dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Jupri. Selamat malam, kabar baik ya?
2: Kabar baik.
0: Ini gimana nih menurut Anda nih kalau Bung Jupri melihat nih permainan antara Jepang dan juga melawan Belanda secara singkat saja, Bung?
2: Kalau kita lihat Belanda pasti diunggulkan ya, karena kalau kita lihat memang secara materi pemain ya, secara kualitas kita lihat memang mereka dikuat-kuat pemain-pemain yang kita tahu ya, memang menjadi bagian dari tim-tim kuat di Eropa. Kita lihat di pertahanan ada pemain seperti Virgil van Dijk,
0: okay.
2: Yang kita tahu juga berstatus kapten di klub Liverpool, pelapapan atas Inggris. Kemudian juga kita lihat ada Frenkie de Jong,
0: juga
2: menjadi pilar ya, pilar di lini tengah, Barcelona dan Daniel Malen yang juga sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga, saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita lihat juga beberapa nama lain ada seperti Memphis Depay juga punya cadangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih cara materi main ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita mungkin akan lebih sulit ya.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya, Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulago. Selamat malam, Pak Kasiman. Halo, selamat malam, Pak Kasiman. Selamat malam, Pak Kasiman. Gimana nih, Pak Kasiman, menurut Anda?
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda.
0: Okay.
3: Kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
0: Okay, 2-0 sama seperti Pak Atung tadi ya.
3: Iya.
0: Oke, Pak Kasiman.
3: Banyak bintang ini di Belanda ini yang main-main di Eropa, termasuk ada yang main di Italia seperti di Eropa itu aja.
0: Okay.
3: Kita hanya prediksi aja ini, semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut menyaksikan langsung.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Kasiman, selamat malam.
3: Ya. Selamat malam kembali.
0: Kita beralih ke tempat ada Ibu Ria. Selamat malam Ibu Ria.
4: Salam olahraga.
0: Iya, gimana nih Ibu Ria melihatnya nih Belanda versus Jepang?
4: Ya, Belanda sama Jepang ini Bang. Ya, memang sih kita sih kalau ini ya Piala Dunia 2026 ini kan akan menjadi turnamen paling polos.
0: Okay.
4: Apa namanya kompetisi pertama ini Belanda Bang.
0: Oh, pilih Belanda dengan skor berapa nih kira-kira Bu Buria?
4: Saya kira-kira skornya ini apa yang bisa 3-1.
0: 3-1. Oke, okay, tidak berbeda
4: kan
0: jauh ya.
4: 7-1 ya. Wah.
0: Iya, prediksi awalnya dari Bung Estu 3-0 tapi 7-1. Oke, okay, baik. Terima kasih Buria.
4: Okay, sama semua ya.
0: Iya, baik.
4: Saya juga suka salam

0: rekomendasi bahwasannya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu.
1: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat mendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang buat luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di penyusup jaga gawang Gio Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita lihat kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi okay, seharian soal aktivitas mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang, artinya bisa meredam bagaimana Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik, artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frankie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya, motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
0: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
1: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara kali ini itu 2050, karena mereka punya desain besar, ada blueprint-nya lah. Bahwa berarti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi yang seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim lebih yang lebih kuat, artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim. Dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini, karena kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos. Dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar Bung Edwin.
0: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang bagus ya.
1: Betul.
0: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
1: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda gitu. Dan sayangnya memang tidak hadir, dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders. Sebenarnya tipikalnya lebih box to box ya, tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti yang saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa berada di lini tengah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kaisa Sano yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League, artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kita kerjasama dari Daichi Kamada di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana tekanan kalian kalau pemain Belanda.
0: Oke, kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir kira-kira berapa?
1: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.

0: langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Sirgiantara dan juga Bung Senti Hilhamsyah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senti.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senti akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan Grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbuggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye besaran dari Belanda, namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada gol di Gakpo. Nampaknya pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven. Nampaknya berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil, alirkan situs beri sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbuggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisian Grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul van Hex juga sodorkan lagi kepada van Dijk, angkat ke depan. Van Dijk melalui garis tengah bola. Oh, disundul tadi dari, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan. Bayangi mencari celah dia. Persiapan akan diberikan kepada van der Hol. Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini. Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan. Pertahanan dari Jepang, sodorkan mundur kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi sektor sebelah kiri van de Ven. Mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kiri ke Dumfries di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belanda mundur kembali ke belakang. Jean Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang. Sudah sodorkan bola ke depan, berbahaya. Dia ada orang berhati, ada lagi pemain Belanda. Lepas ke depan. Bagaimana terpisah dari Suzuki tadi. Menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan. Pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda menyerang melalui Donjel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di dalam kotak penalti Jepang. Gianni Renders memberikan arahan, sudah dilakukan, coba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donjel Malen nih Bung Jupri.
2: Iya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya dilakukan oleh Donjel Malen, dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan, dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donjel Malen, melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal, tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Gion Suzuki juga masih bisa menepis penembakan tadi.
1: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol. Permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Crescencio ya, Silverfield yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi. Upaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan, namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen kembali sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola. Alirkan kepada Dumfries di sisi kanan. Sodorkan lagi perlahan. Mainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Tim oranye Belanda. Yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur, yang menyaksikan pada dini hari ini pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang muncul disalirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan, mencari ujung, namun berhasil dari perbutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang. Masuk di menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda oleh kiper mereka Bart Fernberg, dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0 di mana kali ini serangan tadi diambil oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Jakto, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang yakni Asahi Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring kepada siapa yang akan tuju, masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemudian Kamada geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh kali ini, diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, ini umpan ke kiri, menusuk kali ini masih, oh tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dan ini Gaetano Nakamura kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda, tetapi lolos kali ini. Umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan. Memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan kali ini ada Dumfries, coba lagi masih bermain-main bersama Jan Paul van Hek. Dorong lagi kali satu pemain ini Frankie de Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van Den Van. Masih kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi kepada pemain nomor 24 ini Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapo Klavi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0. tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan Paul Hek masih menggiring bola pelan-pelan Hek sambil melirik ke sebelah kiri, ada Virgil van Dijk coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang, bermain lagi dari belakang van Hek dorong lagi ke sebelah kiri, coba Virgil tambah umpan ke depan melambung yang dikejar Gapor, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tujuh tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10 seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja.
2: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Gion Suzuki, dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
1: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada yang diserahkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada, umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Kubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini. Maeda coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini, bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi, Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari Belanda ataupun Jepang ini, geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura, lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong kali ini, justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gakpo, lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gakpo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan, belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang. Kali ini masukin menit 13-16, Kasui Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito, Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini umpan kecocok, kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang, colok memang tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Van Berg. Kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan, ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti, nomor 15 turun menjalankan tempat tendangan maksudnya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang, dari sebelah kiri pemain nomor 15 dari Jepang Kamada kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo. Kali ini Kubo dorong lagi kanan kaki kiri, tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda, bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran. Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang. Keluar lapangan langsung lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi. Sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali. Coba mencari kawan yang lebih bebas. Alirkan lagi kepada van Dijk. Perlahan melewati garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana. Coba mencari celah, nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong di lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang coba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodotan ke depan pada Goki Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana juga Kiyoshi Watanabe. Pandai sodotkan pendek pemain Belanda, Van Heek, sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi Van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan, sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda, alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield, masih Summerfield mencoba melatih satu pemain dari Jepang, kerjasama masih Summerfield, melatihnya ya, mencoba dikejar oleh Dumfries, buang saja oleh pemain dari Jepang tadi, tepatnya lempar ke dalam sudut lapangan yang cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek, alirkan ke sisi kanan, ada Summerfield, masih Summerfield, mundur ke belakang, van Heek, masih lagi di lingkaran tengah juga, bagaimana Tiani Reinders mundur kepada van Heek, pada van Dijk lagi, alirkan kepada van de Ven, bayangi oleh dua pemain Jepang tadi, bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi, lemparan ke dalam kiri bagi Belanda, dilakukan Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan masuk dari Summerfield. Summerfield kebayangnya ketat tadi oleh pemain Jepang. Masih Summerfield kirim ke umpan lagi. Umpan daerah penalti namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan. Mencoba dikirim namanya Ritsu Doan. Namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam begini bagi Jepang. Sudah dilakukan. Mundur ke belakang. Taikisei Kaisukano tadi, Hirofi Ito, sodorkan melebar, Keito Nakamura, kembali pada Ito, mainkan bola, Sogo, masih Sogo, Taniguchi, mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola, persiapan akan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang, kepada Ritsu Doan, sektor sebelah kanan, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara, terdengar dimanapun Anda berada. Ada Van Malen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan, pertahanan dari Belanda atau Jepang masuk kami, masih Malen, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda, Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong, masih De Jong, Van Heek mencoba menggiring perlahan, Van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada Van de Ven, berikan lagi pada De Jong, masih De Jong menguasai bola, pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim Samurai Biru Jepang. Frankie De Jong melihat ke kiri tadi ada Gakpo, bersiapakah, masih ya nampaknya diberikan kepada Gakpo di sektor belakangan pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada De Jong, masih De Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Tiani Reinders, kerjasama 1-2, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana, Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield, mundur kembali kepada Van Heek, ada De Jong lagi kembali, coba menggiring, menguasai bola. Rekori Gakpo, Cody Gakpo. Di sebelah kanan bareng Risu Doan, dibayangi Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan. Umpan 1-2, berada dalam kotak penalti. Namun, mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Kemudian Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Luciani Renders nampaknya. Dodokan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri dan serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Kepada Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield. Mundur kepada Van Heek, ada Virgil van Dijk. Masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim Samurai Jepang. Ada Cody Gakpo, masih Cody Gakpo mundur ke belakang. Gianni Renders masih melirik ke sisi kanan tadi. Kepada Van Heek, masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia. Bayangin oleh Richard Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Heek mengalirkan kiri ke sisi kanan. Ada Summerfield. Dibayang kita tadi oleh nomor 13 dikurung tadi dua pemain. Dan tendangan bebas tadi. Dodokan lagi langsung pendek. Tepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda. Di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya. Ada Van de Ven. Masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo. Disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven. Bayangin tubuh tadi mundur ke belakang kepada jaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola. Nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
2: Iya, betul ya. Kalau kita, Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya. Mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya. Terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah. Jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat, Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap. Dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita lihat Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
3: Ya, hydration break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya, memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga, kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
2: Iya, kalau kita sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takemisa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
3: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
2: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan 3 pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
3: Bahkan pemain se-eklosif Kubo masih terkurung ya.
2: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Sergio ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol, dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Ya, jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Haji Memoriasu.
3: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke gawang kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Menghadapi satu pemain dari Belanda bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh Leong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda, kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe. Geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan kali ini, alihkan serangan ke sebelah kiri, baik 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda, Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah, coba lagi kali ini Nakamura, umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai, sehingga balik lagi kali ini, bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini, bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi, Taniguchi kali ini, ataupun nomor 15, Kamada. Geserkan lagi ke mana gerangan, balikkan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan, kali ini masih Ritsu Doan. Coba lagi balikan, para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini, serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi, Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini tendangan kaki kanan, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tendangan kaki kiri dari jauh tadi, Kamada nampaknya ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik, dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper.

0: menuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Pilgir Manak yang memang jauh kali ini membantu serangan di sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik dari Dumfries. Coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries meskipun kakinya dicocor. Sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries, sebelah kiri lagi kepada Van Hek, masih Van Hek, ke tengah kepada Young, didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang, alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini penyerangan dari Belanda, coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda, Tijani Rennes umpan lambung, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang, belum lagi menemui sasaran, tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang, hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri, coba umpan lambung yang dituju satu pemain dari sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo, namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
1: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda, pada tendangan gawang pun sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan dan Meylen mencoba menguasai bola. Memasuki sisi kanan pertahanan dari Jepang, berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van der Vaart. Coba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong, sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries. Berikan lagi kepada Van de Vaart. Ada Virgil van Dijk kini, Van de Vaart. Coba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali, mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, ke siapa yang diberikan, sodorkan kepada Dumfries. Masih mencari, mundur lagi, ada Virgil van Dijk. Alirkan kepada Cody Gakpo, mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Yoshi Watanabe akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang, ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Vaart perlahan di garis lingkaran tengah, mencoba menggiring depan. Ada Tijani Rennes, alir kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirim lagi ke tengah, ada Meylen dari sisi sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang, ada Van de Vaart, ada Virgil van Dijk kini, Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, berputar dibayangin Ritsu Doan, berputar-putar dia Cody Gakpo. Ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield, bersama dia pendek kepada Dumfries. Ke depan dia mencoba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda dari Tottenham, melakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Tijani Rennes yang mencoba menggiring bola. Tijani Rennes melakukan tendangan ke juru kini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Virgil van Dijk juga berada dalam kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya

0: umpan dari Tiani Reinders sudah diberikan dengan kaki kanan. Sudulan ditepis lagi. Dion Suzuki tadi masih datang lagi serangan dari Belanda. Sudulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda. Masih melambung di atas mistar gawang. Setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donyel Malen tadi? Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donyel Malen, Bung Jupri.
1: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donyel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras, dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik, kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Dion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang dapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat di sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
0: Yeah.
1: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri di peluang lewat serangan balik.
0: Ya, bola bergulir keluar lapangan kiri di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalamnya akan dilakukan. Oh, nampaknya tendangan bebas tadi, Gianni Reinders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Gianni Reinders, yang memiliki saudara Eliano Reinders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Belanda berada di dekat kotak penalti. Siapa lakukan umpan tadi? Gianni Reinders sudah lakukan, melambung mencari sudut lagi. Bagaimana nih tendangan? Kok digapung tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Gianni Reinders babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
2: Ya, masih alat pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya, mungkin juga gol seperti tadi Jerman ya, tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven, coba lagi ke depan masuk tadi Gavo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van de Ven ke belakang kepada Kirgir Van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Kirgir Van Dijk santai-santai kepada De Jong, masih bermain 1-2, tidak terlalu menu ataupun justru menggeber penyerangannya karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Pandai kepada De Jong kali ini, De Jong giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Kirgir Van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Summerfield. Kali ini masih Summerfield dengan kontrol yang baik kali ini, dekati satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan dengan kaki kiri kali ini menusuk. Tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Kirgir Van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang, bekerja sama bersama Van Dijk. Masih Van Dijk ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang. Arahkan lagi kepada Kirgir Van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper. Mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper ini Verbruggen yang menggunakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries, tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Hek coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven, diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven, arahkan kepada Virgil, masih pendek kali ini kepada De Jong, sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini. Dumfries coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan, Dumfries ke belakang. Tuju adalah satu pemain yang ini Van Hek, arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda, arahkan lagi kepada Virgil. Van Dijk kali ini masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini, masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kami kepada Gakpo, didekati oleh Doan, coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali pemain nomor 8 Rian, masih Rian, arahkan lagi belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membawakan balik para pemain. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda kali ini, dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri, didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda, umpan kaki kiri nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sendulannya. Tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki, menggerakkan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi kali ini, Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali ini. Taniguchi justru membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini, Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke tengah. Masih para pemain Jepang, Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan,

0: pertahanan gawang yang dijaga oleh Bart Verbruggen. Sayang sekali, peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang beberapa masih di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti, dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain, dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
0: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit, jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup, tapi kita lihat memang ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya, karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan, jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
2: Ya, sempatnya salah satu pemain dari Jepang terjatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana menempatnya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan, angkat ke depan, cari Luisa yang ada, lepaskan tendangan. Sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri, dalam bagaimana pertahanan dari Belanda dengan kaki kanan yang masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh Verbruggen, nah, tenang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk, angkat ke depan dari kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk, sodorkan kepada De Jong, masih De Jong menguasai bola, sodorkan lagi, ada Van de Ven, mundur sedikit ke belakang pada De Jong, coba kini Belanda mengurung daerah pertahanan, dibayangi ketat ada Kubo, ya 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini, termasuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Depan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16 Yoshi Watanabe. Watanabe, ya nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapa kanan berikan Watanabe. Masih mencari celah, Watanabe ke depan dia. Disundur saja oleh pemain Jepang lainnya, juga ada Ueda di sana. Direbut oleh pemain Belanda, berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat, ada Cody Gakpo mencoba menggiring, sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan, sodorkan lagi pada Gravenberg nampaknya. Ryan juga perlu Van de Ven, kejadian Malen, masih Malen, kemalen masih berputar dia sedikit, angkat langsung ke terpenati, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda, masih Frankie mencari celah ke sisi kanan pada Summerfield, Summerfield, masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, mencari Cody Gakpo di sisi kanan, masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven, bagaimana gitu Van Dijk, kembalikan lagi Van de Ven, ada juga Frankie de Jong, Van de Ven, sodorkan kepada Dumfries, satu belakang yang sama dengan Summerfield, dibayangi ketat oleh pemain Jepang, tidak mudah untuk pemain Belanda, namun sedikit terlepas tadi Van de Ven, tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. John Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Renders konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Renders konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan. Lanjut sundulan. Oh, tepat diperlukan John Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda. Berhasil diamankan pemain Jepang, Dion Suzuki. Terbang kini menguasai bola, beralih ke pandang. Bersama dengan itu nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfaq, sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya

0: masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih menurut Anda pertandingan di babak pertama ini antara Belanda dengan Jepang ini, Bung?
1: Iya, kalau kita bicara pertandingan sebelumnya ya, di mana Jerman menang telak di Wisata atas Brasil, ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bung.
0: Iya, ya. Lebih imbang ya.
1: Artinya kalau kita lihat permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan yang sangat baik, saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya, untuk bisa meredam permainan di Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu.
0: Ya,
1: Odiakpo dan juga Kajetsio Summerfield yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi
0: ya,
1: yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan satu lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
0: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk penguasaan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasai oleh Belanda nih, Bu.
1: Iya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung ya, mengurung. Artinya kalau kita lihat memang mengurung pertahanan dari Jepang. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena memang bentengnya sangat baik para pemain Jepang. Bahkan kalau kita tadi kan ada 5 pemain belakang, ada 4 pemain di tengah yang mencoba melakukan blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu yang saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga jadi tidak punya banyak peluang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan
0: ya,
1: ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
0: di menit-menit terakhir ya,
1: menit terakhir
0: ya.
1: Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
0: Oke, tapi kalau melihat tim Belanda nih dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
1: Ya, yang pasti harus berani, harus lebih berani ya.
0: Oke.
1: Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani eksplor bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau kayaknya saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda,
0: peaknya
1: sudah ada penurunan. Jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
0: Oke. Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa nih? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang di-press ya sama tim Belanda sendiri.
1: Ya, kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya.
0: Jepang.
1: Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda, meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman.
0: Iya.
1: Kalau kita tanya on target 3,
0: okay.
1: Belanda Jepang memang tidak ada on target, tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi ada satu kali mispassing dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Alisson Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk, membuat dia bisa masuk ke tapi nanti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
0: Oke. Nah, ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ya, kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
1: Betul.
0: Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Apa yang bermasalah ini?
1: Ya, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi.
0: Iya.
1: Kan soal penyelesaian akhir ya, Bung. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi, kiper dari Jepang, Yu Suzuki juga bermain sangat baik juga. Tadi 2 peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya. Tembakan umpun dan sundulan, dan bisa digagalkan oleh Yu Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah start dari Jepang. Dan di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir, Daniel Malen sundulan memang terlalu lemah.
0: Iya.
1: kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus, itu juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi, lebih kritis lagi.
0: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
1: Tadi melesetnya berimbang sama ya,
0: tapi sama. Ya, betul.
1: Ya, tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah. Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, Bung.
1: Sama-sama.

Jadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Pak Saudara, Yong Nona hari ini, Senin 15 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini, awal pekan yang baru ya, Senin 15 Juni 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari awali pekan yang baru, pagi yang baru, dengan motivasi yang baru dan tentunya dengan semangat yang baru. Selamat pagi, selamat memulai karya-karya terbaik kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ketika kita berbicara tentang berkat, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada materi, keberhasilan, atau bahkan pencapaian hidup. Padahal satu berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keluarga. Keluarga adalah tempat kita belajar tentang kasih, pengampunan, kesabaran, dan kebersamaan. Seperti Pemazmur 128 ayat 1 hingga ayat yang keempat mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.

Mari kita luangkan waktu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan bagi setiap anggota keluarga kita, bagi orang tua kita yang telah berjuang, atau kepada pasangan yang setia mendampingi, dan anak-anak yang menjadi sumber sukacita, atau bahkan kepada saudara yang selalu mendukung dalam berbagai keadaan. Selamat pagi, kita masih terus menemani papa mama, kakak nyong, kakak nana semua dalam rangkaian lagu-lagu rohani Kristen.

Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita."

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari ayat ini mengingatkan ketong bahwa sukacita bukan hanya berpengaruh pada kondisi rohani ya, tapi juga pada kesehatan jiwa dan tubuh kita. Jadi ketika hati kita dipenuhi rasa syukur dan sukacita, ketong cenderung akan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan hidup. Emang ketong tahu bahwa kenyataan setiap hari tidak berjalan sesuai dengan apa yang ketong harapkan. Ada kalanya ketong menghadapi masalah keluarga, tekanan pekerjaan, kesulitan ekonomi atau berbagai pergumulan lainnya yang membuat hati menjadi lesu. Dalam situasi seperti ini, Tuhan mengajak kita untuk tetap menemukan alasan untuk bersyukur. Sukacita yang Tuhan berikan tidak bergantung pada keadaan, tetapi lahir dari keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saat kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, hati akan menjadi lebih tenang dan penuh pengharapan. Ya, seringkali kebahagiaan dapat kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya, Papa Mama. Menikmati udara pagi, berkumpul bersama keluarga, berbagi senyum kepada sesama, atau mengingat kembali kebaikan Tuhan yang telah kita terima selama ini.

Shalom, Bapak Mama, Kakak Nuna, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kota Kupang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan dan kasih-Mu yang telah menjaga malam tidur kami hingga pagi ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sebelum memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi ini terpilih dalam Matius pasal 22 ayat 39. Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tema kita pada pagi hari ini adalah kasih sebagai dasar relasi. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, yang melatar belakangi ayat ini adalah pada waktu itu, Yesus sedang berhadapan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mencoba menguji Yesus dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaan ini bukan sekedar ingin tahu, tetapi ada maksud untuk menjebak Yesus. Namun Yesus menjawab dengan sangat bijaksana. Ia merangkum seluruh hukum Taurat hanya dalam dua perintah utama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan bagian yang kita renungkan hari ini adalah perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, pada zaman itu, masyarakat sangat kuat dengan batasan-batasan. Batasan suku,

Tuhan memanggil kita untuk tetap membangun relasi yang dilandasi oleh kasih. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Ayat ini sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Yesus tidak mengatakan, kasihilah orang yang sepaham denganmu, atau kasihilah orang yang baik kepadamu saja. Tetapi Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia, artinya kasih itu tidak mengenal batas, tidak dibatasi oleh perbedaan agama, suku, status, atau latar belakang kita. Di tengah kehidupan kita, di tempat kerja, di jalan, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, kita pasti bertemu dengan orang yang berbeda dari kita. Kadang perbedaan itu menimbulkan gesekan, bahkan konflik. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kasih adalah dasar dari setiap relasi. Lalu Yesus menambahkan, seperti dirimu sendiri. Ini adalah standar yang tinggi. Kita semua ingin dihargai. Kita semua ingin dimengerti. Kita semua ingin diperlakukan dengan baik. Maka Tuhan meminta kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, kasih bukan hanya perasaan, tetapi tindakan. Kasih terlihat dari cara kita berbicara, cara kita merespon orang lain, cara kita bersikap saat berbeda pendapat. Bayangkan, jika di tengah situasi yang tegang, kita memiliki untuk tetap tenang. Kita memilih untuk tetap tenang. Saat orang lain marah, kita memilih menjawab dengan lembut. Saat ada perbedaan, kita memilih untuk menghargai orang lain. Disitulah kasih bekerja, dan disitulah hadir kedamaian. Ada damai di antara kita. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi dunia sangat membutuhkan orang yang penuh kasih. Mari kita belajar, bukan membalas dengan emosi, tetapi dengan kasih. Bukan memperbesar perbedaan di antara kita, tetapi membangun relasi di antara kita. Karena kasih adalah dasar dari hidup yang damai. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Di tengah perbedaan, mampukan kami tetap hidup dalam damai. Jadikan kami pembawa kasih dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu.

Ya, bapak mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona, pernahkah kotong merasa berada dalam situasi di mana pertolongan terasa begitu jauh? Saat doa sudah kotong panjatkan berkali-kali, kotong juga sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, tetapi jawaban yang dinantikan juga belum datang ya. Dalam kondisi seperti itu, kotong sering bertanya, Tuhan, kapan Tuhan menolong saya? Namun firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini tidak mengatakan bahwa kita akan bebas dari masalah. Namun Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi penolong yang setia di tengah kesesakan. Pertolongan Tuhan mungkin tidak selalu datang sesuai jadwal yang kita inginkan, tetapi selalu datang pada waktu yang terbaik menurut kehendak-Nya.

Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sahabat saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, hidup ini adalah kesempatan. Karena itu pakailah untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Hidup tentunya harus menjadi berkat bagi orang lain.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pongkat RR Kupang. Upacara Lepabura adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot di Nusa Tenggara Timur untuk menyambut panen padi yang baru saja tiba. Awalnya upacara Lepabura dilakukan oleh masyarakat Lamaholot yang menganut kepercayaan tradisional. Upacara ini bertujuan memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Lera Wulan Tanah Ikan, yaitu Tuhan Langit dan Bumi. Upacara Lepabura biasanya dilakukan selama beberapa hari, di mana pada hari pertama masyarakat akan berkumpul di rumah kepala desa untuk berdoa dan memberikan persembahan kepada Tuhan, serta pantang dan puasa terhadap hasil kebun yang baru. Di hari yang kedua, masyarakat akan menari dan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Dan hari yang ketiga, masyarakat akan membagikan hasil panen kepada seluruh anggota masyarakat. Beralih ke informasi berikut, upacara Penti adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur sebagai wujud dari rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah. Biasanya diselenggarakan setiap tahun di antara bulan Juli, Agustus, September atau sebelum Desember. Masyarakat Manggarai percaya bahwa keberhasilan panen di tahun selanjutnya ditentukan pada bulan-bulan tersebut. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Megahertz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Bagaimana kabar pagi hari ini? Awal pekan yang baru ya. Tanpa terasa Kutong sudah ada di pertengahan bulan Juni. Tersisa 15 hari ke depan ya, karena hari ini sudah di tanggal 15 Juni 2026 di hari Senin pagi. Tapi kayaknya Senin hari ini tidak seperti Senin biasanya ya. Karena untuk anak-anak ya, kebanyakan sudah ada yang menerima raport, ada juga yang akan menerima hasil ya, menerima raport di hari ini. Namun buat Ketong yang tentunya punya banyak sekali perjuangan di hari Senin. Selamat pagi, selamat mulai karya-karya terbaik kita di hari ini. Tentunya tetap berjuang, tetap semangat dengan semua upaya yang perlu Ketong lakukan. Ada yang sudah dari pagi hari.

skripsi mungkin buat adik-adik yang sedang bergulat sekarang ini mengejar ini sudah di bulan September untuk yang ada di Indiana. Apapun itu semua perjuangan kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona tidak akan pernah sia-sia kalau kita berjuang dengan segenap hati. Rangkaian Sasana Pagi sudah Beta siapkan dengan satu topik menarik pagi hari ini ya. Nanti jangan lupa gabung bersama dengan Beta di layan telepon dan layan WhatsApp-nya Pro 4, juga di media sosialnya di Instagram-nya Pro 4.

Selamat pagi. Pertanyaan pagi ini untuk Katong, kalau bangun pagi hari, biasanya apa yang lebih dahulu Katong lakukan? Ya. Langsung loncat dari tempat tidur, mandi, beraktivitas. Atau ada kok yang mungkin bangun pagi kalau dibangunkan orang tua langsung maruak. Iya, berteriak, marah ya. Atau ada juga yang bangun pagi beres-beres tempat tidur dulu, kemudian barulah melakukan aktivitas lain. Atau ada yang jam segini belum bangun, dikasih bangun malah marah-marah sama orang tua ya. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, tentunya kau tahu di zaman yang semakin modern saat ini banyak kebiasaan-kebiasaan baik, budaya-budaya baik yang perlahan mulai tergerus. Dengan perkembangan teknologi sekarang ya, orang bisa lebih mudah melakukan banyak hal. Ya, lebih mudah merasa bahwa kayaknya tidak perlu tuh ya membutuhkan bantuan orang lain karena beta bisa. Hampir semua beta bisa kerjakan. Komunikasi jadi lebih cepat, informasi yang kotong dapat juga dalam hitungan detik, dan hampir semua aktivitas kotong bisa lakukan. Namun di balik semua kemudahan-kemudahan ini, ada beberapa kebiasaan baik yang mungkin perlahan mulai kotong tinggalkan. Nah, Kak Sonde, kalau kotong orang-orang tua mungkin yang ada duduk berkumpul, terus ada anak muda yang lewat menerobos begitu saja tanpa dia bilang permisi, atau pernahkah Sonde bapak mama kalau kotong memberikan sesuatu, orang Sonde pedulilah bilang terima kasih, atau bahkan kalau orang salah, orang Sonde pedulilah bilang maaf. Ya, sudah biasa ya. Kadang-kadang kotong juga menormalisasikan itu. Sudah lah. Mungkin dia lupa. Biarsu. Buat apa juga gitu ya. Kadang-kadang kotong merasa ini adalah hal yang biasa. Yang biasa dan mungkin sana perlu terlalu dipermasalahkan begitu. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau ini terus dibiarkan tentunya akan muncul generasi yang degradasi sikap ya. Mereka sudah punya lagi rasa santun, bahkan etika atau kelakuan yang baik. Percuma loh kalau kotong pintar tapi kotong sudah punya attitude yang baik, begitu ya. Ya, orang pintar mungkin banyak, tapi orang-orang baik, orang-orang yang punya etika itu sepertinya semakin sedikit ya, karakter semakin sedikit. Karena itu di papote pagi ini, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, beta punya satu topik untuk kakak semua. Budaya baik apa yang menurut bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona sudah mulai hilang saat ini? Mungkin budaya minta terima kasih kah, hormat kepada orang yang lebih tua kah, kata maaf, atau menurut bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona ada yang lain? Boleh komen-komen di sini di papote ini pagi di 0380833499, di WhatsApp Rompat 0811382010043, atau juga di Facebooknya RRI Perompat Kupang.

Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona. Di pagi ini beta punya satu topik ya. Mungkin buat bapak mama yang baru bergabung, selamat pagi. Termana sudah persiapkan sarapan pagi kok buat anak-anak yang mau ke sekolah. Atau yang mau berangkat juga tentunya harus sarapan dulu ya. Makan pagi dulu biar tenaga tetap ada ya, dan bisa melanjutkan aktivitas pagi hari ini dengan baik ya. Mengurangi kotong juga untuk makan di luar begitu ya. Gak perlu bawa makan, lebih bagus lagi buat yang mau ke tempat kerja, lebih sehat, lebih ekonomis ya. Dan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, pagi ini ada satu topik yang beta angkat di Bapote pagi. Ini buat bapak mama yang baru saja stay di Perempat 104,3 MHz. Kotong ada Bapote tentang budaya baik apa nih bapak mama yang sudah mulai hilang saat ini. Nah, kalau kita lihat bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, setiap pergantian tahun, setiap zaman ya, mulai dari milenial, terus Gen Z, Gen Alpha, sekarang apa lagi ada sebutan ya? Macam-macam begitu ya. Banyak ciri khas ya masing-masing yang itu terbawa sampai kepada generasi, ke generasi berikutnya. Generasi orang tua kotong dulu tumbuh dengan kebersamaan yang kuat. Orang-orang tua kotong mengenal hampir semua tetangga di sekitar rumah. Dong kenal yang langgar jalan, yang sebelah jalan, yang di gang ini, gang itu. Kotong orang tua tahu dong pun nama, dong seperti apa, dong baik kah, orang yang muka asam kah, culas kah, begitu. Tapi sekarang kira-kira kakak nona dong tahu di sebelah rumah tetangga nama siapa? Ya, ini dia nih bapak mama, kalau terlalu banyak main ponsel ya. Pulang langsung main ponsel, seharian Sony keluar dari kamar, Sony mau bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Kalau ketemu orang, ini siapa eh? Dia senyum-senyum dengan beta begitu. Padahal dia itu tetangga. Aduh, ini karena mana ya? Tetangga sendiri kotong sampai kenal begitu. Iya, generasi orang tua ketong dulu ya. Mereka kenal banyak orang. Bukan melalui ponsel ya, bukan karena kita punya dia pun nomor begitu. Tetapi mereka terikat dengan kebersamaan. Mereka terbiasa saling membantu tanpa perlu diminta. Mereka hidup dengan semangat kekeluargaan yang tinggi. Nah, hari ini kotong hidup di era yang jauh berbeda papa mama. Teknologi yang berkembang sangat cepat, informasi yang dapat diakses dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih mudah. Kita bisa berbicara dengan orang yang berada ribuan kilometer jauhnya hanya melalui telepon seluler, telepon pintar kita, gadget kita. Tapi ironisnya, di saat komunikasi semakin mudah, hubungan antar manusia satu dengan yang lain justru terkadang terasa semakin jauh. Ini nih, kalau kotong sering dengar ada yang bilang, ponsel itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat begitu. Awas buat bapak-bapak, teman mama begitu ya. Jangan sampai yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan begitu. Atau dahulu kalau seseorang mengalami kesulitan, potong-potong tangga datang bantu tanpa menunggu undangan. Jadi dong, aduh mama, kenapa ini kran bocor kok? Aduh mama kenapa? Ya ini pohon kayaknya sudah terlalu tinggi. Kok tuh bantu potong kok, jangan sampai angin sebentar dia rubuh kah apakah? Dan masih banyak lagi kotong dibantu begitu. Atau ada orang yang bangun rumah, banyak yang datang bantu angkat batu, pasir, kayu tanpa mengharapkan imbalan begitu. Jadi sesama tetangga kotong saling bahu-membahu. Ada pesta keluarga, kotong ikut memasak, bantu kasih diri tenda, mempersiapkan berbagai kebutuhan acara. Nah, memang kalau kotong lihat sekarang budaya gotong royong masih ada. Ya masih ada sih, masih ada ya. Tapi sonde seperti dulu. Bahkan beberapa tempat mulai berkurang. Ada yang bilang, hei buat apa lu buta sosok di sana ya, buat apa? So ada yang bantu kasih tengah, kok tempi juga bikin apa yang dulu-dulu sih. Atau itu bukan lu urusan lah, urus masing-masing begitu. Apalagi sekarang susah, harga minyak sudah naik, buat apa? Banyak orang lebih memilih menyelesaikan urusan masing-masing karena kesibukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Oke, kayaknya beta sudah terlalu banyak omong, beta tunggu komentar dari bapak mama semua.
Kira-kira budaya baik apa yang menurut Papa Mama semua sekarang sudah mulai hilang? Telepon Beta di 0380-833-499 atau di WhatsApp 0811-3820-1043, di Facebook RRI Pro 4 Kupang atau juga di Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

menit langkah dari pukul 6 pagi dan kurang 6 menit ke depan ya, Beta tuntaskan Bapote sesi yang pertama. Papa Mama, selamat pagi. Beta menyapa buat Mama Ibu Wigati ya. Ibu Wigati yang ada di Wonosobo yang masuk dari WhatsApp-nya Pompat. Katanya, selamat pagi Kupa, selamat pagi orang Jawa Tengah. Salam sehat, salam bahagia ya. Menurut Ibu Wigati ya, kebiasaan baik yang sudah mulai hilang saat ini antara lain ada rasa hormat pada orang yang lebih tua, ada bilang maaf, terima kasih dan lain-lain. Terima kasih, salam budaya, terima kasih Bu Wigati ya. Mari kita mulai dari kebiasaan dalam lingkungan keluarga. Terima kasih. Oke. Bu Wigati, semoga kebiasaan-kebiasaan baik yang potong selalu ajarkan untuk anak-anak ya. Ini tentunya tetap ada begitu ya. Mereka tetap ingat dan juga menjadi kebiasaan setiap hari. Jadi kalau sang perlu ajar, tapi itu sudah menjadi bagian dari dong punya kehidupan. Oke, semoga ya Bu Wigati, mari kotong tetap ajarkan yang baik untuk anak-anak. Dan mungkin tidak selalu melalui kata-kata ya, tetapi melalui perbuatan kita juga. Kalau kotong selalu jadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, tanpa kotong omong juga dong juga akan bikin yang baik. Bumbar, mata sumpah merah, lapis tambah siripina. Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta masih buka kesempatan yang mau bergabung dengan Beta di 0380833499. Tapi nanti setelah berita perempat ya. Kemudian di WhatsApp boleh komen aja, Bapak Mama boleh tinggalkan pesan 0811 3820 1043. Atau yang lagi pagi-pagi lagi scroll medsos di Instagram dan juga di Facebooknya RRI Pro 4 Kupang. Kira-kira kebiasaan baik apa saja yang sudah mulai hilang sampai dengan saat ini? Tadi kan Beta sempat bilang juga, katong sampai kenal tetangga ya. Beta rasa lucu juga, pernah ada orang yang cerita gitu ya. Jadi ketika jalan di depan rumah tetangga, ada yang menyapa dengan ramah, selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak, apa kabar? Tapi apa yang didapat? Bukan ucapan selamat pagi, tapi orang lihat dengan sinis, orang lihat dengan mata sipit. Ya mungkin dalam hati dia bilang, siapa nih? Gak kenal-kenal. Sanetal hal termah tetangganya sendiri begitu ya. Atau ada orang yang sekarang ini kutong lihat jalan-jalan tondok-tondok begitu. Jalan tondok-tondok sambil pegang ponsel, lihat ponsel. Ada batu di depan ya. Kadang-kadang sampai sana lihat batu, jatuh. Lihat pohon, kadang tabrak. Atau ada tetangga atau teman yang sedang berpapasan judong Siti Amesa bagi tabrak. Padahal sebuah sapaan sederhana bisa menjadi awal dari hubungan yang baik ya. Sapaan menunjukkan bahwa ketong ini peduli terhadap keberadaan orang lain. Ya sudah Bapak Mama, Bapak Saudara, jangan lupa pagi ini untuk memberi sapa satu dengan yang lain ya. Jangan melihat-lihat orang, jangan pandang-pandang orang ya. Orang Kupang bilang jangan pandang bulu kalau ketong ketemu orang ya. Ketong lihat orang yang karmana-karmana dulu baru ketong togor begitu. Tapi kalau yang biasa-biasa, sudah dong. Ada kok yang seperti itu. Lihat yang biasa-biasa, biar sayang kali. Oke. Karena ketong sudah pernah tahu ya Bapak Mama, orang yang tolong ketong tuh suatu hari siapa? Apakah orang yang luar biasa itu atau orang yang ketong anggap biasa-biasa saja?

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, kue Jawada merupakan kue tradisional khas masyarakat Pulau Flores. Teksturnya renyah dengan bentuk segitiga dan ada beberapa lubang di seluruh permukaannya. Kue ini sangat cocok dijadikan cemilan sambil menikmati secangkir teh hangat. Kue Jawada terbuat dari campuran santan, tepung beras, dan gula aren yang diaduk menjadi sebuah adonan. Adonan ini kemudian dimasukkan ke cetakan khusus lalu dipanggang. Masyarakat lokal menyebut kue ini dengan nama kue rambut karena bentuknya menyerupai rambut. Beralih ke informasi berikut. Pelepah manuk merupakan makanan utama. Diulangi, pelepah manuk merupakan makanan dengan bahan utama daging burung. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mengolah makanan ini dengan daging ayam kampung. Biasanya disajikan untuk acara-acara istimewa atau saat berkumpul bersama keluarga. Daging burung atau ayam akan dimasak dengan cara dibakar. Setelah itu direbus bersama air santan dan campuran aneka jenis rempah. Proses perebusan daging manuk atau ayam kampung ini sangat lama sampai santan menyusut sehingga bumbu rempahnya bisa meresap sempurna. Pelepah manuk cocok dijadikan sebagai pendamping nasi hangat mengobati rasa lapar. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Katong kembali lanjut di Bapote sesi kedua ya pagi hari ini. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, katong masih dengan topik Bapote pagi ini, kebiasaan baik atau budaya baik apa yang sekarang ini sudah mulai hilang. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau dulu-dulu ya, katong kerja, katong di sekolah, katong sangat merindukan kapan katong pulang dan makan bersama dengan bapak, mama, kakak, adik, tante, dengan katong punya keluarga ya. Dahulu-dahulu tuh waktu makan menjadi waktu yang sangat berharga. Orang tua dan anak-anak duduk bersama di meja makan, jadi berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari. Anak-anak juga bercerita tentang lingkungan sekolah. Orang tua berbagi pengalaman pekerjaan dan seluruh anggota keluarga saling mendengarkan. Sekarang nih karena kesibukan, jadi bikin momen-momen seperti ini sulit terjadi. Ada yang jam makan masih kerja, ada yang jam makan ada main HP, atau ada yang jam makan dia lagi belajar, lagi sibuk dengan pekerjaan, sehingga kesempatan akan semakin sangat sedikit ya. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa komunikasi baik dalam keluarga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental, kedekatan emosional, dan perkembangan karakter anak. Yang sudah join juga di Instagramnya RRI4 ya, kita buka kesempatan Bapak Mama yang mau kasih komentar ya, yang ingin polling juga ya, kira-kira kebiasaan atau budaya baik apa saja yang sudah mulai hilang saat ini. Mungkin bilang terima kasih kah, kata maaf, menghormati orang tua, atau ada yang lain. Silakan komentar di Instagram Pro4 RRI Kupang atau juga di Facebook RRI Pro4 Kupang dan di WhatsApp 0811-3820-1043 atau juga di line telepon 0380-833-499.

tua berbicara. Jadi jangan suka potong-potong orang tua punya pembicaraan. Mereka juga diajarkan untuk menjaga tutur kata dan sikap. Nilai-nilai seperti ini sepertinya bukan sekedar aturan adat atau tradisi. Tapi nilai-nilai ini mengajarkan tentang rasa hormat, kesopanan, dan penghargaan terhadap pengalaman hidup orang lain.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Devianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra, jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Beni.
1: Itu lihat lu nih makan daging terus. Oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Keparat nih, Mas.
2: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Ah. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kak Krona, di akhir dari Bapote pagi hari ini kita lanjut lagi ya tentang budaya baik apa nih kalau Mas semua yang sekarang sudah mulai hilang. Nah, kita lihat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kak Krona.

selain dari menghormati orang tua, kemudian menyapa tetangga, meminta maaf, terima kasih. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kita tahu bahwa budaya baik memang sampai akan bertahan hanya dengan dikenal. Tetapi budaya baik itu harus terus dipraktik. Jadi mari kita renungkan bersama kalau suatu saat ya anak cucu kita bertanya tentang kebiasaan baik yang pernah ada di masa sekarang, apa yang mungkin akan kita ceritakan kepada mereka? Apakah kita akan berkata bahwa dulu masyarakat sangat peduli satu sama lain? Atau apakah kita akan berkata bahwa dulu orang masih senang berkumpul dan berbagi cerita? Atau justru kita akan menyesal karena membiarkan kebiasaan-kebiasaan baik itu perlahan menghilang. Jadi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, mari kita biasakan budaya-budaya baik seperti gotong royong, akan bersama keluarga, saling menyapa, menghormati orang yang lebih tua, atau kebiasaan-kebiasaan baik lainnya terus terjaga ya, dapat diwariskan terus-menerus. Dan biarlah itu menjadi kebiasaan gotong setiap hari, sekalipun zaman semakin berubah atau perkembangan teknologi yang semakin maju. Terima kasih buat bapak mama yang sudah bergabung tadi pagi bersama dengan Beta. Kita ketemu lagi Bapote setiap hari dari jam 6 hingga di jam 8 pagi.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, tari Ledo Hau adalah salah satu tarian tradisional khas Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Sabu. Tarian ini punya makna simbolis sebagai tari perang yang konon dilakukan oleh para ksatria. Satu keluarga berperang melawan keluarga yang lain, namun tujuannya tidak cuma itu. Tari Ledo Hau sering dijadikan tarian upacara adat tradisional untuk mengantar arwah orang yang meninggal, menolak bala bagi keluarga yang ditinggalkan, serta mengusir roh yang dipercaya dapat mengganggu perjalanan arwah tersebut. Sekarang tarian ini dipentaskan sebagai tari tontonan atau hiburan kapan saja dan di mana saja.